Pro 2, kalau ngomongin Pildun yang udah selesai gitu ya, kayaknya Piala Dunia udah selesai tapi euforianya masih besar banget lah ya, karena kayak baru berapa hari lah ya selesainya Teman Pro 2. Dan salah satunya nih ada info juga untuk kamu mungkin yang suka banget sama sepak bola gitu ya, dan juga salah satu penggemar Lego nih. Karena ada kabar yang cukup menarik ya, karena nih Lego buat ngerayain keberhasilan Spanyol jadi juara Piala Dunia 2026 menghadirkan versi spesial dari set FIFA World Cup Official Trophy. Nah, katanya nih beda dari versi regulernya, edisi yang satu ini tuh punya detail khusus yang menandai gitu ya, atau juga beri tanda gitu ya kemenangan Spanyol di Piala Dunia 2026. Dan katanya nih yang lebih menariknya lagi, set yang satu ini yang eksklusif ini ya cuma dijual lewat toko resminya Lego aja di Spanyol, Teman Pro 2. Jadi kayaknya ya bakal jadi inceran para kolektor gitu. Dan katanya set yang satu ini katanya ada dari 2845 keping dan dirilis setelah Spanyol ini berhasil sukses ya ngalahin Argentina di partai final pastinya. Dan gak cuma jadi pajangan keren aja tapi juga kayaknya jadi salah satu apa ya, barang yang memorable lah ya, resmi mengabadikan momen bersejarah gelar juara dunia dari Spanyol, Teman Pro 2. Kalau kamu rela gak, Teman Pro 2, mungkin kamu ke Spanyol terus beli legonya gitu, Teman Pro 2.

Tahukah kamu, pada awal tahun 1870-an, Nederland Indische Spoorwegmaatschappij membangun stasiun di Buitenzorg sebagai bagian terakhir dari jalur kereta api Batavia-Buitenzorg yang menghubungkan Kleinboom dengan Buitenzorg. Stasiun ini dibuka pertama kalinya untuk umum pada 31 Januari 1873. Stasiun ini memiliki dua bangunan yang berdampingan. Bangunan utamanya adalah bangunan area masuk stasiun, lobi, tempat penjualan tiket, dan fasilitas lainnya. Sementara bangunan keduanya adalah bangunan overcapping yang menaungi peron dan dua jalur kereta api. Gaya bangunan stasiun ini adalah Indische Empire dengan sentuhan neoklasik. Inilah stasiun kebanggaan Kota Bogor, Stasiun Bogor.

Ada salah satu kisah nih yang kayaknya cukup inspiratif, yang kayaknya patut kita acungi jempol ya teman Prodo ya. Dan kisah inspiratif yang satu ini ada dari Cianjur nih, dan ini lumayan ramai juga di sosmed ya teman Prodo. Nah katanya nih ada seorang dokter bernama Yusuf Nugraha yang menerapkan sistem yang cukup unik ya, yang disebut dengan ijab kabul di klinik Harapan Sehat. Jadi nih katanya sebelum berobat, pasiennya cukup menyampaikan aja gitu kesanggupan membayarnya sesuai dengan kemampuan. Bisa dari 5.000 gitu ya, 20.000, atau bahkan hasil panen, makanan, atau barang-barang yang masih layak dipakai, bahkan botol-botol plastik bekas pun diterima teman Prodo untuk pembayarannya. Nah kalau memang benar-benar gak mampu nih, katanya bisa tetap dilayani secara gratis. Karena menurut Dr. Yusuf nih, jangan sampai ada orang yang memilih menahan rasa sakitnya gitu ya, cuma karena gak punya biaya gitu ya teman Prodo ya, terkendala biaya. Nah pasien yang mampu tetap membayar secara normal gitu ya. Nah dananya nih katanya dipakai lagi sebagai subsidi silang gitu teman Prodo, untuk membantu pasien lainnya. Dan menariknya lagi, baru-baru ini juga katanya ada pasien yang membayar dengan masakan buatannya sendiri teman Prodo. Ini kayaknya salah satu bukti ya kalau memang kebaikan walaupun sekecil apapun gitu ya, memang bisa terus berputar dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Keren banget ya teman Prodo ya, ini bener-bener namanya dokter yang mengabdi kepada masyarakat dan ilmunya digunakan dengan hal-hal yang berbau kebaikan.

kalau kamu nih ya ada rencana gitu ya, dekat-dekat ini mau ke Singapura mungkin ya, sebelum 10 Agustus nanti, jangan sampai kayaknya kelewatan pameran keren yang satu ini nih teman produk. Karena katanya nih Indonesia lagi unjuk pesonanya lah ya, lewat Orchid Extravaganza di Flower Dome, di Garden by the Bay, atau juga perhelatan masa Singapura atau yang disebut dengan Festival Pameran Seni Budaya dan juga produk ekonomi kreatif terbesarnya Indonesia di Singapura gitu teman Prodo. Dan ini berlangsung ya dari tanggal 2 Juli sampai dengan 10 Agustus. Nah, pameran yang satu ini jadi ajang seni dan juga budaya Indonesia terbesar di sana teman Prodo, di Singapura. Dan katanya ini pengunjungnya bisa ngelihat instalasi raksasa yang terinspirasi dari 8 destinasi unggulannya Indonesia gitu ya. Ada rumah-rumah tradisional sampai gamelan elektronik yang dimainkan dengan robot, dengan lengan robotik teman Prodo. Keren banget kan ya. Nah, ini Wakil Menteri Ekonomi Kreatif nih Iran Umar bilang kalau perpaduan seni anyaman dan juga teknologi ini adalah cara Indonesia bercerita kepada dunia ya. Jadi ini bukan cuma soal memamerkan budaya aja, tapi juga jadi salah satu ajang untuk nunjukin kalau kreativitasnya Indonesia bisa terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Gimana teman Pro 2? Tertarik nggak ke Singapura untuk ngelihat festival yang satu ini?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

Bro 2 mendekati akhir bulan. Hayo ngaku, siapa yang dompetnya udah mulai tipis gitu ya? Atau mungkin kamu salah satu yang kayaknya baru awal bulan, tapi dompet kamu juga udah kerasa menipis gitu ya, tanpa disadari. Nah tapi teman Bro 2, kalau kamu salah satu orang yang seperti itu, tenang nih, ada beberapa cara simple biar keuangan kamu bisa tetap aman, bahkan mungkin sampai akhir bulan ya teman Bro 2. Nah ini dikutip dari rri.co.id nih. Yang pertama, kamu harus biasain nih ya, bikin anggaran bulanan dengan nyatet gitu ya semua pemasukan, dan juga membagi pengeluaran kamu untuk kebutuhan pokok, tagihan mungkin ya, terus juga tabungan, sampai mungkin kalau kamu punya rencana hiburan-hiburan gitu ya, entah mau liburan atau dipakai untuk apapun yang bisa melepas stres kamu atau apapun itu boleh dicatat teman Pro 2. Dan terus bedain juga nih, mana yang emang benar-benar sebenarnya kebutuhan kamu atau mana yang cuma keinginan sesaat aja gitu ya. Jadi ini salah satu cara juga nih, mungkin biar kamu gak lagi jalan gitu ya ke mall terus tiba-tiba kayak ih lucu terus dibeli, jadinya kan kayak kalap gitu ya teman Pro 2. Nah itu supaya bisa ditahan di rem gitu, ngelihat yang lucu-lucu terus pengen beli. Dan jangan lupa juga nih untuk nyisihin tabungan kamu dari awal bulan teman Pro 2. Nah ini bukan nunggu uang sisa gitu ya. Nah kalau perlu nih, bahkan kamu mungkin bisa coba pakai aplikasi untuk pencatat keuangan gitu ya, supaya bisa lebih gampang untuk mantau pengeluaran bulanan kamu teman Pro 2. Dan yang gak kalah penting juga nih ya, gunakan mungkin kartu kredit atau mungkin kamu yang pakai pay letter secara bijak ya. Apalagi mungkin kayak kalau pay letter dan lainnya tuh kayak ngelihat barang terus kayak ah nanti dibayar, tapi nanti bulan depan kamu akan kepotong juga nih. Jadi harus lebih bijak ya teman Pro 2 ya. Nah di akhir bulan juga sempetin evaluasi pengeluaran kamu gitu ya, supaya bulan berikutnya keuangan kamu bisa jadi lebih rapi dan gak jadi gampang boros.

92 kalau ngomongin zaman dulu gitu ya, apa-apa serba masih analog lah ya, belum digital kayak sekarang nih 92. Nah kalau termasuk kayak dengerin radio gitu ya, dulu tuh dengerin harus duduk manis kayaknya di depan perangkat radionya gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh semua udah gampang gitu ya, udah serba mudah nih 92. Apalagi kalau mau dengerin RRI 92, cukup buka HP kamu, terus juga kamu buka aja nih aplikasi RRI Digital dan pilih program 2 RRI Bogor dan tinggal klik langsung play deh. Dan kalau udah kamu klik nih, siaran seru, musik asik sampai dengan info kekinian bisa langsung ada di telinga kamu. Jadi jangan sampai nih ya ketinggalan info-info dari RRI gitu ya. Download sekarang juga teman Pro 2.

kamu nih yang punya saudara gitu ya, adik kecil gitu ya, atau juga mungkin kamu yang sudah punya anak tahun kedua atau punya saudara sepupu dan lain sebagainya, kalau diminta gitu ya bikinin akun sosial media, kayaknya mungkin ada baiknya ya untuk pikir-pikir dua kali nih. Karena menurut guru besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Prof. Rosmini Agus Salim, anak di bawah 16 tahun belum memiliki kesiapan psikologis untuk bisa punya akun sosmed sendiri. Nah, soalnya nih ya, di usia yang masih belia ini ya, di bawah 16 tahun, mereka nih masih belajar mengelola emosi, terus juga berpikir kritis, dan juga memahami resiko di dunia digital. Makanya nih, pendampingan orang tua gitu ya, bisa jadi salah satu yang penting banget gitu ya. Bahkan orang tua juga harus diingatkan nih untuk bisa tidak meminjamkan akun media sosialnya kepada anak. Karena justru yang satu ini nih bisa ngelemahin upaya perlindungan yang udah diatur sama pemerintah lewat PP Tunas. Jadi bukan sekedar ngelarang ya, tapi juga membimbing anak, adik, atau saudara gitu ya, supaya

bisa lebih bijak saat nanti mereka pada akhirnya terjun ke dunia digital. Nah, kalau untuk teman Pro 2 gitu ya, aku penasaran nih, kira-kira kamu nih salah satu yang mungkin adiknya kah atau saudaranya gitu ya, yang punya sosmed gak sih sebelum di bawah usia 16 tahun? Dan aku mau tahu dong opini-opini kamu gitu ya, terutama untuk peraturan PP Tunas ini gitu ya. Kalau 16 tahun ini masih belum, di bawah 16 tahun masih belum diperbolehkan memiliki akun media sosial sendiri. Nah, kamu bisa langsung kasih tahu aku aja pendapat dan juga apapun ya, kritik dan saran dari kamu gitu ya, ke WhatsApp kita di 0811-111-5222, atau juga kamu bisa gunain fitur live chat yang ada di RRI Digital. Dan nanti aku akan bacain satu-satu atensi dari kamu, teman Pro 2.

Bro, dua udah ada nih beberapa atensi yang masuk ke WhatsApp-nya kita, ada dari Karina di Bogor. Katanya nih, ini soal tadi ya teman Bro yang kita bahas juga sebelumnya gitu ya. Anak di bawah usia 16 tahun, katanya psikolog gitu ya, belum memiliki kesiapan psikologis untuk punya akun media sosial sendiri. Nah, ada Karina nih dari Bogor, kalau kata dia nih, anak-anak tuh memang perlu didampingi ya sebelum punya medsos sendiri. Katanya nih, soalnya sekarang banyak informasi yang belum tentu cocok di usianya mereka gitu ya. Jadi lebih baik aku pribadi yang sudah menjadi orang tua, katanya juga kasih pemahaman dulu nih supaya anakku jadi siap dan bijak menggunakan media sosial. Nah, ini aku setuju sekali ya teman berdua ya. Memang anak-anak ini perlu didampingi gitu ya sebelum memang memutuskan atau punya gitu ya media sosial sendiri, supaya lebih terarah ya ke depannya gitu. Maksudnya karena memang beberapa konten-konten atau apapun itu kadang tidak masuk dengan usia anak, dan itulah kenapa anak-anak perlu diberi penjelasan juga ya teman Pro 2 ya. Dan ada juga nih dari Kak Salsa, katanya halo, aku Salsa dari Dramaga. Kata dia, menurut saya media sosial tuh boleh aja dikenalin, tapi harus memang ada batasannya dan juga jangan lupa pengawasannya. Adik aku juga di rumah termasuk yang menggunakan gitu ya, tapi memang perlu diajarin untuk bisa beretika etika digital gitu ya, supaya nanti pas punya bermain di akunnya sendiri nih bisa jadi lebih bertanggung jawab, katanya teman Pro 2. Setuju ya, memang harus diperkenalkan ya etika-etika yang bisa dilakukan gitu ya di media sosial, terutama supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ada juga nih dari Kak Andi di Ciomas yang bilang kadang memang orang tua tuh ya terlalu cepat memberikan akses medsos gitu ya, karena sebenarnya pengen ikut-ikutan tren. Padahal tuh ya kesiapan mental anak juga harus jadi pertimbangan yang utama gitu ya, bukan cuma soal punya akun atau ikut-ikutan tren gitu teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, itu dia tadi atensi dari teman-teman Pro 2 lainnya gitu ya. Dan terima kasih untuk kamu yang udah beratensi, dan kita akan lanjutkan ke lagu yang berikutnya.

0: Nusantara. Satu kata mempunyai makna yang sangat besar. Nusantara adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke di Indonesia. Dan inilah Nusantaraku.
1: Nusantara Arya Sengko, Sengko, Indonesia.
2: Nusantara Punika, Titiang, Titiang, Indonesia.
3: Nusantara adalah kita.
0: Bukan hanya bahasa yang berbeda, tetapi ucapan salam dari semua agama. Inilah Nusantaraku yang indah dan kokoh dalam ikatan Pancasila, terutama sila persatuan Indonesia.

Tuan Pro 2, kamu pernah kepikiran gak sih kalau lagi ada bencana terjadi gitu ya, siapa sih orang-orang yang paling awal datang pas bencananya terjadi? Nah, salah satunya nih Tuan Pro 2 adalah para relawan PMI atau Palang Merah Indonesia. Nah, mereka nih membantu masyarakat yang terdampak gitu ya, mulai dari proses evakuasinya, terus memberikan pertolongan pertama, sampai juga membantu memenuhi kebutuhan dasar para korban bencana. Nah, menjadi relawan PMI ini ternyata memang berawal dari kayaknya satu hal yang sederhana ya, yaitu kepedulian terhadap sesama. Dan dengan bekal pelatihan dan juga pastinya dengan kesiapan menghadapi situasi darurat gitu ya, para relawan ini memang siap nih berada di garis terdepan pas masyarakat lagi butuhin bantuan. Karena dalam kondisi bencana, kecepatan dan kepedulian itu ya bisa jadi sangat berarti, Tuan Pro 2. Jadi nih, menjadi relawan itu bukan cuma soal membantu aja, tapi juga tentang menghadirkan harapan untuk mereka mungkin yang sedang menghadapi masa sulit. Nah, kalau kamu Teman Pro 2 salah satu yang tertarik gak untuk mengikuti dan juga mengetahui apa aja aktivitas para relawan di tempat-tempat yang terdampak bencana?

Kalau ngomongin soal bencana ya, kayaknya memang ini tuh gak bisa selalu kita prediksi gitu ya. Kadang-kadang tuh bahkan udah diprediksi pun bisa meleset gitu ya. Tapi teman produan nih, kita bisa banget kok mempersiapkan diri gitu ya. Nah, ada salah satu caranya juga lewat mitigasi bencana. Nah, ini mulai dari mengenali potensi ancaman gitu ya di lingkungan sekitar kita, dan juga kita harus bisa nih memahami proses jalur evakuasi sampai juga dengan beradaptasi dengan kondisi alam tempat tinggal kita, teman produa. Dan untuk kita-kita nih teman produa ya, kayaknya di rumah udah harus siap gitu ya. Jangan lupa siapin tas siaga bencana yang berisi kebutuhan-kebutuhan penting gitu ya, kayak air minum, terus juga makanan-makanan ringan, obat-obatan, dan juga dokumen penting, dan juga perlengkapan darurat lainnya gitu teman produa. Nah, hal-hal kecil yang kayak gini nih bisa benar-benar ngebantu gitu ya pas situasi darurat tuh kalau tiba-tiba terjadi teman produa. Karena kesiapsiagaan itu kan bukan cuma soal tugasnya mungkin pemerintah yang memberi info sebelumnya dan lain sebagainya, atau petugas penyelamat aja gitu ya, tapi ini juga jadi salah satu tanggung jawab kita bersama. Jadi kamu dan aku mungkin ya bisa mulai lebih mengenali lingkungan sekitar dan juga menyiapkan diri supaya kita bisa lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan bencana yang mungkin datang tiba-tiba.

Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?

Salam Pro 2 buat kamu nih mungkin yang kadang-kadang gitu ya lagi di pelayanan publik gitu ya, terus kamu ngalamin hal-hal yang kayaknya agak membuat hati jengkel gitu ya Tuan Pro 2 ya. Atau mungkin kamu juga ngerasain fasilitas umum yang kurang nyaman dipakai nih. Nah sekarang nih kalau kamu ngalamin hal-hal kayak gitu, gampang teman Pro 2 ya, gak perlu bingung dan kayaknya harus diceritain ke siapa gitu ya. Karena nih ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, dan kamu nih bisa nyampein keluhan kamu, pertanyaan dan juga aduan kamu yang nantinya nih bakal diterusin ke pihak-pihak yang terkait supaya didapatkan solusinya teman Pro 2. Dan kamu bisa mendengarkan Halo RRI ini yang siar setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga AM 1242 kHz. Atau kamu juga bisa hubungi lewat WhatsAppnya di 081-5x4200 atau juga bisa by phone 02-51-83-12450. Jadi kalau ngalamin hal-hal yang kayaknya bisa dilaporin, langsung aja lapor ke Halo RRI.

gak kerasa sebentar lagi memasuki jam 10 waktu Indonesia Barat. Itu artinya aku Idel harus pamit undur diri nih, nemenin kamu di pada pagi ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, semoga info-info yang aku kasih ke kamu di hari ini bermanfaat untuk kamu. Dan terima kasih juga untuk kamu yang udah kirimin atensi ya tadi di pagi hari ini ke WhatsAppnya kita. Terima kasih teman Pro 2. Kalau gitu teman Pro 2, aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman Pro 2.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Yo, what's up teman Pro 2, Adams here. Bakal nemenin lo sampai dengan jam 3 nanti teman Pro 2. Tentunya dengan lagu-lagu enak dan informasi-informasi seru. Dan seperti biasa teman Pro 2, dari jam 10 sampai dengan jam 1, ini waktunya lo buat request lagu kesukaan lo sebanyak-banyak ya. Lo bisa request langsung aja di 0811 111 1522 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Oke deh, sebagai lagu pembuka gue mau muterin lo satu lagu dari Clairo dengan Sophia.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 udah ada requestan masuk nih dari Alif di Citerep, teman Pro 2 yang bilang mau request lagunya Isyana Saraswati yang Mimpi. Tadi lagu ini tiba-tiba lewat di kepala, padahal udah lama nggak denger katanya teman Pro 2. Jadi penasaran pengen denger lagu ini versi fullnya. Semoga bisa diputar di siang ini. Terima kasih kembali Alif, akan segera kita putarkan setelah ini teman Pro 2. Lanjut lagi ada requestan berikutnya yang datang dari Keiza di Caringin, teman Pro 2 lumayan jauh nih. Katanya mau request lagu Love Hangover dari Genie, teman Pro 2. Dan lagi sering dengar lagu ini pas lagi istirahat siang katanya, karena iramanya enak dan gampang nempel. Sepakat kalau itu. Semoga teman Pro 2 lainnya juga menikmati lagunya katanya. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali buat Kezia dan Alif. Kita langsung dengarkan bersama, ini dia Mimpi dari Isyana Saraswati.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, gue balik lagi nih. Udah ada requestan masuk lagi, teman Pro 2 dari Uni di Cilengsi. Katanya mau request Badai Telah Berlalu dari Diskoria. Minggu ini rasanya sering banget denger orang ngomong soal lagu ini katanya. Gue kira minggu ini terasa badai. Enggak ya, aman ya Uni ya. Jadi kepingin ikutan denger lewat Pro 2 katanya. Semoga diputer ya, salam buat semua yang lagi setia mendengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan gue sebagai penyiarnya juga ngedengerin, jadi gue harus menjawab salamnya. Oke, lanjut, ada dari Raffi di Bogor Selatan. Katanya mau request Young Wild and Free dari Wiz Khalifa featuring Snoop Dogg. Kebalik, Snoop Dogg, kenapa jadi Snoop? Maaf teman Pro 2. Wiz Khalifa featuring Snoop Dogg katanya lagi pengen dengerin lagu yang bikin suasana siang jadi lebih santai. Siapa tahu ada pendengar lain yang langsung ikutan nyanyi pas bagian ref. Pas bagian ref tuh yang Young and Wild and Free itu ya. Oke lah, kita dengerin kalau gitu mulai dari Diskoria dulu ya, dengan Badai Telah Berlalu.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Udah tahu belum? Dulu, garam sempat jadi barang yang sangat berharga sampai dipakai sebagai mata uang loh. Karena sulitnya mendapatkan garam dan kebutuhan yang sangat tinggi, di abad pertengahan, garam bukan cuma bumbu masak biasa, melainkan dianggap sama berharganya dengan emas. Bahkan, garam digunakan untuk membayar gaji tentara dan memiliki jalur perdagangan yang sangat strategis. Jadi, bisa dibilang, dulu garam itu emas putih yang sangat berharga.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: Ulangi, ya ulang.
3: Saya ini sih.
4: Ada naon ya?
3: Cek lain. Man, siapa? Man.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjutin lagi bacain dan muterin requestan yang udah masuk nih. Ada dari Intan di Gunung Sindur, teman Pro 2, yang mau request lagu Makhluk Cahaya dari The Overtones. Baru kemarin direkomendasiin teman, ternyata sekali denger langsung suka. Siapa tahu teman Pro 2 lainnya juga bakal suka sama lagu ini gitu. Oke deh, nanti kita puterin ya Intan. Terus ada juga request dari Galang. Ini anaknya Iwan Fals, bukan ya? Galang Rambu Anarki, bukan? Katanya mau request lagu So Easy dari Olivia Dean. Dan lagu ini sering dia puter waktu lagi butuh jeda sejenak dari rutinitas katanya. Pas dengerin siang-siang juga rasanya ringan dan nyaman. Terima kasih buat Pro 2 yang selalu nemenin. Terima kasih kembali dengan senang hati, Galang. Oke deh, kalau gitu kita langsung puterin aja. Mulai dari The Overtones dengan Makhluk Cahaya.

0: Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di siang hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi yang pertama teman Pro 2, pemerintah membuka peluang penurunan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi termasuk Pertamax apabila harga minyak mentah dunia terus mengalami penurunan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM Bahlil Lahadalia menyatakan evaluasi harga BBM akan mengikuti perkembangan harga minyak dunia serta mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional. Saat ini belum ada keputusan resmi mengenai penyesuaian harga Pertamax. Pemerintah masih memantau pergerakan harga minyak mentah dunia sebelum menentukan kebijakan lebih lanjut terkait harga BBM non-subsidi. Kita lanjut ke informasi yang berikutnya, teman Pro 2. Marvel Studio resmi merilis trailer pertama Avenger Doomsday yang menampilkan kemunculan Dr. Doom sebagai ancaman baru bagi jagat Marvel Cinematic Universe. Trailer tersebut memperlihatkan kembali Robert Downey Jr. ke MCU, dan kali ini bukan sebagai Iron Man, melainkan sebagai Victor Von Doom atau Dr. Doom. Selain itu, cuplikan juga menampilkan sejumlah pahlawan Marvel yang bersatu menghadapi ancaman besar lintas semesta. Film Avenger Doomsday dijadwalkan tayang pada Desember 2026 dan menjadi bagian penting dari kelanjutan kisah multiverse saga. Trailer perdananya langsung mendapat perhatian besar dari para penggemar karena menghadirkan skala konflik yang lebih besar, sekaligus memperlihatkan awal pertarungan melawan Dr. Doom sebagai musuh utama. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada siang hari ini, dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

0: Wah, geser sini aja nih cakep. Di depan kan enak kena matahari.
1: Di, itu kamu naruh pot di jalanan gitu?
0: Lah iya, emang kenapa? Kan di depan rumahku.
1: Ya iya, di depan rumah kamu. Tapi itu kan jalanan, bukan halaman pribadi.
0: Eits, santai dong. Tenang aja, orang masih bisa lewat kok. Udah aku ukur. Nah, udah pas nih.
1: Lah, sekarang motornya juga ditaruh di situ.
0: Ya biar deket aja, jadi kan gampang kalau aku mau pergi.
1: Ih, jadi sempit ini, Di. Aku mau keluar kan jadinya susah nih. Tuh kan, nyangkut.
0: Ya pelan-pelan gak sih? Bisa kok itu.
1: Yeay, ini mah bukannya soal pelan-pelan, Di. Ini kan jalanannya jadi kayak punya kamu sendiri. Kalau semua orang kayak gini mah gak akan ada yang bisa lewat kali.
0: Iya deh, iya, sorry. Aku gak kepikiran sampai situ.
1: Ya makanya, kita kan tinggal bareng-bareng nih di sini.
0: Iya, aku salah. Udah jangan marah-marah. Harusnya aku gak seenaknya, iya salah.
1: Makanya, jangan hidup seenaknya sendiri, Di. Pikirin juga kali orang lain yang tinggal di sekitar kita.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Dari 3 orang di dunia, lebih dari 2 di antaranya adalah pengguna media sosial. Ada ratusan juta konten yang diupload setiap harinya, dan di balik setiap konten ada ide, kreativitas, dan peluang cuan yang terus berjalan. Konten sekarang bukan cuma hiburan, tapi juga bisa jadi sumber penghasilan. Mulai jadi konten creator, live shopping, sampai UMKM yang manfaatin media sosial buat ngejangkau lebih banyak orang. Aktivitas di dunia digital ngebuka cara baru buat kerja dan berkarya dengan sistem yang lebih fleksibel. Teknologi bikin kita punya ruang buat terus belajar, berkembang, dan berdiri di kaki sendiri. Jadi, media sosial bukan cuma buat scroll, tapi juga buat berkarya, jalanin usaha, dan yang pasti, nambah peluang cuan.

Terbaik kamu, teman bro 2. Kita lanjutin lagi bacaan requestan dari lo, teman bro 2. Ada dari Dio nih di Ciampea yang mau request lagu Sesi Potret dari Enau katanya. Lagu ini baru aku temuin beberapa waktu lalu setelah mendiang ayah pergi katanya. Aduh, sedih banget lagi. Semangat terus buat Dio, semoga banyak kebaikan yang datang ke hari-hari lo, teman pro 2. Dan gue bacain lagi requestan berikutnya, ada dari Niken nih di Cijeruk Bogor katanya. Mau request lagu Biar Menjadi Kenangan dari Raisa featuring Ahmad Dhani. Tadi pas dengerin orang nyanyi lagu ini jadi ikut keinget gitu. Sekalian pengen ngedengerin lagu ini lewat Pro 2 katanya. Oke, siap, akan kita putarkan. Tapi mulai dari Sesi Potret dulu nih, spesial buat Dio.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjutin lagi bacain requestan yang sudah masuk, teman Pro 2. Ada dari siapa nih? Bentar, teman Pro 2, kita baca dulu ya. Ada dari Bagas di Ciseeng. Mau bilang boleh request Ride dari 21 Pilots. Lagi nyusun playlist buat perjalanan pulang nanti, dan lagu ini wajib masuk katanya, teman Pro 2. Terus ada juga dari Laras nih di Taman Sari Bogor, katanya mau request Tenang Saja dari It Get Tough. Tadi sempat dengar sepotong lagunya di sosmed, terus pengen dengar versi lengkapnya. Semoga bisa diputar siang ini. Terima kasih buat Pro 2 yang selalu menemani aktivitas. Terima kasih kembali buat Kak Laras dan Bagas tadi yang udah request. Oke, langsung aja kita dengarkan bersama. Ini dia Ride dari 21 Pilots.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi 2, karena sesaat lagi kita akan memasuki waktu zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, tepatnya di jam 12 nanti, teman Prodi 2, jam 12 lewat 3. Gue bakal bacain requestan terakhir dulu nih, yang bakal kita putarkan sebelum waktu zuhur, teman Prodi 2. Ada requestan dari Reza di Kelapa Nunggal yang mau request lagu Hanya Kamu Yang Bisa dari Tiket katanya. Lagu ini bikin aku keinget masa-masa masih sering denger radio bareng kakak. Kalau sekarang kakaknya udah gak tinggal bareng kah? Kalau dengerin radionya masih sering dong. Terus ada juga dari Cindy di Rumpin yang mau request lagu Before You Go dari Luis Capaldi. Katanya lagi iseng buka playlist lama ketemu lagu. Ketemu lagi sama lagu ini, ternyata masih enak didengar sampai sekarang. Semoga bisa diputar dan nemenin siang teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita putarkan dan dengarkan bersama. Ini dia, Hanya Kamu Yang Bisa dari Tiket.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terbaik.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Gue balik lagi nih di Santai Siang edisi kali ini, teman Prodo. Dan buat lo yang belum request, masih bisa request banyak-banyaknya di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Masih ditunggu, teman Prodo, masih ada sekitar 35 menitan lagi nih, teman Prodo. Salah, 25 menit. Oke deh, kalau gitu gue bacain dulu nih requestan yang udah masuk. Ada dari Rani di Cair Car... Gue jadi gak bisa baca. Cari you, teman Prodo. Maaf, maaf. Kayak ini efek abis makan deh, teman Prodo. Gula darah naik ya. Katanya mau request Angin Kencang dari Noh Soleh. Lagu ini lagi pengen didengar banget, lagi jadi lagu favorit di tongkrongan katanya. Terus ada juga request dari Kevin di Cigombong yang mau request Rollerblade dari Nona, teman Prodo. Oke deh kalau gitu, teman Prodo udah siap belum?

0: tahu belum? Selain banyak suku, Indonesia juga punya sekitar 34.000 rumah adat dan 5.327 kuliner khas Nusantara. Kalau kamu sukanya kuliner apa?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 24.

Brodo FM, teman terbaik kamu, teman Brodo. Kita lanjutin lagi nih, mungkin requestan terakhir yang bisa gue bacain sekarang. Dan thank you so much buat lo yang udah request dari tadi jam 10, teman Brodo. Ada dari Santi di Semplak Bogor, teman Brodo. Bilang mau request berawal dari tatapnya Yura Yuwanita. Gara-gara lagu ini dipakai jadi back sound konten temennya, katanya teman Brodo. Jadi dia nyari judulnya lupa katanya, dan sekarang udah ingat, makanya langsung request gitu. Terus ada juga dari Aldo di Ciawi yang mau request Vampire dari Olivia Rodrigo. Minggu lalu sempat adu playlist sama teman dan dia ngotot lagu ini wajib masuk katanya. Ya udah sekarang gantian aku yang request di radio biar dia tahu pilihannya emang oke, katanya teman berdua. Next ada dari Vivi yang mau request lagunya Petra Sihombing yang Denting. Oke, kalau gitu langsung aja kita putarkan mulai dari berawal dari tatap.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo udah masuk ke jam 1. Artinya kita masuk ke informasi seputar dunia olahraga, teman Prodo. Ada informasi dari Chelsea yang resmi mendatangkan gelandang serang Morgan Rogers, teman Prodo, dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Jadi pemain berusia 23 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun nih, yang akan membuatnya berseragam The Blues hingga musim panas 2033. Roger dijadwalkan langsung bergabung ke skuad Chelsea untuk menjalani rangkaian pramusim di bawah arahan pelatih baru Xabi Alonso. Gimana menurut lo, teman Pro 2, akankah dia bisa subur nih di Chelsea atau malah melempem karena gak banyak juga pemain yang tadinya bagus di klub lamanya, begitu dipindahin jadi kurang, teman Pro 2? Nah, kalau buat si Morgan Rogers, menurut lu gimana, teman Pro 2?

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita sambung lagi ya dengan informasi olahraga. Kalau kali ini datang kabar duka, teman Prodo, dari dunia sepak bola. Ini legenda Liverpool dan timnas Inggris, teman Prodo, Kevin Keegan, teman Prodo, meninggal dunia pada usia 75 tahun. Jadi Keegan ini mengembuskan napas terakhir setelah berjuang melawan kanker stadium 4 gitu. Dan kabar wafatnya diumumkan pihak keluarga dan Liverpool FC, teman Prodo, yang turut menyampaikan bela sungkawa atas kepergian salah satu ikon terbesar dalam sejarah klub gitu. Kita doain aja yang terbaik buat almarhum ya, teman Prodo, dan yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani ini berhasil melangkah ke babak 16 besar China Open, teman Pro 2 2026 tentunya. Setelah mengalahkan wakil tuan rumah Han Qianxi dalam 2 game langsung dengan skor 21-16, 21-16, teman Pro 2. Dua-duanya 21-16 ya, bukan gue salah baca. Pertandingan ini berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok, teman Pro 2, dan Putri tampil konsisten dan menuntaskan pertandingan dalam waktu 40 menit. Walaupun namanya Putri KW, tapi skillnya ori, teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat lo yang suka sebel, bete, kesel sama pelayanan publik ataupun fasilitas umum, teman Pro 2, sekarang lo gak perlu bingung lagi karena lo bisa cerita ke Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, yang siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat tentunya. Dan lo bisa sampein keluhan, pertanyaan, aduan lo ke WhatsApp 081-5x4200 atau line telepon di 0251-8312450. Nantinya, aduan lo bakal kita teruskan ke pihak terkait supaya cepat didapatkan solusinya.
1: Oh boy.

0: Hari Hak Asasi Manusia dirayakan setiap tahun di seluruh dunia pada 10 Desember. Hayo, jangan sampai lupa ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: perak kini mulai dilirik sebagai salah satu investasi logam mulia. Harganya memang jauh lebih terjangkau dibandingkan emas, tapi perak tetap punya nilai investasi yang menarik. Bahkan Bank Dunia memproyeksikan harga rata-rata perak dunia tahun 2026 bisa naik sampai 76% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara permintaan investasi fisik perak global dalam bentuk koin dan batangan juga diprediksi meningkat sekitar 18%. Nggak heran kalau sekarang perak mulai dilihat bukan cuma sebagai perhiasan, tapi juga sebagai salah satu instrumen investasi yang potensial. Karena pada akhirnya, investasi terbaik bukan soal ikut yang paling mahal, tapi soal berani memulai dan konsisten buat masa depan.
1: Teman terbaik kamu.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2, ada kabar dari vokalis Kotak nih, Tantri, teman Pro 2, yang mengalami insiden saat tampil dalam acara syukuran nelayan di Geopark Ciletuh, teman Pro 2 Sukabumi. Jadi ada seorang pria yang gak dikenal tiba-tiba naik ke atas panggung nih, kecolongan panitianya berarti, dan berusaha memeluk Tantri ketika penampilannya udah mau berakhir gitu. Beruntungnya tim pengaman dan kru yang ada di lokasi tuh gercep, teman Pro 2, langsung menghalau pria tersebut dan mengamankan gitu, sehingga dapat segera dikendalikan situasinya, teman Pro 2. Dan setelah kejadian itu, Tantri mengaku masih syok, teman Pro 2, jujur iya, pasti syok dong. Dan menyebut insiden tersebut menjadi pelajaran penting untuk meningkatkan keamanan saat tampil di atas panggung gitu. Dan berdasarkan keterangan dari tim di lapangan, pria yang naik ke panggung diduga berada di bawah pengaruh minuman keras ketika insiden terjadi. Itu kenapa banyak banget konser-konser yang melarang kita untuk membawa air dari luar. Salah satunya adalah faktor keamanan, teman Bro 2, selain vendor mau jualan ya. Gitu, jadi jangan sampai kecolongan ada yang mabuk-mabukan gitu, teman Bro 2, di venue konser, sehingga berakhir dengan hal-hal yang tidak diinginkan kayak gini, teman Bro 2.

0: Eh Sar, rajin banget pagi-pagi udah pada bersihin selokan.
1: Loh, iya dong, kan hari ini kerja bakti. Sekalian nanam pohon juga, masa gitu aja kamu gak tahu?
0: Ah, kerja bakti lagi, capek tahu?
2: Capeknya cuma sebentar kok, tapi hasilnya lama, Raka.
0: Eh, Pak Budi, tapi emangnya sepenting itu ya?
2: Penting banget dong. Kalau lingkungan bersih, alam terjaga, kan hidup kita juga jadi nyaman.
1: Belum lagi nih, hari ini semua orang ikut, Pak. Ada yang habis dari masjid, dari gereja, ada yang dari pura juga. Kompak banget deh pokoknya.
0: Oh iya ya, beda-beda tapi tetap rukun.
2: Nah, itu namanya hidup selaras. Selaras sama alam, selaras sama budaya, dan sama sesama.
1: Kalau lingkungan dijaga, toleransi dijalanin, kampung kita pasti makin kuat.
0: Iya juga sih, hidup rukun gini rasanya adem banget.
2: Iya dong, karena dari kebersamaan, kita bisa wujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
1: Yuk kak, dipegang sapunya, selokan yang di sana juga masih nunggu dibersihin tuh.
0: Siap, hari ini aku ikut, demi kebersihan kampung kita.

Prodi 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Prodi 2, Meta mencabut fitur AI nih yang baru aja dia pasang di Instagram teman Prodi 2, yang memungkinkan usernya itu mengubah foto menjadi berbagai gaya visual menggunakan AI teman Prodi 2. Dan keputusan ini diambil hanya beberapa hari setelah dirilis teman Prodi 2 karena menuai kritik dari para pengguna terkait isu privacy dan kekhawatiran penyalahgunaan foto gitu yang diunggah ke platform Instagram ini teman Prodi 2. Dan Meta juga menyatakan akan mengevaluasi kembali fitur itu sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Perusahaan ini menegaskan masukan dari pengguna menjadi pertimbangan utama nih dalam pengembangan fitur berbasis AI agar tetap memberikan pengalaman yang aman dan nyaman tentunya di Instagram. Kalau menurut lu sendiri gimana teman Prodi 2? Bagusnya nih fitur AI tetap ada atau memang jangan gitu karena hal-hal tadi ya, takut disalahgunakannya itu yang agak bahaya teman Prodi 2.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 buat lo yang suka dengerin siaran Pro 2 tapi kadang tuh enggak dapat sinyalnya teman Pro 2 karena lo cabut ke Jakarta misalnya atau lo lagi di Bali gitu jalan-jalan teman Pro 2. Nah, sekarang lo bisa tetap dengerin siaran kita di Pro 2 FM teman Pro 2 lewat aplikasi yang namanya RRI Digital di mana lo bisa dengerin semua kanal RRI dalam satu aplikasi gitu. Jadi lo tinggal download aja di Play Store dan juga App Store teman Pro 2 gratis, cari aja RRI Digital. Download terus lo install aplikasinya, terus lo bisa temuin siaran gue di Pro 2 FM RRI Bogor tentunya teman Pro 2. Jadi RRI Digital itu satu aplikasi sejuta informasi.

Ngapain sih belajar matematika sampai segitunya? Emang nanti kalau beli es teh, ditanya, berapa volume teh di gelas jika dikurangi volume es batu? Emang nanti kalau kerja, ditanya, berapa jarak antara dua bintang atau hitung integral gitu? Terdengar masuk akal sih kalau mikirnya, nggak bakal kepake juga deh kayaknya. Tapi ternyata, justru matematikalah yang bikin kita bisa menalar. Termasuk saat kita membentuk opini bahwa rumus-rumus itu nggak bakal kepake di kehidupan sehari-hari. Matematika ngajarin kita menyusun alasan, melihat hubungan sebab-akibat, dan mengambil keputusan dengan logis. Bukan soal hafal angka atau rumusnya, tapi soal cara berpikirnya. Profesor Frederic K.S. bilang, nilai matematika bukan cuma di hasil akhir, melainkan prosesnya yang melatih kita berpikir sistematis, kritis, dan objektif. Jadi, kalau kita jarang ditanya soal integral atau jarak antar bintang, belajar matematika tetap penting, karena dari sanalah kerangka berpikir kita terbentuk dan cara kita memahami dunia dimulai.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Gak kerasa udah 10 menit terakhir perjumpaan kita. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih buat lo, teman Prodi, yang udah stay tune on Prodi FM tentunya. Seru-seruan bareng gue di siang hari ini. Udah sharing-sharing lagu favorit lo. Dan buat lo yang udah request tapi masih belum sempat gue bacain, I'm so sorry honey. Mungkin bisa di lain waktu, teman Prodi, di besok di jam yang sama, dari mulai jam 10 sampai dengan jam 1. Oke deh kalau gitu, gue Adam pamit dari ruang denger lo. I love you all.

0: Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Ih, harus apa sih?
2: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

0: Assalamualaikum. Hai, selamat sore teman Pro 2. Kita bertemu lagi. Kali ini Rinda akan nemenin kamu melakukan aktivitas di sore sampai dengan malam hari nanti. Tentunya kita ada di rangkaian sore ceria, di mana banyak juga nih yang bakalan aku share ke kamu. Ada seputaran UMKM ataupun yang berhubungan dengan kreativitas. Terus nanti juga ada yang berprestasi juga. Informasi-informasi hiburan, kesehatan juga ada loh teman Pro 2. Plus dirangkai dengan lagu-lagu terbaiknya Pro 2 Bogor. Kira-kira UMKM bakalan ngobrolin apa ya di hari ini? Makanya yang penasaran, ikutin terus rangkaian acaranya sampai dengan tuntas nanti.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, kalau tadi aku sempat nge-spill kalau kita bakalan ngobrolin yang berhubungan sama UMKM dan juga yang kreatif-kreatif. Nah, yang pasti aku gak sendiri nih, ada Teteh Fani Safiera. Kita sapa dulu yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, halo semuanya.
0: Wow, selamat sore Teh.
1: Sore.
0: Aku panggilnya Teteh siapa nih?
1: Panggilnya Tevani aja.
0: Tevani. Jadi iya, nih teman Pro 2, Tevani ini punya satu produk yang mengangkat kearifan lokal tapi tetap kekinian gitu ya. Nah, sebelum kita tanya-tanya produknya tuh apa sih gitu kan ya, boleh dong Tevani diperkenalkan dulu, siapa sih Tevani ini, kemudian kegiatannya apa aja, silakan.
1: Oke, sebelumnya aku mau jelasin juga ya. Maksudnya aku menjual produk apa. Aku menjual produk UB Fun itu adalah ubi ungu brulee gitu. Jadi aku memulai usaha ini dari bulan Juni, Kakak.
0: Juni gitu. Kapan?
1: Juni bulan kemarin. Jadi
0: tahun
1: baru
0: ini?
1: Sebulan ibu tuh. Iya, jadi aku jatuhnya baru sebulan nih jualan gitu.
0: Nah, ini berarti kan yang menggunakannya bahan bakunya adalah si ubi itu.
1: Betul,
0: gitu kan ya. Tapi iya, boleh diceritain dulu dong, kenapa sih kok bisa kepikiran usaha yang ini sekarang juga cukup diminatin sama anak-anak muda nih?
1: Iya, sebelumnya aku kepikiran dari ubi ungu ini kenapa? Karena ubi ungu ini sangat hits di Tokyo. Jadi aku terinspirasi dari makanan kekinian seperti itu, Kak, gitu. Kalau ubi cilembu, sebenarnya aku tadinya pengen pakai ubi cilembu, cuman dia itu lebih manis ya, Kak.
0: Iya.
1: Takutnya orang-orang itu semuanya, maksudnya tidak menjangkau semuanya, gitu. Jadi kenapa aku pilih ubi ungu? Karena aku sudah mencobanya. Ternyata rasanya juga lebih cocok gitu untuk orang yang tidak terlalu suka manis seperti itu.
0: Oh, makanya dipilihnya pakai ubi ungu.
1: Betul, iya.
0: Karena memang lagi hitsnya itu pakai ubinya, ubi cilembu gitu.
1: Iya,
0: ya,
1: kebanyakan ubi cilembu kan ya. Kalau misalkan aku lihat juga, oh kenapa aku pilihnya ubi ungu, karena ya satu, masih belum ada di Indonesia ya gitu. Jadi aku pengen mengenalkan ubi ungu ini enak loh gitu. Jadi nggak kalah enak dengan ubi cilembu seperti itu, Kak.
0: Nah, berarti penentuan ubinya juga ini ya, apa namanya, difikirkan.
1: Betul,
0: gitu sama Kak Fani ini ya, teman Pro 2. Nah, Kak Fani, sebelum menjual si ubi ini, ada ini nggak sih trial-trial untuk dagangan yang lain dulu nggak sih?
1: Kalau trial dagangan lain sebenarnya aku juga ada sih, Kak. Kayak spaghetti gitu ya. Cuman kan kalau spaghetti mungkin orang juga udah banyak yang jual ya gitu. Jadi pas aku jual, oh ternyata kurang nih pasarannya, ternyata kayak oh ya udah biasa aja gitu, Kak. Pas aku coba ubi ungu ini ternyata wow sekali. Tuh waktu itu aku sehari habis 95 piece, Kak. Dalam satu hari itu aku mencoba buat. Ternyata antusiasnya itu luar biasa sih menurut aku ya gitu.
0: Emang udah hobi dagang atau gimana ini Teh?
1: Aku sebenarnya suka banget masak sih, Kak, gitu. Jadi aku coba aja nih buat dessert yang oh coba ah buat ubi ungu ini, siapa tahu. Aku kepikiran aja gitu, kenapa aku pilih ubi ungu ini juga aku nggak tahu kenapa gitu. Jadi ya udah gitu. Iya gitu aja sih, mengalir aja gitu, Kak.
0: Berapa kali gagal sampai akhirnya nemuin ubi ungu yang jenis ataupun dari ditanam dari daerah mana nih sampai akhirnya bisa terjual.
1: Kalau ubi ungu sendiri kan kalau di Bogor udah cukup banyak ya gitu kan, jadi nggak sulit juga gitu. Mungkin kesulitannya adalah bulan ini sih, Kak. Jadi kan kalau ubi ungu bulan ini nih, karena lagi musim kemarau ya, jadi agak sulit aku mencarinya gitu. Seperti itu sih. Jadi kesulitannya itu cuman ada maksudnya di musim-musim tertentu aja sih, Kak, gitu. Jadi nanti aku next akan lebih ini lagi sih, selektif untuk milih ubi ungunya gitu.
0: Berarti karena memang musimnya ya.
1: Betul, iya.
0: Ini masih musim kemarau, si ubi ungunya juga masih sulit untuk didapatin gitu.
1: Iya,
0: teman
1: betul.
0: Kira-kira di tengah kesulitan yang dihadapin sama Teteh Fani nih ya, teman Pro 2 ya, punya strategi apa sih biar bisa tetap berjalan usahanya? Nah, sabar Teh, ditahan Teh. Kita seling dulu sama lagu. Teman Pro 2 jangan kemana-mana.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: Kembali lagi teman Pro 2, tentunya masih ada Kak Fani di sini yang nemenin aku ngobrolin usaha ubi brulenya. Tapi Kak Fani, yang namanya merintis gitu kan, ya pasti kan juga ada khawatir-khawatirnya gitu. Kira-kira produk kita keterima atau enggak ya? Nah, konsultasinya ke siapa nih kalau Kak nih?
1: Betul Kak, jadi untuk konsultasinya aku ke keluarga sih Kak. Ke ayah aku, ke ibu aku juga, gitu, ke mama gitu. Terus ke kakek nenek juga, ke adik-adik aku. Gimana nih rasanya gitu kan. Aku minta pendapat mereka nih awalnya gitu. Awalnya emang aku masak Kak, flanya agak cair gitu kan. Kata mereka, "Oh Kak, ini kurang nih flanya, kurang manis atau apa gitu." Jadi, "Oh ya udah aku coba lagi Kak, observasi lagi rasanya gitu." Jadi trial and error lah istilahnya gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi aku mencoba terus sampai ketemu rasanya yang pas, yang enak banget gitu. Jadi terbentuklah jadi ubi fun gitu.
0: Waduh. Berarti ini apa, lidahnya udah gak salah ya, karena orang-orang terdekat sendiri yang langsung nyobain.
1: Betul,
0: gitu kan ya.
1: Kak.
0: Keren banget. Nah, kalau misalnya baru membuka bisnis gitu Kak, kalau dari sepengalaman Kakak sendiri nih, ini kan berjalan 1 bulan.
1: Betul,
0: gitu kan
1: Kak.
0: Ya. Apa aja sih yang harus dipersiapkan Kak?
1: Kalau persiapan jualan itu pertama adalah siap mental dulu Kak.
0: Mental. Oh, justru mentalnya yang harus disiapin duluan.
1: Betul, Kak. Iya, kan nanti kan kita berhadapan sama orang, terus juga rasanya takutnya nggak diterima sama orang atau gimana atau kurang enak gitu kan. Kalau lidah kita kan sama orang lain kan beda ya Kak, kan. Jadi pas maksudnya aku kasih ke teman aku gitu, kata mereka, "Oh, enak nih Van, boleh nih dijual." Oke. Jadi aku terusin lah Kak gitu. Jadi aku sampai sekarang aku jual Kak gitu. Sekarang aku buka cabang Kak di Pasar Jambu 2
0: gitu. Oh, yang di atas itu.
1: Betul Kak, yang kuliner.
0: Yang kuliner ya, sentra kuliner itu. Nah, pertanyaan yang tadi, kalau misalnya ubi ini, si ubi ungu ini lagi agak susah, gimana mensiasatinya supaya jualannya tetap berjalan, pesanan-pesanan juga tetap terhandle, apa yang dilakukan lakukan sama Kakak Fansin sendiri?
1: Kalau aku sih Kak, biasanya aku stok sih Kak gitu. Kalau aku tahu nih bakalan jadi kayak gini, maksudnya terbatas ya ubi ungu itu kan. Jadi aku stok Kak gitu buat dijual lagi besokan harinya. Jadi gampang kan Kak, jadi kayak oh stok hari ini habis, ternyata udah ada nih aku stok gitu. Aku udah beli gitu. Jadi sebelumnya gitu Kak.
0: Nah, dalam sebulan ini pernah ngalamin gak sih Kak? Ini namanya ubi juga kan gitu, kadang ada dapet yang rasanya agak zong, agak keras gitu Kak. Pernah ngalamin gitu gak sebulan ini?
1: Pernah sih Kak, waktu itu pas aku hari pertama jualan itu di Jambu 2 ya. Nah, itu aku mengalami kendala, ternyata ubinya basi.
0: Ubinya bisa basi gitu?
1: Bisa Kak.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Pas waktu itu kan ya aku jualan dari jam 10 sampai jam

0: halnya nanti belum ataupun enggak musimnya ternyata udah di stok.
1: Iya.
0: Terus udah disiapin juga kalau misalnya dapetin yang rasanya kurang enak gitu kan ya, ternyata ya udah biarin enggak apa-apa, rugi yang penting kualitas tetap terjaga.
1: Betul Kak, itu waduh, nomor satu menurut aku ya. Jadi tidak boleh mengecewakan customer sekalipun, maksud aku kayak aku enggak mau nih nama Ayu Bevan ini menjadi jelek gitu. Jadi
0: mantap.
1: Gak apa-apa deh rugi, yang penting aku tuh tetap bisa konsisten jualan gitu dan rasanya tetap enak gitu sih Kak, menurut aku.
0: Keren banget nih teman Produa ya. Nah, kalau misalnya sekarang ini dalam satu harinya bisa memproduksi berapa nih Kak untuk ubinya sendiri?
1: Oke, kalau di pasar Jambu 2 itu kan sebenarnya sekarang lagi hits banget ya Kak. Apalagi di TikTok gitu kan lagi naik daun banget nih pasar Jambu 2. Mantap
0: lagi
1: banget sih di sana.
0: Ya.
1: Iya. Aku sih biasanya kalau weekdays itu aku bisa jual 30 piece Kak sehari.
0: 30 gitu. Piece?
1: Betul, iya. Jadi kan apa namanya, itu bisa lebih bisa kurang sih Kak gitu. Jadi kan tergantung harinya ya. Yang aku kira hari Selasa sepi, ternyata itu rame. Kemarin aku habis Kak 1 jam.
0: Wow, 1 jam?
1: Iya, dalam 1 jam itu ludes Kak, sumpah itu beneran. Kayak wow, aku gak expect juga kan kayak ternyata orang-orang suka ya gitu dengan ubi aku. Kan aku show juga Kak gitu kan.
0: Maksudnya, oh iya, iya, ada show cookingnya.
1: Iya betul, jadi langsung
0: ya ampun,
1: gitu.
0: Berasa ke Jepang beneran kayaknya ya kita kalau datang nih ya teman Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Eh Kak Fani, ini ada yang nanya nih di WhatsApp ya tiba-tiba nih ya. Hai Karinde, saya dengan Sari dari Empang. Selamat sore Sari.
1: Halo
0: Kak Fani, mau tanya kendala paling besar jualan ubi brulenya itu apa katanya itu, silakan.
1: Kendala yang paling besar itu menurut aku yang aku bilang tadi sih Kak. Jadi aku baru ngalamin itu sih, yang ubinya basi itu ya, maksudnya gitu kan. Dan juga waktu itu yang aku keteteran sampai 95 piece dalam sehari itu.
0: Wow,
1: itu aku paling amazing sih. Menurut aku tuh kayak wow, itu aku sampai kayak harus gimana ini awalnya gitu. Aku kebingungan gitu.
0: Kaget ya.
1: Iya. Tapi ayah aku bantuin sih Kak.
0: Mantap.
1: Iya. Jadi
0: nah, itu tapi enggak kenapa-napa tuh. 95 piece tangan nge-torch-nya aman.
1: Aman Kak, kayak abis nge-gym gitu. Iya kayak gitu Kak. Jadi pegel banget ya.
0: Terus ada juga nih Tari dari Taken. Hai Tari. Katanya mau tanya ke Kak Fani. Kak Fani, enakan jualan online titip di kafe atau buka butnya sendiri, silahkan.
1: Aku, kata aku sih enakan jualan langsung ya. Kalau misalkan dititipin juga, maksudnya gini, kita gak tahu resikonya gimana. Kalau misalkan kita jual langsung sendiri itu, kita bisa menghadapi sendiri nih kendalanya seperti apa gitu. Gitu sih, maksud aku, menurut aku kayak gitu. Jadi menurut aku enakan jualan langsung sih gitu.
0: Tuh, enakan jualan langsung katanya. Siap.
1: Iya,
0: gitu. Nah, teman Pro 2 yang mau tanya-tanya masih boleh banget di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Kita saling dulu satu lagu nih teman Pro 2. Nanti aku bakalan cecer lagi. Kira-kira Kak Fani punya tips apa ya buat kamu yang pengen ikutan jualan. Jangan kemana-mana.

0: Teman Pro 2, masih ada Kak Fani di sini yang nemenin kita di rangkaian Sore Ceria UMKM. Kak Fani, ya. Kak Fani kan tadi juga nginformasiin ke kita kalau Kak Fani ini kan kalau untuk nyoba-nyobanya sama keluarga. Betul, gitu. Kak. Udah gitu kabarnya juga keluarganya Kak Fani juga bergerak di bisnis gitu kan ya.
1: Betul, Kak.
0: Waduh, udah mendarah daging nampaknya untuk iya. berbisnisnya. Nah, berarti kan Kak Fani tahu banget gitu kan ya, besar kecilnya tahu banget seputar dunia bisnis.
1: Yeah.
0: Kalau misalnya untuk pemula nih, dari Kak Fani sendiri, apa sih sebenarnya yang harus diutamakan? Fokus ke keunikan produknya kah dulu, atau langsung aja ajar promosi?
1: Kata aku sih keunikannya sih, Kak.
0: Keunikannya
1: jadi,
0: dulu.
1: Yang belum ada nih, apa nih gitu kan. Biasanya kan kalau orang Indonesia itu kan biasanya kan dia kan ngelihat di luar negeri ya, gitu kan, yang lagi booming apa nih, gitu kan. Jadi aku ikutin lah yang di Tokyo itu, ternyata ubi ungu nih lagi naik daun, dan aku juga suka warna ungu, jadi kebetulan.
0: Jadi pantesan ya, biar kapelan sama ubi.
1: Betul, Kak.
0: Biar kapelan sama ubi. Oh, jadi berarti yang diutamakan itu adalah keunikannya dulu, baru dipromosiin berikutnya. Oke. Dan kalau dari Kak Fani sendiri di produknya itu dijualnya dengan range harganya berapa sampai berapa sih?
1: Kalau aku sih nggak mau matok harga mahal ya, Kak. Murah aja kok. Dimulai dari 15.000 aja, guys.
0: 15.000. Kamu udah bisa nikmatin brule.
1: Brule yang mewah dan rasanya enak banget, mantul. Pokoknya harus cobain, guys. Gitu.
0: Itu kan di torch-nya satu-satu gitu kan.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Kak. Iya.
0: Nah, ada ininya enggak sih kayak ada waktunya enggak sih di torch-nya sampai kematangannya segimana kayak gitu enggak sih, Kak?
1: Iya. Karena aku harus pas juga tingkat kematangannya seperti apa, jangan sampai dia angus kah atau kurang gitu. Warnanya harus cantik gitu kan.
0: Tuh, jadi warna aja sampai dipikirin juga untuk tampilannya gitu kan.
1: Betul.
0: Kalau misalnya dijual online gitu enggak sih, Kak?
1: Kalau online kayaknya aku belum berani, Kak, soalnya kan aku lagi mencari apa nih, maksudnya kayak yang tadi aku bilang ya, ternyata pas berapa jam ini basi, ternyata kendalanya di situ. Gitu, Kak. Jadi aku masih proses nih, gitu kan, masih mendalami. Kalau misalkan udah klik, maksudnya udah cocok nih, nanti aku insya Allah bisa jual online sih, Kak, gitu.
0: Oke. Nah, tadi juga kan ada pengalaman kalau basi itu kan.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalnya nih ada pelanggan dari Kak Fani sendiri dibawa pulang gitu, nggak dimakan di tempat, itu ada warningnya sendiri nggak sih? Jangan lebih dari jam seberapa atau hari keberapa kayak gitu nggak sih, Kak?
1: Iya, Kak. Biasanya aku wanti-wanti sih ke customer aku ya. Kan ada yang nanya juga sih, Kak, kayak Kak, ini bisa dimakan besok gak ya? Aku bilang aja gini, sebaiknya dimakannya hari ini, Kak. Soalnya ubi ini kalau misalkan dia kan karena aku memakai susu ya, bahannya murni gitu, Kak. Tanpa pengawet juga kan. Jadi emang rentan basi itu dalam beberapa jam gitu, Kak. Jadi aku saranin untuk makan langsung gitu.
0: Hal gitu. Ketahuannya basinya tuh kayak gimana, Kak? Apakah apa kan suka ada kayak yang berlendir atau seperti apa gitu? Apa rasanya berubah atau seperti apa?
1: Kalau rasanya emang, kalau ubi itu kan agak bergas gitu ya, ya kan? Jadi rasanya agak asem sih, Kak, menurut aku.
0: Oh gitu, kerasa asemnya ya.
1: Iya, betul.
0: Tuh, teman Pro 2. Ini juga salah satu pelajaran yang kita dapat nih, teman Pro 2 dari Kak Fani. Jangan asal, makan aja. Biasanya kalau misalnya konsumen kan gitu kan, begitu makan, ini kok ada asem-asemnya ya? Oh emang ini kali ubinya dikasihin perasan jeruk kali kan gitu kan ya. So, saking positif gitu kan ya. Tapi harus tetap hati-hati ya, teman Pro 2. Kak Fani, ini ada pertanyaan lagi dari Eza di Ciomas. Kak, kira-kira next mau bikin varian lain lagi enggak, katanya? Silahkan.
1: Oh iya nih, kebetulan aku ada 3 rasa nih. Jadi ada yang original, ada yang keju, sama keju Oreo. Keju Oreo baru launching.
0: Oke. Okay. Iya. Jadi udah punya 3 varian ya berarti ya. Tuh, bukan original aja, ternyata udah punya 3 nih, teman-teman. Dua ya. Nah, aduh, ternyata udah jam segini, enggak kerasa banget ya. Nah, Kak Fani, boleh bagi tips gak sih untuk teman-teman Pro 2 nih yang mungkin masih maju mundur buat ngejalanin usahanya? Silahkan.
1: Boleh dong. Yang pasti tipsnya dari aku adalah kalian harus siap mental kalau pengen jualan ya. Terus mempunyai tekad yang tinggi gitu kan. Karena kalian akan menghadapi resiko-resiko yang terjadi gitu kan. Kayak, oh ternyata begini ya, begitu ya gitu. Kalian akan tahu setelah kalian terjun di dunia kuliner atau wirausaha yang lain gitu sih. Terus juga yang kedua, menurut aku ya, gengsinya kecilin guys kalau misalkan pengen jualan gitu kan. Biasanya kan kalau misalkan ih malu ah takut gitu kan, maksudnya kayak ih malu kalau jualan gitu. Padahal enak tahu jualan itu kita bisa ngatur sendiri dan jadi bos sendiri gitu.
0: Oh, jadi tanpa bos. Ada lagi enggak, Kak?
1: Iya, yang terakhir dari aku, tips yang ketiga, tetap konsistensi. Maksudnya kita mau jualan harus konsisten juga sih, jangan berubah-ubah gitu sih menurut aku.
0: Gitu, ada tiga tips tuh dari Kak Fani. Yang pastinya kalau misalnya mau usaha dijalanin gitu ya Kak.
1: Iya betul Kak.
0: Perkara
1: betul.
0: Nanti mau ada yang beli kek ataupun nanti kayak Kak Fani nemuin kendala-kendala, dari situ bisa belajarnya ya Kak.
1: Betul.
0: Ya
1: tuh. Belajar dari kesalahan.
0: Nah
1: gitu sih.
0: Mantap.
1: Itu aku dapet tips dari pasangan aku.
0: Asik. Aduh, dia udah ngomong pasangan, aku udah mulai gerak.
1: Jadi aku kayak, oh iya juga ya gitu kan. Tadinya aku kesalahan, iya kamu harus belajar dari kesalahan itu gitu.
0: Okay. Kalau misalnya nemuin masalah kayak gitu, ya udah cari solusinya.
1: Iya,
0: maju lagi gitu teman-teman. Nomor 2 Kak Fani, mau jual minuman-minuman yang berhubungan dengan ubi ungu enggak?
1: Mau banget Kak, nanti next aku pengen jual minuman ubi gitu. Jadi pendampingnya dari Ubi Brulee kan. Jadi kan pas banget nih pasangan gitu kan ya.
0: Siap deh, pasangannya tetap ungu kayaknya ya.
1: Iya dok.
0: Kita kalahkan yang hijau itu Kak ya, maca itu ya, biar yang ungu juga populer. Iya gak Ngu?
1: Iya dong.
0: Kebetulan yang di sebelah aku juga doyan banget sama warna ungu nih Kak Fani nih. Bolehlah ubi ungunya.
1: Iya, boleh-boleh.
0: Kak Fani, terima kasih ya Kak Fani ya.
1: Sama-sama,
0: udah berbagi cerita ke sini.
1: Iya.
0: Jangan lupa kalau misalnya untuk produk baru, kalau ngebuka cabang baru, bolehlah mampir lagi ke sini ya.
1: Amin.
0: Kita berbagi cerita lagi, berbagi pengalaman lagi.
1: Insya Allah nanti kalau misalkan Allah mengizinkan aku untuk membuka cabang di, terutama di Bogor ya Kak, gitu kan. Kalau bisa sih seluruh Indonesia.
0: Amin.
1: Amin.
0: Kak Fani ada media sosialnya enggak nih buat teman-teman Pro 2 yang penasaran kayak gimana sih bentukannya gitu?
1: Iya, aku punya IG-nya kok guys, TikTok-nya juga ada. Namanya Yubevan.
0: Yubevan.
1: Iya, Yubevan itu Kak.
0: Oke.
1: Iya, kalau pengen datang langsung bisa kok cicipin gitu kan di Pasar Jambu 2 guys.
0: Nah, siap. Aku juga nanti mau merapat. Ah, wah, ya. Siapa tahu pas lagi nge-trial minuman ungu ya. Nah, kayaknya aku tertarik banget sama minuman itu.
1: Wow, boleh banget, Kak. Silakan.
0: Siap deh. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Fani, sukses terus, lancar terus.
1: Terima kasih, Kak, doanya.
0: Yang pastinya doanya pengen punya gerainya sampai se-Indonesia. Aku doain.
1: Amin ya Allah, ya amin.
0: Amin. Amin. Oke, Kak Fani, selamat sore.
1: Selamat sore, Kak. Terima kasih.
0: Itu dia teman-teman Pro 2. Yuk, kita jangan mau kalah sama yang dari luar-luar negeri ini teman-teman Pro 2. Punya kita juga kan, mulai dari ubi, mulai dari singkong, pokoknya umbi-umbian yang ada di Indonesia juga bisa diolah sedemikian rupa dari jadi daya jualnya yang luar biasa. Siapa tahu kan ya, bisa sampai ke mancanegara. Amin. Oke teman-teman Pro 2, UMKM-nya udahan dulu, tapi kamu jangan kemana-mana karena masih banyak informasi yang bakalan aku share ke kamu. Tetap di 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu.

sih? Ada loh, aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja ternyata memiliki manfaat yang efektif untuk membakar kalori. Penting banget nih buat kamu yang malas berolahraga. Ternyata olahraga itu tidak harus dilakukan khusus di tempat kebugaran atau memilih untuk olahraga lain. Secara tidak sengaja nih, ketika kamu naik turun tangga, sebenarnya kamu sudah melakukan aktivitas sederhana pengganti olahraga yang efektif untuk membakar kalori. Naik turun tangga mampu menyehatkan fisik dan mental, mengurangi resiko stroke, dan juga meningkatkan kekuatan fisik kita untuk melakukan tugas sehari-hari. Menurut penelitian berjudul Promoting Stair Climbing as an Exercise Routine Among Healthy Older Adults Attending a Community Based Physical Activity Program yang diterbitkan di jurnal MDPI 2019, naik tangga secara teratur sekitar 20-34 lantai seminggu berkaitan dengan penurunan resiko stroke pada pria, peningkatan denyut jantung, dan penurunan fisiologis terkait penuaan. Kemudian, naik turun tangga juga dapat menguatkan otot dengan memperkuat tungkai bawah karena melibatkan gerakan secara vertikal dan horizontal secara bersamaan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Naik turun tangga mampu meningkatkan fungsi paru-paru dan juga mengurangi resiko penyakit mematikan seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker loh. Dan gak cuma buat kesehatan fisik aja, tapi juga meningkatkan kesehatan mental. Naik turun tangga membantu meningkatkan kerja kognitif dan meningkatkan suasana hati. Udah naik tangga hari ini?

Selamat siang teman Pro2, inilah info Pro2 sore hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Dunia olahraga internasional diwarnai dua kabar penting. Dari ajang MotoGP, Fabio Quartararo resmi meninggalkan Yamaha dan bergabung dengan Honda Racing Corporation untuk musim 2027 hingga 2028. Juara dunia MotoGP 2021 itu akan memulai petualangan barunya bersama Honda saat era mesin 850cc dimulai pada 2027. Keputusan ini sekaligus mengakhiri 8 musim kebersamaannya dengan Yamaha, tim yang mengantarkannya meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kabar membanggakan datang dari panjat tebing Indonesia. Atlet muda Hadan Malik Bakambuh Yibar berhasil meraih medali perak pada World Climbing Youth Championship 2026 di Arco, Italia di nomor speed U19 putra. Hadan mencatat waktu 6,21 detik di final dan harus mengakui keunggulan Yan Zexi dari Tiongkok yang finish dengan waktu 6,07 detik. Prestasi ini menjadi modal penting bagi regenerasi atlet panjat tebing Indonesia, sekaligus memperkuat harapan agar Hadan mampu menjadi andalan merah putih di level senior pada masa mendatang.

Teman Pro 2, informasinya dari dunia hiburan dulu boleh kali ya teman Pro 2 ya. Ini dari PO anggota Blok B yang mengalami luka ringan setelah dikabarkan terlibat kecelakaan lalu lintas ketika berlibur di Pulau Jeju. Insidennya sendiri tidak menyebabkan kondisi yang mengancam keselamatan jiwa dan terjadi di hari Minggu kemarin nih, di tanggal 19 Juli teman Pro 2. Informasi media lokal Korea Selatan itu nyebutin kecelakaan yang terjadi pukul 21:56 waktu Korea Selatan di salah satu jalan di Pulau Jeju. Nah, petugas darurat kemudian ngebawa PO menuju ruang gawat darurat rumah sakit umum di kota Jejunya. Hasil pemeriksaannya sih menunjukkan kalau PO mengalami cedera pada bagian lengan dan juga lutut akibat kecelakaan itu, dan kondisinya dinyatakan stabil sehingga luka yang dialami tidak tergolong sebagai cedera berat maupun membahayakan jiwa. Aduh, padahal lagi naik-naik daun banget gitu kan ya. Pokoknya cepat sembuh lah buat AAPO dari Blok B-nya.

0: upload, caption udah oke, filter juga aman. Tinggal tunggu followers like deh. Wah, naik terus nih. Kok sepi ya?
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
2: Kamu berharga bahkan tanpa like.

Oke, teman Fredu ya, kalau tadi kita mulai dengan ngobrol bareng sama UMKM, kali ini rombongan teman Fredu ya. Ada teman-teman kita dari Vokasi IP.

0: Selamat sore teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Felisa Zetnuli Sihaan sebagai Koordinator Umum MPKMB Nepu 3 Sekolah Vokasi IPB University. Boleh dilanjut?
1: Oke, halo teman Pro 2, perkenalkan saya Zaki Musyafa. Di sini saya sebagai Wakil Koordinator Umum bidang konsep yang menaungi dari Divisi Acara dan Divisi Kreatif.
2: Halo teman-teman Pro 2, di sini kenalin nama saya Ridwa Syabani selaku Wakil Koordinator Umum Bidang Lapang MPKMB 63 Sekolah Vokasi IPB yang menaungi beberapa divisi seperti divisi PJK, Komdis, dan juga Medis.
3: Lanjut.
4: Oke, halo teman-teman Pro 2, kenalin saya Rayhan F. Ramadan, di sini sebagai Wakil Koordinator Umum di Bidang Pengadaan yang menaungi di Divisi Operasional, Dana Usaha Sponsorship, dan juga di Relasi.
3: Oh, yang bagian pusing ya.
1: Iya. Betul, yang kayaknya
3: kayaknya yang paling ditekan kayak gitu. Dana sekarang udah sampai berapa?
1: Gitu ya. Itu hari-hari sih ya, hari-hari sih.
5: Jadi kalau misalkan dikasih omongan langsung panjang nih.
1: Iya. Ya.
3: Sponsor A udah ada kabar belum? Gitu. Iya. Kayaknya diteror terus ya.
4: Betul-betul aktivitas harian dari ibu nih minta update report.
3: Siap. Jadi nih teman-teman Pro 2, teman-teman dari vokasi IPB itu punya acara MPKMB.
5: Betul.
3: Boleh dijelasin dulu dong, MPKMB itu apa sih sebenarnya?
5: Oke, sebelumnya saya izin jelasin dulu ya kak ya. Jadi MPKMB itu kegiatan tahunan dan itu tuh berlaku untuk se-IPB University, itu nama dari kegiatan untuk IPB University. Dan di MPKMB ini terdapat dua bagian kalau misalkan di IPB. Yang pertama ada MPKMB IPB XAGSN sekarang 2026. Kalau misalkan untuk kami dari sekolah vokasi ada MPKMB 63 Sekolah Vokasi IPB. Nah mereka MPKMB ini berguna untuk menaungi teman-teman dari mahasiswa baru untuk memperkenalkan kegiatan-kegiatan dan melihat langsung gitu apa saja sih kegiatan-kegiatan yang akan ada di perkuliahan nanti gitu. Jadi masa perkenalan mahasiswa baru gitu.
3: Oh, kalau gitu. Untuk anak-anak SD, SMP, SMA mah MPLS-nya gitu
5: benar,
3: ya.
5: Benar-benar MPLS.
3: Okay, MPLS-nya. Nah, berarti kan ini tiap tahun diadakan seperti itu.
5: Betul,
3: ya.
5: Betul.
3: Apa yang membedakan di 2026 ini?
5: Nah, boleh dijelasin kali ya sama teman dari konsep nih.
3: Okay, langsung kalau, ke konsep okay, ya.
5: Konsepnya aja.
1: Nah, karena kebetulan kalau di tahun ini sendiri kita kan meskipun dari tahun ke tahun kan sebenarnya selalu ada ini namanya dinamika dalam setiap ospek ya, dan juga melihat dari perkembangan zaman sekarang. Di sini dari bidang konsep sendiri kami melihat bagaimana caranya biar kita tuh bisa menarik maba nih dengan gaya yang lebih lebih apa ya? Lebih bisa dekat gitu dengan maba, makanya kita mencoba ngelihat chill oriented lah gitu. Yeah, makanya di sini pun kita coba ngambil konsep terutama dari segi lore. Jadi kita tuh kalau di MPKMB itu kita selalu punya kayak semacam cerita atau narasi gitu. Itu gitu, dan buat tahun ini kita tuh ngambil tema ala-ala superhero gitu. Jadi tema superhero ini tuh kita pengen ngelihat bahwa si mahasiswa baru itu sebagai spektrum kekuatan yang nantinya mereka ini bekerja sama buat bisa mengalahkan keraguan dari diri mereka gitu. Yang dimana nanti kita itu kita implementasi kan dalam berbagai kegiatan kita, mulai dari muatan acara, terus penugasan, konten, visual, itu berbagai hal itu kita integrasikan dengan konsep lore tadi, yang nanti biasanya itu kita juga coba ngelihat dari sisi tren yang lain sebagainya, dan itu nanti kita kemas dalam bentuk muatan-muatan acara yang engaging buat nanti teman-teman maba nantinya gitu. Sih
3: Boleh tambahin?
1: Mungkin boleh ditambahin?
3: Boleh, silakan.
2: Mungkin lanjut ya dari bidang lapang, yang mana kita tahu bahwasanya di media sosial yang biasa berkaitan dengan ospek ini adalah perpeloncoan, marah-marah, sampai disuruh mandi lumpur segala macam. Tapi di MPKMB 63 Sekolah Vokasi IPB ini, walaupun kita punya divisi Komdis atau Komisi Disiplin, ini kita tidak sama sekali menerapkan sistem perpeloncoan seperti yang kita kenal di media sosial. Yang dimana sebenarnya divisi Komdis ini bukanlah untuk mendidik atau maba menjadi sesuatu yang keras atau segala macam. Tapi kita ini dari divisi Komdis lebih memfokuskan supaya acara PKMB ini dapat berjalan dengan lebih baik, tertib, dan juga disiplin. Karena pertama, kita ini kan sekolah vokasi ya kak. Jadi sekolah vokasi ini sangat-sangat dituntut untuk siap dan menjadi pribadi yang profesional di dunia kerja nantinya. Sehingga dalam dunia kerja ini kan banyak sekali peraturan-peraturan yang memang harus ditaati sebagai kita selaku pekerjanya. Nah, maka dari itu kita mulai tanamkan dari MPKMB ini, kehadiran divisi Komdis ini tidak menjadi sesuatu yang menakutkan, menyeramkan, tetapi lebih ke kakak pembimbing yang terus mendampingi dan membuat rangkaian MPKMB ini berjalan dengan tertib dan juga lancar.
3: Oke. Oh, berarti komisi disiplinnya nggak kayak yang di drama Korea yang lagi rame itu sekarang ya? Enggak ya? Aman ya?
5: Aman.
3: Karena memang udah apa, setahu aku juga ada instruksi juga ya kalau harus lebih humanis kayak gitu.
1: Betul
3: ya.
1: Betul banget, betul.
3: Siap deh. Nah, gimana kesiapan kalian sebagai

0: panitia nih. Sudah berapa persen kah sekarang?
1: Karena ini udah sekitar hamin berapa ya?
0: Hamin 19.
1: Okay. 19 menuju hari HMPKMB-nya di tanggal 10 Agustus. Tapi kira-kira kalau misalkan kita tuh acaranya dari tanggal 2 Agustus kah sebenarnya?
0: Dari tanggal 2 Agustus.
1: 2 Agustus itu kita ada kayak Harmony Day, kayak ibaratnya pra-MPKMB-nya gitu. Itu di mana kita ada temu cakrawala namanya. Nah, sebenarnya kalau misalkan ditanya kesiapan, kalau misalkan dari masing-masing divisi pastinya punya kendala dan kendalinya masing-masing gitu. Tetapi kalau misalkan ditanyakan kesiapan, kira-kira itu sekitar 70% sampai 80% begitu.
0: Wow, udah hampir matang nih ya Taman Opera 2. Apakah panitia-panitia bakalan pakai baju superhero secara temanya superhero ya?
1: Ya, kita lihat aja
2: nanti ya. Ya, kita lihat aja nanti.
0: Ini gitu pasti ya. Kerjaan bagian acara nanti nih.
2: Ya, ya agaknya sih memang ya.
1: Ada ini ya kayak apa namanya itu di belakang
2: yang kuplu, apa yang
0: jubahnya
2: ya.
0: Ya.
2: Bang gitu ya.
0: Wow, keren ya. Nanti juga kita bakalan cari tahu kenapa sih kok ngambil konsepnya si superhero itu. Ya, terus pokoknya banyaklah kita bakalan obrolin gitu ya teman Pro 2 ya. Okay. Jangan kemana-mana, tetap di 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: Okay, aku mau langsung aja nih, Tamayana Pro 2, boleh dong bocorin di sini sedikit kegiatannya nanti seperti apa aja sih? Silakan.
1: Oke, jadi untuk di MPKMB 63 SP sendiri, kita tuh terdiri dari sebuah rangkaian yang disebut tuh OMB 2026, yang dimana di situ nanti ada beberapa rangkaian. Seperti nanti, jadi nanti mahasiswa baru itu mereka tuh bakal dibagi ke dalam sebuah kelompok atau yang namanya kita sebut armada. Dimana nanti tuh ada 5 armada besar, yang dimana nanti setiap mahasiswa tuh bakal dikelompokkan ke 5 armada tersebut. Nah, nanti mereka ini bakal baru setelah mereka masuk ke armada tadi, nanti mereka tuh bakal menjalankan ada beberapa kegiatan-kegiatan gitu di pra-nya. Nah, untuk kalau di ini MPKMB secara general juga ya. Jadi pertama tuh nanti kita kayak ada 7 habits, pelatihan 7 habits gitu. Mungkin jadi ini tuh kayak semacam pelatihan kebiasaan ataupun supaya mahasiswa ini bisa terlatih untuk bisa melatih 7 kebiasaan efektif seperti itu. Nanti dilanjut juga ada juga talent mapping, yang dimana nanti mahasiswa baru ini bisa mengenali potensi dan juga diri mereka, itu difasilitasi langsung oleh IPB seperti itu. Nah, baru nanti kita mulai ada melaksanakan beberapa kegiatan, seperti nanti kita juga ada seperti penugasan, ada juga nanti kayak kegiatan-kegiatan seperti nanti kayak tadi, nanti di menjelang MPKMB nanti kita ada kegiatan pre-MPKMB-nya, kayak itu mungkin sekitar H-10 atau H-7 itu kayak tadi. Mungkin nanti bakal dijelaskan lebih lanjut sama Rizwa ya, tapi jadi nanti kita tuh bakal ada pre-MPKMB itu ada harmoni, yang dimana itu ada harmoni 1 dan harmoni 2. Mungkin Rizwa boleh jelasin kali ya lebih detailnya.
2: Oke, betul banget Zaki. Jadi nantinya di tanggal 2 Agustus itu ada agenda namanya Temu Cakrawala, teman-teman. Nah, apa sih Temu Cakrawala itu? Temu Cakrawala itu adalah kegiatan yang dimana nantinya akan ada perwakilan dari masing-masing armada. Tadi kan dikasih tahu ya, ada 5 armada tuh. Dan nanti dari masing-masing armada itu ngirim setidaknya 100 mahasiswa baru untuk saling bertemu, saling bercengkrama gitu ya. Karena ini pertama kalinya, Kak, pertemuan mereka. Karena mereka ini harus datang di Bogor di tanggal 1 Agustus, dan di besokannya mereka harus saling ketemu segala macam. Nah, nanti di acara ini nantinya akan ada semacam adu yel-yel, Kak. Jadi nanti kegiatannya bakal seru banget, karena nantinya mereka masing-masing armada ini udah menyiapkan yel-yelnya masing-masing. Jadi mereka ini sangat-sangat senang, ceria, dan pasti bakal rame banget sih. Nah, nanti di harmoni kedua itu ada namanya Cakralana. Cakralana itu adalah singkatan dari Cakrawala Berkelana. Nah, di Cakrawala Berkelana ini nantinya teman-teman mahasiswa baru di masing-masing program studi itu nantinya akan diperkenalkan dengan program studi mereka masing-masing secara langsung. Nah, Kakak, mungkin kita bisa tahu ya bahwa saya di sekolah vokasi ini ada 17 program studi. Yang dimana ini sangat banyak ya, karena banyak banget maba-maba yang terpecah ke 17 prodi. Dan saat ini ada 2000 maba, dan nantinya akan ada tambahan lagi dari teman-teman mandiri sekitar 700 maba. Sehingga nanti total pada saat Cakrawala Berkelana ini akan diterapkan 2 hari gitu. Yang masing-masing harinya akan ada beberapa prodi yang melakukan kegiatan tersebut. Nah, untuk agenda kegiatannya sendiri, yang pertama ada agenda di kelas untuk perkenalan prodi tersebut secara langsung, secara sedikit formal. Tetapi nantinya akan ada sesi tour, yang dimana nantinya teman-teman dari prodi masing-masing itu akan berkeliling kampus untuk berkunjungi tempat-tempat nantinya mereka akan melaksanakan praktikum selama kuliah. Jadi misalnya untuk prodi-prodi pertanian, nantinya mereka akan berkunjung ke lahan, ke sawah, ke terus untuk prodi perikanan, nantinya mereka akan ke kolam, kolam ikan. Begitupun dengan prodi-prodi yang harus ke laboratorium, nanti mereka akan mengunjungi laboratorium tempat mereka praktikum. Nah, lalu dilanjut di hari HMPKMB dari tanggal 10 sampai tanggal 12 Agustus. Gitu Jaki.
1: Betul, gitu. Gitu Kak. Jadi emang kurang lebih itu kita emang nanti ada pre-MPKMB sama nanti harinya kurang lebih selama 3 hari gitu.
0: Ya, oke. Okay. Yes. Keren banget nih, langsung ke bawah tempat prakteknya ya.
1: Iya, betul.
3: Biar lebih dalam nih.
0: Betul. Ya. Kalau misalnya ngebayang, kalau enggak cuman tahu-tahu dari buku pelajarannya kayak gini, cara kerja yang benar nyatanya itu seperti apa sih, dibawa lah sama kalian.
3: Betul,
0: ya.
3: Betul.
0: Oke. Okay. Kalian kan ini ngehadapin beribu-ribu mahasiswa baru, mahasiswa-mahasiswa baru gitu kan ya, dari berbagai daerah juga. Nah, ada ini enggak sih, ada dinamika ataupun cerita di balik semua sebelum kita ke acaranya gitu. Apakah ada jangan superhero temanya? Ada ide yang ini aja boleh diceritain di balik layarnya nanti seperti apa sih dinamikanya?
3: Berarti dari teman-teman panitia atau?
0: Betul, panitia. Oke.
3: Oke, sebelumnya berarti ini terkait rancangan-rancangannya.
0: Betul.
3: Ya, gitu. Oke, jadi kalau misalkan di tahun ini dari saya sendiri itu kayak ada menerapkan sistem juga, kayak ada namanya uji konsep, uji teknis sama uji HT. Nah, di uji konsep itu tuh sebenarnya dari teman-teman yang memang ditugaskan untuk kayak mereka merancang sebuah acaranya, apalagi terkait divisi acara berarti ya. Mm-hmm. Jadi dari divisi acara dan dari wakil yang membawahi bidang divisi tersebut, mm-hmm. itu tuh merancang lore ceritanya itu sedemikian rupa gitu. Jadi tema kegiatannya itu segala macam itu sudah didiskusikan dari teman-teman divisi acara. Nah, gunanya ada sistem dari uji konsep itu untuk mengkaji dari semua divisi, mm-hmm. agar kayak semua itu terkoordinasi juga dengan baik kayak, mm-hmm. gitu. Jadi pasnya kalau misalkan dinamika karena kayak pendapat A, B, C itu pasti ada kan,
0: iya,
3: tapi
0: betul.
3: Itu bagaimana dari teman-teman, karena tadi kita juga ada Seven Habits juga, jadi kita harus paham juga mengenai win-win solution-nya kayak, iya. gitu. Sebenarnya pasti ada sih banyaknya kayak gitu-gitu. Boleh ada yang mau tambahin?
1: Iya, jadi scene ini juga berkaitan dengan konsep ya. Jadi dalam perancangan konsep sendiri, memang kita di sini kenapa kita milih tema superhero, ya. Jadi tema superhero sendiri kita pilih karena di sini kita ingin melihat mahasiswa itu sebagai spektrum kekuatan gitu. Jadi seperti yang kakak tahu kan, kita kan ini kan buat mahasiswa baru ya. Betul. Orientasi gitu untuk mahasiswa baru, yang dimana di sini mereka mungkin masih masa-masa transisi nih, dari SMA menuju kuliah, SMA sederajat menuju kuliah gitu. Dan di sini kan pasti mereka ada mengalami rasa keraguan, ketakutan. Betul. Kayak takutnya nanti kuliah gimana segala macam gitu. Nah, di sini kita pengen mendorong mahasiswa baru agar mereka ini bisa melihat kekuatan dan juga potensi dalam diri mereka gitu, untuk melawan rasa ragu mereka. Anyway, kita tuh punya karakter di lore kita itu namanya Ragu Rasa. Itu tuh dia kayak monster gitu, mungkin kayak atau kayak final boss kan. Itu kita namanya Ragu Rasa gitu. Ragu Rasa, nah si Ragu Rasa ini mereka ini akan memunculkan rasa keraguan dan ketakutan dalam diri mereka, sehingga si mahasiswa ini kita dorong untuk bisa agar mereka ini bisa melawan ketakutan tersebut dalam bentuk, kita kemas dalam bentuk kekuatan superhero seperti itu.
0: Oke. Ini lucu banget ya mereka ya.
1: Betul.
0: Ini kekinian banget kalau menurut aku ya. Yeah. Soalnya tahun kemarin juga kalau nggak salah aku juga yang bagian wawancaranya juga. Yeah. Ini lebih fresh gitu ya. Terima kasih loh kalian.
1: Yes.
0: Alhamdulillah. Nah, ini juga kan berarti kan tadi 70 sampai dengan 80% sudah siap untuk acaranya gitu kan ya. Nah, sepertinya tadi juga sudah dibilang sama Zaki ya, Zaki atau siapa?
1: Betul,
0: ya Zaki, betul Zaki, ya. Sama Zaki juga yang namanya anak baru gitu kan, yang mau tingkat SD, SMP, SMA pasti ada rasa takut.
1: Betul.
0: Yang tadinya di SMA sederajat juga ekstrovert tiba-tiba jadi introvert. Betul. Gitu kan ya. Kalian punya tips nggak sih supaya mereka nih bisa mengeluarkan potensinya secara langsung? Ada tipsnya nggak?
4: Oke. Jadi coba saya bantu jawab ya terkait hal ini. Gimana sih cara buat teman-teman mahasiswa baru bisa lebih berani, tampil lebih berani, all out di dunia kampus? Pertama adalah teman-teman harus bisa mengenali terlebih dahulu nih. Gimana cara kita mengenali lingkungan baru kita adalah dengan menjadi proaktif. Gimana kita di materi juga di Seven Habit adalah kita menjadi sosok yang proaktif. Gimana caranya? Kita bisa bertanya terlebih dahulu, kita bisa memulai lebih dahulu. We start the game, kita memulai permainannya, sehingga apa yang kita dapatkan akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi yang paling pertama, yang paling penting adalah gimana kita harus berani terlebih dahulu. Gimana cara kita bisa menjangkau lingkungan yang harus kita dekati. Kedua adalah kita harus coba pahami bagaimana resiko dan juga keputusan yang kita ambil. Gimana cara kita bisa menimbulkan sesuatu hal secara maksimal, baik itu positif maupun negatifnya, sehingga nanti teman-teman semua tidak akan ada rasa keraguan, karena teman-teman semua sudah paham kekurangan dan juga kelebihan dari langkah yang teman-teman ambil.
2: Oke, nah mungkin ini terkait mahasiswa baru yang mungkin masih memiliki rasa keraguan, ketakutan seperti tadi Dirahan bilang ya. Nah mungkin dari sisi bidang lapang itu sendiri, dari panitianya juga, kita memberikan fasilitas kepada maba ini supaya mau mengeksplor diri mereka masing-masing. Karena mungkin mereka masih membawa ketakutan dari masa lalu mereka, Kak.
0: Betul.
2: Kayak mungkin di masa-masa lalunya mereka mengalami seperti pembulian, segala macam. Nah kita di perkuliahan ini, kita coba eksplor bagian yang mungkin mereka pada saat masa lalu itu mereka kurang eksplor atau mungkin tidak berani membuka diri. Di perkuliahan ini, di masa orientasi ini, kami dari bidang lapang seperti kakak PJK, kan namanya PJK itu adalah penanggung jawab kelompok, di mana kakak PJK ini sangat-sangat kami bentuk supaya menjadi kakak yang memiliki peran aktif, peran yang mengayomi, tidak membentak-bentak, karena PBJK itu memang sifatnya adalah membersamai maba secara langsung, Kak. Dari masa awal orientasi sampai nanti masa orientasi ini selesai. Jadi benar-benar sangat-sangat mengayomi. Bahkan sampai saat ini ada banyak teman-teman kami yang masih berinteraksi dengan baik dengan kakak PJK-nya, dan masih sangat, bisa dibilang apa, Kak, bersyukur gitu, karena kakak PJK ini sangat baik, sehingga mereka sebagai mahasiswa baru pada saat itu mampu untuk membuka diri mereka yang mungkin pada masa lalu mereka takut untuk berbicara di depan umum, mereka takut mengemukakan pendapat. Nah, di masa perkuliahan ini harapannya adalah ketakutan-ketakutan itu bisa teratasi dengan baik dengan tadi seperti seven habit. Jadi banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang memang berguna untuk diri mereka sendiri selama masa perkuliahan ini. Mungkin Jaki bisa bertanya.
1: Oke, sebenarnya kalau dari sisi yang sudah disiapkan oleh bidang konsep sendiri, jadi kita ini menyiapkan ada yang namanya di PPKMB itu seperti sebuah penugasan gitu, Kak. Nah, cuman di sini kita berusaha mengemas bagaimana di penugasan tahun ini agar mahasiswa baru ini punya output yang jelas, dan ini berguna buat mahasiswa baru. Di mana tahun ini kita punya dua penugasan nih, Kak, buat mahasiswa baru sendiri. Yang pertama itu ada yang namanya gerbang koneksi. Dan di mana penugasan gerbang koneksi ini seperti yang Kakak tahu, kita kan mahasiswa vokasi ini kan didorong untuk bisa siap di dunia industri, untuk terjun ke dunia profesional. Yang di mana nanti itu kita di sini mencoba menguas penugasannya agar mahasiswa baru bisa mengenal yang namanya itu LinkedIn dan juga CV, Kak. Jadi nanti kita mengarahkan mahasiswa baru bagaimana mereka ini bisa coba aktivasi LinkedIn mereka. Lalu melengkapi profil mereka menggunakan foto profesional, dan juga mereka bisa memasukkan pengalaman-pengalaman, potensi ataupun hal-hal yang telah mereka lakukan sebelumnya gitu, Kak. Ini mana nanti juga kita minta kemas hal tersebut dalam bentuk CV gitu. Dan mana dari CV ini nanti kan itu kan pasti bakal sering kepake, ya. Baik itu bahkan di IPB pun kalau misalnya kita mau daftar organisasi itu pasti diminta CV. Gitu. Jadi kita latih sejak saat ini agar mereka bisa istilahnya tahu nih, jelas nih kira-kira arah dunia profesional itu akan seperti apa, kayak gitu, Kak, dari penugasan pertama. Nah, kalau penugasan kedua itu namanya adalah pusaka cakrawala. Nah, pusaka cakrawala ini kita ingin mendorong mahasiswa baru agar bisa memberikan keberdampakan buat masyarakat nih, Kak. Yang dimana mahasiswa baru kita dorong agar mereka bisa memberikan keberdampakan di lingkungan sekitarnya, di sekitar tempat tinggalnya, dimana mereka ini bisa terjun sebagai entah itu volunteer, mereka bisa memberikan pengajaran atau memberikan dampak bagi lingkungan. Intinya kita memberikan berbagai macam kegiatan bagi mahasiswa baru yang mereka ini bisa sesuaikan dengan minat dan juga potensi mereka. Tujuannya agar mahasiswa baru ini bisa memberikan keberdampakan, karena nanti, Kak, ketika kuliah nanti kita tuh di vokasi itu sering ada namanya turun lapangan, Kak. Di turun lapangan ini nanti kita tuh bakal disuruh ke UMKM, ke desa, ke ini, ke itu, ke sekolah, yang dimana itu kita latih sejak saat ini agar mahasiswa baru sudah terbiasa nih, Kak, dengan
3: gak kaget
1: dengan struktur tersebut. Itu, Kak.
0: Oke. Kalau dari Felicia ada mau ditambahin?
3: Sebenarnya kalau misalkan dari tahun ini kita tuh dari ketiga bidang tuh kita sama-sama nge-support gitu loh, Kak. Jadi kayak enggak cuma dari sisi bidang konsep, gimana mengemas acara, gimana cara lapang memfasilitasi, dan dari sisi pengadaan juga, dari sisi bidang pengadaan, tapi memang tahun ini kita pengen mahasiswa baru tuh kayak apa yang kita kasih kami kasih ke teman-teman mahasiswa baru itu berkedampakan dan berkelanjutan juga untuk ke depan-depannya, begitu, Kak.
0: Oke, kalau misalnya dengerin dari ceritanya nih ya, teman-teman Prodo, bakalan seru banget gitu, amin, kan ya acaranya. Amin. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen tahu nih, anak maba-maba ini pengen tahu jadwal penugasan, info-info terbaru dari seputar MPKMB 63-nya, ada media sosialnya nggak untuk dipantaunya?
3: Ada banget. Kita ada Instagram, TikTok, Twitter, ya. Iya, Instagram, TikTok, Twitter sama LinkedIn. Dan itu semuanya itu udah terfasilitasi semua, Kak. Jadi kayak dan kita juga ada semacam dari divisi bidang lapang, ya. Dari bidang lapang tuh kayak ada ngasih tahu kabar berkelana, ya namanya.
2: Kabar berkala.
3: Oh, kabar berkala. Kabar
0: berkelana. Berkelana ke mana, Neng?
3: Kebanyakan proker, Kak. Jadi kayak berkelana gitu kan, ya. Jadi ada kabar berkala, sama kita tuh kayak ada sistem broadcasting kayak gitu. Jadi sistem broadcasting itu tahun ini juga sebagai pembaruan juga, karena biar teman-teman mahasiswa baru itu enggak numpuk informasi-informasinya. Jadi kita punya ada satu buku panduan umum mahasiswa baru, yang dimana di situ udah mengenai apa saja yang dibawa dan tidak boleh dibawa di hari H, terus udah gitu bajunya apa saja dan penugasan-penugasannya juga, itu pokoknya udah lengkap banget kayak gitu.
0: Oke, boleh diinformasiin media sosialnya apa aja?
3: Oh, boleh.
1: Okay. Since ini adalah bagian dari Divisi Kreatif, jadi untuk media sosial sendiri kita itu ada di Instagram di @mpkmbsvipb, terus kita juga ada di TikTok sama @mpkmbsv, terus kita juga ada di X itu di @mpkmbsv. Pokoknya kita semua rata sih ke mpkmbsv, jadi bisa langsung aja teman-teman cari aja keywordnya mpkmbsv dan nanti bakal muncul tuh ada logo kita gitu dan itu nanti bakal bisa dilihat langsung aja di situs, tertera semua informasi-informasi yang diperlukan oleh teman-teman mahasiswa baru.
0: Siap. Harapan kalian untuk acara nanti, silakan.
3: Sebenarnya harapannya pasti kita harus lebih bisa ngembangin dari tahun sebelum-sebelumnya. Karena tahun sebelumnya itu udah bagus banget, Kak. Itu udah
2: bener-bener
3: ya, udah bagus banget ya.
1: Banget,
3: ya, jadi kayak sebenarnya kalau misalkan untuk tahun ini itu kita jadiin kayak ibaratnya jadi acuan kita untuk kita bisa ngembangin lagi semangat dari teman-teman kakak-kakak yang tahun kemarin untuk kita kembangin lagi tahun sekarang. Terus gitu semoga apa yang kami kasih ke teman-teman mahasiswa baru itu mereka tuh dapat feel dan experience-nya gitu. Jadi mereka enggak cuman kayak ngerasa keberatan akan dari masa perkenalan ini, tapi mereka benar-benar kayak nungguin banget akan experience yang mereka dapatkan saat MPKMB. Itu sih kalau misalkan dari aku.
0: Oke, ada yang tambahin lagi? Langsung dorong-dorong. Khotimah dulu gak apa-apa, aku tungguin lah beneran.
1: Oke, kalau dari aku sendiri tentu sebenarnya gak jauh dari Felis. Untuk kita sendiri pengen di MPKMB tahun ini tuh bisa memberikan apa ya, mahasiswa tuh bisa merasakan Apa sih sebenarnya masa perkuliahan itu gitu kan. Nanti karena mereka kan akan menjalankan kurang lebih kehidupan selama 4 tahun ke depannya nih di SVIPB. Jadi kita pengen mahasiswa ini benar-benar udah tahu nih kira-kira ketika mereka lewat MPKMB ini bagaimana sih nanti kehidupan perkuliahan ke depannya gitu. Dan mereka juga bisa merasakan experience yang gak hanya kayak takut nih aduh mau ada orientasi ospek gitu istilahnya gitu. Nah kita pengen maba itu bisa merasakan pengalaman yang benar-benar seru dan menyenangkan, tapi juga memiliki dampak gitu, memiliki output buat mereka gitu sih kalau dari aku.
0: Okay. Tambah lagi?
2: Okay, mungkin benar ya tadi kata Felis dan juga kata Zaki bahwasanya masa orientasi ini adalah menjadi masa yang paling otentik mungkin ya. Karena ini pasti akan menjadi masa-masa yang mungkin akan mereka ingat saat mereka lulus itu.
0: Betul.
2: Karena ini kan masa orientasi saat mereka
3: first impression ya.
2: Iya, first impression. Mereka baru masuk, baru mengenal lingkungan kampus, dan jadi kita harus memberikan experience yang sangat baik bagi mereka dan tidak menimbulkan sama sekali rasa trauma bagi mereka. Karena tadi saya bilang di awal bahwasanya di media sosial apalagi kata mungkin orang tua kita atau ibu kita. Zaman dulu tuh ospeknya keras,
0: harus marah-marahin. Saya mengalami pula.
2: Makanya di tahun-tahun sekarang ini tentunya setiap kampus pasti berlomba-lomba memberikan experience yang terbaik di masa orientasi mereka, termasuk MPKMB SV ini. Jadi kita pun dari bidang lapangan juga sangat-sangat memfasilitasi dan sangat-sangat menghilangkan rasa diskriminasi nih. Dan juga fun fact-nya, kami di bidang lapangan pun juga menyediakan namanya panduan inklusi, yang dimana nantinya kami ini memfasilitasi teman-teman maba kita yang mungkin memiliki difabel ya Kak. Jadi walaupun mereka mengalami atau memiliki difabel atau kemampuan yang sangat berbeda-beda, tentunya kami akan memfasilitasi tanpa membedakan sedikit pun. Jadi mereka pun bisa merasakan experience yang sama dengan teman-teman mahasiswa yang lain, Kak, gitu.
0: Oke. Kamu mau nambahin enggak?
4: Oh, boleh.
3: Semuanya mah harus ngomong enggak di sini.
0: Iya, memang harus aku juga suka banget kalau kayak begini.
4: Tadi Ibu sudah membriefing ya. Jadi kalau dari bidang pengadaan sendiri tentu yang paling utama adalah bagaimana cara kita mengadakan sesuatu, Kak.
0: Pengadaan namanya.
4: Dengan prinsip kita adalah semua ada karena pengadaan. Nah, memang salah satu hal yang paling dimention dari tahun ke tahun, bahkan dari kakak-kakak kami juga adalah, kok MPKMB makin bagus setiap tahun. Betul. Nah, itu menjadi sebuah dorongan. Tantangan juga, sebuah tantangan, sebuah dorongan, sebuah
0: pressure lah ya.
2: Betul banget.
4: Bilang pressure itu jadi semangat gitu. Makin ditekan makin semangat gitu. Jadi pasti kita mengusahakan terbaik juga buat mahasiswa baru yang mana MPKMB ini kan sebagai gerbang pertama mereka di sekolah vokasi, bagaimana kita menampilkan wajah sekolah vokasi ke mahasiswa baru. Maka kami dari teman-teman di bidang pengadaan, baik itu di teman-teman operasional, pendanaan maupun dari teman-teman relasi, kita akan coba berikan terbaik. Kita coba kasih tamu-tamu yang sangat-sangat berkompeten, tokoh-tokoh yang luar biasa, bagaimana stage yang akan teman-teman nanti dapatkan itu.
0: Entertainmentnya juga ya.
4: Betul, entertainment, stage, dan semua kebutuhan teman-teman maba akan coba fasilitasi sih, seperti itu.
0: Okay. Memang semakin kesini ya, sebenarnya kalau misalnya bilang berat-berat, enggak juga, enggak gitu lah ya. Beratnya karena tahun kemarin sudah bagus.
3: Betul.
0: Gitu ya.
3: Itu dia, Kak.
0: Mikirin konsep berikutnya, apa lagi ini kan? Lebih gong gitu ya. Yang
3: refresh gitu.
0: Oke, yang pasti juga kalau misalnya masa-masa ini tuh jadi titik awal ya, menentukan mereka masa depan itu seperti apa. Kalau misalnya mereka punya kesan yang baik, berarti perkuliahan mereka dijamin baik lah untuk sampai terakhirnya. Kalau misalnya udah kesannya, ih kok aku berasa dibeginiin ya, itu kayaknya untuk berangkat ke kampus juga udah berat nampaknya ya. Ya maksudnya terima kasih banget untuk Felicia, ada Raihan, ada Rizwa, juga ada Zaki untuk berbagi energi positifnya di sini. Mudah-mudahan ya maba-maba yang dengerin di nanti juga yang ikutan MPKMB 63-nya bisa semangat, sehat-sehat terus kalian juga para panitia ya sampai dengan hari-harinya.
1: Amin.
4: Itu dia. Kuat selalu pun dia.
0: Betul, harus kuat selalu ya. Harap bersabar kalau misalnya yang bergabung dengan generasi-generasi yang berbeda, memang sifatnya beda-beda.
3: Tiap orang juga karakternya beda-beda.
0: Betul. Apalagi nanti ketemunya ribuan ya anak-anak baru gitu kan ya. Siapin energinya dari sekarang. Kalau misalnya mau ada acara apa-apa lagi, mampir lagi ke Pradua. Oke. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Itu dia teman-teman Pradua Yelps, menasa pengenalan lingkungan kampus juga jadi titik awal seperti informasi tadi aku gitu kan ya. Kita akan menentukan kedepannya seperti apa. Jadi buat kalian juga para panitia-panitia gitu kan ya, tetap semangat. Emosi ditahan, oke? Okay? Jangan kemana-mana teman Pradua, karena aku masih bakalan nemenin kamu sampai dengan mendekati jam 8 malam nanti.
5: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Udah tahu belum? Suka membaca komik bisa membuat seseorang berpikir lebih kreatif dan lebih baik dalam menganalisis masalah, juga meningkatkan kemampuan verbal. Faktanya, yang baca komik itu bukan hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa. Membaca komik memiliki manfaat positif, tapi yang paling penting sih, jangan sampai lupa waktu juga ya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

By the way, belakangan ini pasti kalian sering nemuin video yang mukanya kelihatan asli banget. Padahal ternyata itu tuh hasil AI. Nah, teknologi ini namanya adalah deepfake AI. Nah, deepfake AI sendiri bikin wajah, suara, bahkan nih gerakan seseorang itu kelihatan super mirip sama aslinya, teman produk.

hasil AI itu kadang masih kelihatan agak aneh ataupun gak natural gitu teman-teman produa. Ingat nih, makin canggih teknologi, makin penting juga buat kita jadi netizen-netizen yang kritis. Jangan gampang ketipu sama konten yang kelihatannya real, padahal belum tentu asli.

0: Nak, ayo sini sarapan dulu. Kamu makan sayur ya, biar cepat tinggi dan sehat.
1: Emang kalau mau cepat tinggi dan sehat, harus makan sayur ya, Bu?
0: Iya dong, kamu butuh makan sayur dan asupan makanan bergizi biar nggak gampang sakit. Kalau nggak makan makanan yang bergizi, nanti pertumbuhan kamu nggak maksimal loh, Nak.
1: Oh, berarti Kak Susi sering makan sayur ya? Dia kan tinggi dan pintar.
0: Iya betul, Kak Susi dari kecil udah sering makan makanan yang bergizi. Makanya tinggi, pintar dan juga sehat.
1: Wah, aku juga mau sehat biar bisa main sama teman-temanku.
2: Stunting bisa dicegah. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi seimbang sejak dini. Masa depan mereka ada di tangan kita. Mari cegah stunting untuk generasi yang lebih sehat dan cerdas. Bersama, kita bisa.

0: Teman Pradua, informasi untuk kumandang azan maghrib daerah Bogor dan sekitarnya di pukul 18:01 waktu Indonesia Barat. Abis ini bakalan ada cahaya kalbu yang akan menemani kamu, dirangkai juga dengan lagu-lagu religi sebelum nanti kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah Bogor dan sekitarnya.
1: Saatnya cahaya kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga para pendengar Pro 2 FM 106,8 senantiasa dalam kasih sayang dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i, Anas bin Malik bercerita tentang kejadian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bercerita, pada suatu hari kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga." Tak lama dari itu, tiba-tiba muncullah laki-laki Ansar yang janggutnya itu basah karena air wudu. Dan memang lelaki ini tidak lepas dari air wudu setiap harinya, subhanallah. Dan dia mengikat sandalnya pada tangannya yang sebelah kirinya. Ini menggambarkan bahwa laki-laki ini begitu sederhana, begitu low profile, gak sombong ya. Esok harinya Rasulullah SAW berkata begitu juga seperti kemarin kepada para sahabatnya yang sedang duduk-duduk bersama Rasul. Lalu Rasul berkata, "Akan datang seorang lelaki penghuni surga, dan muncullah laki-laki yang sama." Sahabat pada waktu itu bingung, "Loh, kok dia lagi yang muncul?" Begitulah Nabi mengulang sampai hari ketiga. Esoknya lagi begitu lagi. Nah, ketika majelis Rasulullah selesai, Abdullah bin Amr bin Ash mencoba mengikuti seorang laki-laki yang disebut-sebut oleh Nabi tadi. Saking penasarannya nih, apa sih yang membedakan dia itu disebut-sebut oleh Rasulullah bahwa dia penghuni surga, padahal kami itu sangat menjalankan semua yang Rasulullah perintahkan. Saking kebingungan lalu dia dan penasaran, laki-laki tersebut ketika selesai dari majelis Rasulullah, lalu dia mengikuti laki-laki yang disebut-sebut oleh Nabi tadi. Kemudian dia berkata kepada laki-laki tadi, "Saya ini bertengkar dengan ayah saya, dan saya berjanji pada ayah saya bahwa selama 3 hari saya tidak akan pulang ke rumah." Nah, laki-laki ini menceritakan. Lalu dia berkata, "Abdullah ini, maukah kamu memberi tempat pondokan atau tempat tinggal nih buat saya selama hari-hari itu, 3 hari tadi?" Lalu Abdullah mengikuti orang itu ke rumahnya karena diizinkan. Dan tidurlah ia di rumah orang itu selama 3 malam. Selama itu Abdullah bin Amr ngintip ya, mengikuti gerak-geriknya laki-laki ini yang disebut-sebut oleh Rasul bahwa dia adalah penghuni surga. Pagi, siang, sore, malam dilihat, wah, kayaknya gak ada sesuatu yang berbeda nih. Ibadahnya sama, sholatnya sama, doanya malah panjangan Abdullah, zikirnya malah banyakan Abdullah. Gak ada yang istimewa nih. Dia sholat, dia ngaji ya, lalu dia berzikir. Lalu selama 3 hari itu pula dia tidak menyaksikan sesuatu yang istimewa di dalam ibadahnya, si laki-laki tadi. Kata Abdullah kepada laki-laki itu, "Wife, setelah 3 hari aku tidak melihat amalannya sampai-sampai aku meremehkan amalannya." Lalu Abdullah berkata, "Hai hamba Allah." Nah, ini Abdullah bilang nih kepada laki-laki itu, "Hai hamba Allah, sebenarnya aku tidak sedang bertengkar dengan ayahku." Dia mulai jujur nih. "Dan tidak juga aku menjauhinya, tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang dirimu sampai-sampai 3 kali bahwa engkau adalah penghuni surga." Nah, lalu dia menceritakan Abdullah kepada laki-laki ini tujuannya, dia ingin bermalam di rumahnya, bahwa dia ingin memperhatikan
amalan-amalannya supaya dia dapat menirunya. Dia berkata, aku ingin memperhatikan amalanmu supaya aku dapat menirunya. Mudah-mudahan dengan amal yang sama aku mencapai kedudukanmu. Nah, lalu laki-laki itu berkata, yang aku amalkan tidak lebih dari yang aku saksikan. Ketika aku mau berpaling, kata Abdullah, lelaki itu memanggil dan berkata, demi Allah, amalku tidak lebih dari yang engkau saksikan, wahai Abdullah. Hanya saja aku tidak pernah menyimpan pada diriku niat yang buruk terhadap kaum muslim, dan aku tak pernah menyimpan rasa dengki kepada mereka atas kebaikan yang diberikan Allah pada mereka. Berarti apa tuh? Amalku tidak lebih dari yang engkau saksikan. Ya, gak ada istimewa dari ibadah yang dia lakukan, sama semua yang diperintahkan oleh Nabi pada Rasul. Hanya saja aku tidak pernah menyimpan pada diriku niat yang buruk terhadap kaum muslim. Dia gak pernah, berarti gak pernah niat mau nyakitin orang. Gak pernah niat aja gak ada tuh mau ngejahatin orang. Ngomongin orang juga termasuk yang gak baik-baik. Dan aku tak pernah juga menyimpan rasa dengki kepada mereka atas kebaikan yang diberikan Allah pada mereka. Dia gak iri, dia gak dengki. Mau tetangganya, mau temannya, para sahabatnya, atau orang yang gak dia kenal dapat rezeki dari Allah, pulang-pulang bawa apa, kalau zaman sekarang ya, bawa kulkas 2 pintu, bawa mobil baru, tiba-tiba masuk garasi tetangganya 10 pintu. Waduh, 10 pintu mobil. Tiba-tiba bawa mobil 20 jendela. Wah, luar biasa. Dia gak iri, dia gak iri, dia gak dengki. Lalu Abdullah berkata, begini bersih hatimu, wahai, dari perasaan jelek terhadap kaum muslim, dan alangkah bersih hatimu dari perasaan dengki. Inilah tampaknya yang menyebabkan engkau sampai ke tingkat yang terpuji. Nah, itu sampai ke tingkatan yang terpuji. Dan Abdullah mengatakan bahwa justru yang tidak pernah bisa kami lakukan itu adalah yang kau lakukan tadi. Subhanallah. Ternyata yang membedakan amalan si laki-laki ini yang disebut-sebut oleh Rasulullah dia akan menjadi penghuni surga adalah kebiasaannya yang tidak pernah dengki, kebiasaan yang tidak pernah iri hati, kebiasaan yang selalu berarti menerima dengan ikhlas apa-apa yang dia dapat dari Allah, sekecil apapun, dan menerima apa adanya yang telah Allah berikan dan apa yang dia punya. Bahkan tidak ada amalan-amalan yang istimewa dibandingkan dengan amalan-amalan para sahabat lainnya. Ini pun sebenarnya bisa terjadi pada diri kita juga. Mulai saat ini, mari kita hilangkan rasa iri kita kepada orang lain, rasa dengki kita kepada orang lain. Mulailah hari ini juga menumbuhkan rasa cinta, rasa ikhlas, rasa sayang kepada orang lain. Ikhlas dan sabar menjalankan kehidupan ini. Ikhlas dan sabar benar-benar sujud sama Allah. Ikhlas juga sabar menjalankan semua ujian dan cobaan yang kita alami. Ikhlas juga sabar jadi ibu, jadi seorang ayah. Ikhlas juga sabar menjadi seorang anak. Insya Allah, amalan ini adalah amalan yang insya Allah membawa kita kepada kebaikan dan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Insya Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, ini waktunya kita sama-sama dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Yang membedakan antar orang beriman dengan tidak beriman adalah meninggalkan sholat.

kembali lagi tentunya masih sama Rinda Marlita di sini di rangkaian sore ceria teman Pro 2. Masih ada informasi-informasi lagi yang akan aku share ke kamu. Salah satunya aku mau ingetin kamu yang belum punya aplikasi RRI Digital. Yuk download yuk di App Store ataupun di Play Store udah ada. Ini bisa kamu download secara gratis nih teman Pro 2. Kamu bisa ngedengerin siaran langsung, kemudian dengerin juga siaran ulangnya. Pilih kanal RRI lainnya, nggak hanya untuk Pro 2 Bogor, ada juga yang di Bandung, Makassar, sampai pokoknya di seluruh Indonesia ada teman Pro 2. Siarannya seru, musiknya asik, dan infonya kekinian langsung ada di telinga kamu. Makanya jangan sampai ketinggalan, yuk download aplikasinya sekarang.

0: Kawan Pro 2, udah tahu belum? Gajah yang kita kenal sebagai hewan besar yang berbelalai panjang ternyata juga punya kipas alami. Kipas itu adalah telinganya sendiri. Telinga gajah berkulit tipis dengan panjang yang bisa mencapai 17% dari tubuhnya. Fungsi utama telinga lebar ini adalah sebagai penyejuk alami. Telinga gajah dipenuhi pembuluh darah besar yang mengatur suhu tubuh mereka. Jadi, jika gajah merasakan suhu tubuhnya meningkat, ia akan memompa darah ke telinga, kemudian mengepakkan telinga itu. Semakin lebar telinga gajah, semakin luas pula jangkauan gajah melepaskan panas ke udara di sekitarnya.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Musik aktif. Musik aktif.
3: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Senin, info unik.
1: Senin bakal ada hal-hal unik yang bakal saya ketengahkan ke ruang dengar kamu.
0: Selasa, Gaptek. Tell me what
2: you want. Nanti Pak, kita bahas itu nanti Pak. Kita terusin dulu nih. Peringkat 7 ada siapa?
3: Ada
0: Rabu, Jamaikan Musik.
1: Sama Satria Panji dan juga Deli Tambunan di acara yang kita tunggu-tunggu setiap minggunya, Jamaikan Musik. Siapa kan yang nungguin ya?
0: Kamis, Zaman Lo.
1: Ruan sampai jam 11 malam di Zaman Lo.
0: Jumat, Cinema Pro 2.
4: Dan kita langsung disambut dengan Cinema Pro 2 on Friday night as always.
0: Sabtu, Curhat Santai.
2: Halo, cerita malam minggu dengan siapa ini?
5: Saya Amel, Kak.
2: Oh, Amel.
0: Punya Minggu, Asrama Asmara. Cintamu.

dengerin Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Only on 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

trailer dan langsung dites, masih bisa nih ngangkat ngangkat Mjolnir-nya atau enggak gitu kan ya. Allah bikin nostalgia banget deh ini di film Endgame-nya. Film ini juga bakal jadi ajang kumpul karakter-karakter Marvel mulai dari Avenger, Fantastic Four, Wakanda, X-Men sampai dengan New Avenger yang bakal bersatu melawan Dr. Doom. Yang menarik, sutradara Anthony dan juga Joe Russo bilang Avengers Doomsday ini bakal jadi awal baru buat semesta Marvel. Jadi tetap seru meski kalian belum ngikutin semua filmnya dari MCU. Filmnya yang berdurasi hampir 3 jam ini dijadwalin tayang serentak di bioskop Indonesia di akhir tahun nanti.

0: Serem banget deh.
1: Apanya yang serem?
0: Ini loh, tsunami kemarin. Bayangin deh, rumah, mobil, bahkan bangunan-bangunan besar aja ikutan hancur.
1: Kamu tahu nggak? Selain peringatan dari pemerintah setempat, kita juga bisa mendeteksi kemungkinan datangnya tsunami loh.
0: Hah? Tsunami kan bencana alam. Gimana ceritanya bisa dideteksi?
1: Dari awal terjadinya gempa, kita udah bisa mewaspadainya tahu. Pertama, pasca gempa, perhatikan dulu apakah air lautnya surut atau enggak. Kalau memang surut, perhatikan lagi. Di sekitar pantai, apakah ada suara gemuruh dari laut atau enggak?
0: Kalau memang ada, gimana?
1: Langsung evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi lah, Indah.
0: Oh, gitu ya?
2: Bencana memang bisa terjadi kapan saja dan bahkan tanpa peringatan. Tapi, selalu ada upaya untuk mencegah kemungkinan terparah dengan mengandalkan pengamatan di sekitar Anda. Dan yang pasti, jangan panik. Kepanikan justru bisa memperburuk situasi.
3: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Kabar berikutnya kurang menyenangkan nih teman-teman Radio. Datang dari soloist sekaligus aktris Korea Selatan, IU. Nah, lewat surat yang dibagikan ke penggemar, IU ngumumin kalau konser di Stadion Goyang bulan September nanti sekaligus tur domestiknya resmi dibatalin. Ini tuh karena kondisi kesehatan telinganya yang semakin memburuk. IU bilang selama ini gangguan di saluran telinganya memang sering kambuh, tapi belakangan rasa sakitnya muncul terus siang malam, sampai dengan bikin dia kesulitan buat nyanyi dengan maksimal. Gak cuman konser, perilisan album studio ke-6 yang sebenarnya udah selesai juga ikut ditunda nih teman-teman Pro 2. Soalnya seluruh promosi album emang dirancang bareng rangkaian konser dan juga tour. Nah, lewat pesannya, IU sendiri meminta maaf kepada penggemar karena harus mengubah semua rencana yang sudah disiapin. Meskipun begitu, ia berjanji bakal kembali dengan album baru setelah kondisinya pulih dan berharap ia bisa menyapa penggemar lain lewat karya terbarunya di tahun 2027. Aduh, kasihan banget ya teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan IU-nya nih segera membaik, sehat, kemudian yang pastinya juga kita tunggu untuk yang lain, karya-karya terbarunya gitu deh. Oke teman-teman Pro 2, nampaknya ini juga menjadi akhir kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune, yang udah ikutan nanya-nanya juga tadi di rangkaian UMKM. Mudah-mudahan informasi dan juga lagu-lagu yang aku share ke kamu bisa bermanfaat untuk kita semua, plus menemani sore sampai dengan malam hari kamu nanti. Di jam 7 kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Kalau gak salah hari ini tuh ada Lukman Podolski, kalau gak salah ya, mudah-mudahan aku benar. Terima kasih buat kamu semua. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

0: Udah tahu belum? Kini ada penyakit baru yang menjangkit anak muda, yakni sleep testing. Ini adalah bagian dari kategori perilaku yang disebut parasomnia. Tindakan ini bisa meliputi hal-hal seperti berjalan, berbicara, atau mengirim pesan saat tidur. Ada yang pernah seperti ini?
1: Sesuatu yang belum kamu

0: Music Project. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Wey, ketemu lagi malam hari ini sama Edit dan juga Angga ya.
0: Yoi, apa kabar teman produser seluruh Indonesia di malam hari ini?
1: Semuanya semoga pasti baik-baik saja.
0: Amin.
1: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena gue nonton apa ya hari ini? Udah gak ada gue lah, men.
0: Iya ya sih, bener sih.
1: Kalau lo yang kemarin bener-bener into banget gitu ya sampai hari ini, lo pasti ngerasa, aduh, gue nonton apa hari ini?
0: Iya,
1: gak ada yang ditunggu-tunggu lagi gitu.
0: Gak ada bro, dulu kan kemarin kayak lagi
1: termalam
0: siaran.
1: Termalam nih,
0: abis siaran lagi siaran tuh bisa nonton bulan.
1: Kemarin nonton
0: gitu kan.
1: Gak? Gitu. Sekarang gak ada nih.
0: Sekarang udah gak ada, ya udah tidur aja deh bener ya.
1: Paling bener emang lu nungguin MLC hari ini bintang tamu siapa?
0: Betul.
1: Besok siapa?
0: Bener.
1: Hari ini spesial banget bintang tamunya.
0: Betul. Seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Mm-hmm. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Yaitu
0: adalah Ayah judulnya.
1: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu rilisnya ya.
0: Kemarin ya, benar-benar.
1: 21 Juni.
0: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga ya.
1: Tapi
0: di Malaysia juga.
1: Wow, di Kuala Lumpur.
0: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolsky.
1: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi. Jangan kemana-mana ya. Pokoknya itu terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
0: Yoi.
1: Tentunya di MLC
0: Music Live Share.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga ini dan sepertinya kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro? What's up?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali. Last kembali. 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes.
1: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah.
1: Different-nya
2: ya. Udah lain.
1: Tapi udah bener. Jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
2: Iya.
0: Betul.
1: Udah keren lah ya.
0: Bener.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Bener, dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Namanya agak alay.
0: Oke, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
0: Oh, gitu.
1: Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Nama Facebook. Wow, yeah. Oke.
1: Lu juga ada namanya edit cemungut selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu edit Respector.
1: Oh, namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, yeah, Respector.
0: Fat to Black, okay. Gitu-gitulah.
1: Oh. Jadi Podolski itu nama Facebook?
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini gak bisa tukar.
1: Jadi gak bisa diganti.
2: Udah tak boleh.
1: Tak boleh
2: turn back time.
0: Iya, yeah, sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah, begitulah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten.
0: Mm-hmm.
2: Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, katanya dulu apa waktu
2: like skit, like
0: okay.
2: Ya
0: okay.
2: Wow. Yang kelakar.
1: Oke, okay.
2: Yeah, jenaka lah.
1: Sketsa
2: ya. Mm-hmm. Mostly wow. Jenaka.
1: Mm-hmm.
2: Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke music?
0: kenapa tuh akhirnya ke musik tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Okay.
2: Ya, kalau tetmennya tripod.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
2: So itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Wah,
0: oh,
1: iya.
0: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan? Kalo,
2: dari kalian pernah dengar Vine?
0: Okay, Vine.
1: Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal cuma berapa detik ya?
0: Iya, benar.
2: 6
0: detik kan.
2: Yes.
1: Itu gimana bener. Bikin sketsa 6 detik ya? Bener.
0: Iya. Dulu tuh ramai banget konten
1: gitu. Ramai banget. Bahkan ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digabung-gabung. Wah, keren sekali.
0: Gila sih.
2: Yeah.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time.
1: Mm-hmm.
2: That time, I think 2014-15.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Then 2016 dah ke IG.
1: Mm-hmm.
2: 1 minute.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Oh
2: yeah.
0: Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya?
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi lama kelamaan. Why not we try serious?
1: Oh, okay.
2: Yeah, something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat
1: kenapa?
2: Music?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun
2: 2000 yang seriusnya 2019.
0: Yeah. Itu mulai.
2: Ya, yeah, awalnya itu main-main aja konten.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Ya, okay. Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Oke. Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Okay.
2: Gak suka lah macam yalah diorang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka sketsa kan. Ini udah beralih ke music, diorang macam awal-awal gak bisa terima. Tapi lama-kelamaan just do whatever you want. Buat
1: apa pun. Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Yeah. Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan.
0: Yes.
1: Sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Wah, serius banget kalau ini. Very serious ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Oh, sedap.
2: Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Di apa, kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul-betul.
2: So, saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
2: Broken family. So, saya terapkan dalam lagu. Dan jadilah ayah. Yeah.
0: Okay. Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang gak mudah ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Jadi after holiday. Sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
2: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi
2: ibu enggak ada.
1: Ibu kan udah obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ibu. Sudah pasti biasa yang mengantar anak ibu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah sampai akhirnya dibikinin gerakan ayah
0: mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Iya sih.
1: Itu sih. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar dia akan
0: teringat
1: waktu itu dianterin gitu.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu yang mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya.
1: Ya enggak? Lukman ya tak?
2: Enggak ingat. Enggak
1: punya memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya kalau biasanya kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin?
0: Pasti.
1: Karena bareng sekalian kerja.
0: Bareng sekalian. Kadang nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari ceritanya ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
2: Yes.
0: Ooh.
2: Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Satunya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Tapi why not kita try yang about broken home. And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
0: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan.
1: Boleh.
0: Langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta, lu bisa langsung WhatsApp aja ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, yeah, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena gak ada topik dah yang fresh. Gak ada yang macam, bila mau tulis, mau tulis pasal apa?
0: Yeah.
2: Oke lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak
1: ya.
0: Okay.
2: Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di berarti ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada itu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu, terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya, kayak?
1: Ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu.
0: Yes.
1: Ya. Jadi itu yang mungkin mencoba. Dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali lagu gitu ya.
0: Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya seperti saya maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang real, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di sosial media.
2: Iya. Kalau ada yang ceritakan macam kisah mereka, so macam okay, ada orang yang rasa benda ini. So I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih? Karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan?
2: Pada awalnya takut, karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau, itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Okay, ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin gak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar, jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, kita punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Nilkon bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
0: Betul, gitu. Privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style
1: band ya?
2: Iya, iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
2: Hip-hop R&B gitu.
1: Jadi, so random? So pengen explore lebih banyak
2: eksperimen.
1: Ya, oke.
0: Benar.
1: Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya ya.
1: Apa
0: kan
1: yang berbeda dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum nih cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: hubungan cinta-cintaan kita sama pasangan
1: ini gitu. Kalau ini
0: sama hubungan sama ayah.
1: Gue penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Ya, kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah, atau mungkin buat kamu yang relate juga boleh langsung drop aja.
1: Kita ya.
0: Kasih tau ke kita ya. Jadi langsung aja, ini dia Lukman Podolski dengan
1: Ayah.

0: dark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang apa? Pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
1: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
1: Okay. Tahun 2020.
0: Wow.
1: Okay. Terus nggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
1: So sampai at one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
1: Yeah. So.
0: Oke. Okay,
1: nggak tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke, okay. Cuman minor-minor aja perubahan ya. Oke.
2: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada-nada apa easy listening gitu ya.
1: Terima kasih.
2: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah. Bandnya masih kental banget.
2: Tahu band Peter Pan nggak?
1: Iya.
2: Yeah.
1: Sekarang ada. Noah.
0: Noah betul.
2: Atau ST12 mungkin dikit-dikit lah. Ada dada-dada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
2: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
1: Local sini atau
2: di Malaysia?
1: Di Malaysia sekarang ada satu band local namanya MT Page.
2: MT
1: Page.
0: Oh Page. Okay. Yeah.
1: So mereka new gen for I think band punya music.
0: Okay.
1: So yeah, I suka
2: ya sama MT Page.
1: MT Page.
0: Okay.
2: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
1: Indonesia.
2: Selain tadi Peter Pan Noah ya.
1: Hmm.
2: Ada tak?
1: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
2: Wali.
0: Seru. Wali.
2: Fang. Gue juga dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
0: Lu banyak miripnya.
2: Tadi katanya maksud gue jauh banget di Fang. Kalau Fang gue ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mas Ardi,
2: kayaknya agak jauh sih. Iganya marah sama gue.
0: Dia Iga rusuk tadi.
2: Tulang Iga. Oke.
0: Alright, so
2: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
1: Mungkin yang galau.
2: Galau
0: okay,
2: ya.
0: Ballad.
2: Bisa jadi ya.
1: Ballad ya. Itulah mungkin ballad.
2: Belum pernah ya?
1: Pernah, tapi mungkin enggak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
0: Oke. Okay. Oh,
2: ya, karena enggak biasa aja sebenarnya ya.
1: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
0: So, oke. Okay.
1: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, yeah, maybe try ballad.
2: Okay.
1: I don't know. Yeah.
2: Kita tungguin ya. Yes, tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga enggak?
1: Konten enggak.
2: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
1: Kadang. Iya.
0: Kadang-kadang aja ya.
1: Kadang-kadang lah.
0: Alright.
1: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Okay.
2: Di YouTube ya.
0: Live stream.
2: Ya, apa ngapain di?
1: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Okay. Winda. Benar. Bang Winda. Sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
2: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
1: Yes.
2: Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai, kayaknya aku di dunia entertain aja gitu. Apakah cita-cita dari kecil?
1: Enggak juga lah.
2: Enggak juga ya?
1: Dulu,
2: cita-cita apa?
1: Cita-citanya mau jadi apa itu, pesawatnya.
2: Pilot?
1: Oh, bukan, cabin crew.
0: Okay.
1: Cabin
0: crew,
2: pramugara. Yes.
1: Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
2: Flight attendant.
1: Yes, yes.
0: Benar-benar.
1: Flight attendant.
0: Yeah.
1: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
2: Kan gak harus ganteng.
0: Iya. Yeah.
2: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
2: Serem ya. Oke, ya udah kita nanti masih ada satu cut lagi ya.
0: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
2: Music
0: Live Check.

0: Masih di MLC Music Legend.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman. Ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Yo, iya, ada yang join nih nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Ada namanya ya. Tapi nomornya nama ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rumsworth
0: namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah itu kisah pribadi Kak Lukman?
1: Apakah enggak. Dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar-benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah
1: itu di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke.
2: Nama Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Alright. Itu bisa disaksikan di situ. Dan itu sudah ada di all digital streaming platform ya.
0: Dan
1: apa?
0: Iya, benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright.
1: Yeah. So, next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase, concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke.
2: Okay. Mungkin next single maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
2: Maybe, ya. Yeah. Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Ya. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu atau aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya.
0: Bisa.
1: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD
1: komedi. Aduh, Project Pop.
0: Betul. Project ya kan? Pop gitu-gitu. Banyak. Jadi,
1: banyak yang lucu-lucu.
0: Betul. Ya makanya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul, habis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes, habis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke, okay, apa ibu nih?
1: Jangan dong, belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu langsung dipikir kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga teman Pro 2. Ya,
1: apa? Yang main gitar?
0: Oh ya.
1: Kasih baku berapa?
0: Sengaja. Oke, aman.
1: Okay.
0: Iya, sukanya berdiri emang.
1: Ya udah.
0: Terima kasih tuh Pak Prodo, udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski kita di malam hari ini.
1: Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.

0: Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 inilah Info Pro 2 untuk malam ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, edisi perdana komik The Incredible Hulk No. 1 kembali menjadi sorotan setelah dilelang dengan harga pembuka sebesar $12,000 atau sekitar 217 juta rupiah. Meski hanya memperoleh nilai CGC 3.0 atau berkondisi sedang, komik yang pertama kali memperkenalkan karakter Hulk itu tetap memiliki nilai historis tinggi di kalangan kolektor. Berdasarkan laporan Heritage Auctions, lelang tersebut berlangsung pada Juli 2026 ini, dan nilai awal yang tertinggi mencerminkan besarnya minat pasar terhadap komik-komik klasik Marvel, termasuk edisi yang menandai debut karakter ikonik. Berbeda dengan saliran lain yang umumnya mengalami perubahan warna akibat proses oksidasi selama puluhan tahun, komik ini masih mempertahankan halaman berwarna putih. Meski demikian, kondisi fisiknya tidak sepenuhnya sempurna karena terdapat sejumlah lipatan, sobekan, dan tanda-tanda penuaan yang membuatnya hanya memperoleh peringkat CGC 3.0. Beralih ke informasi lain, teman Pro 2, timnas Spanyol kembali menduduki peringkat pertama dunia dalam ranking terbaru FIFA setelah sukses menjuarai Piala Dunia 2026. Keberhasilan mengalahkan Argentina di partai final mengantarkan La Furia Roja kembali ke puncak untuk pertama kalinya sejak Januari tahun ini. Mengutip laporan Al Jazeera yang mengacu pada Reuters, Spanyol kini menggeser Argentina ke posisi kedua. Sementara itu, Perancis dan Inggris tetap berada di peringkat ketiga dan keempat, meski Inggris berhasil mengalahkan Perancis dalam perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Baiklah teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk malam ini. Saya Deli Tambunan, selamat malam.

0: Halo teman Pro 2, selamat malam. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di hari Rabu malam ini. Seperti biasa teman Pro 2, setiap Rabu kita punya dua program acara. Jam 9 nanti kita punya jaga malam. Tapi di jam 8 ini kita punya obrolan komunitas. Dan kali ini saya nggak sendirian karena saya sudah bersama nih dengan teman-teman dari IPB University.
1: Hai.
0: Kenapa ada University tapi nggak IPB ya depannya? Tetap Indonesia ya?
1: Betul.
0: Atau ada yang bilangnya IPB ada?
2: Kadang ada yang juga. IPB, ada yang ini juga ya, ada yang bilang IPB.
1: Benar-benar.
0: Tapi biar lebih jelas IPB-nya itu di mana ya kan? Terus kalian punya kegiatan apa? Kita kenalan dulu deh satu persatu. Ada siapa coba yang pertama?
2: Oke, halo teman-teman. Kenalin, nama saya Alisa Fidelia, biasa dipanggil Alisa.
0: Alisa. Oke, lanjut.
3: Oke, hai semuanya. Kenalin, nama aku Agina Malika Danis Nangisa, biasa dipanggil Danis.
0: Danis ya. Yes. Ini siapa tadi?
3: Alisa.
0: Alisa Danis.
3: Danis.
0: Sebelangnya.
4: Oke, halo semuanya, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, aku Justicia Prapena. Teman-teman boleh panggil aku Jejes.
0: Jejes ya. Selanjutnya.
5: Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Nanda Rizatri Apriansyah dan aku biasa dipanggil Nanda.
0: Nanda. Kalian tuh dari IPB bagian mananya sih?
2: agak jauh ya.
5: Agak ujung.
2: Ujung di ujung dunia dikit mungkin ya. Kita di IPB Dramaga.
0: Di Dramaga. Oke, pada ngambil jurusan apa masing-masing? Sama semua kah atau beda-beda?
2: Beda-beda kita. Di sini aku sama Danis, kita di ilmu keluarga dan konsumen. Jejes,
4: aku peternakan, tepatnya teknologi hasil ternak.
0: Oke.
5: Aku ilmu gizi.
0: Ilmu gizi.
5: Betul.
0: Iya.
2: Kakaknya?
0: Siapa saya? Saya dari RRI. Ilmu ngomong.
1: Ilmu ngolah ya, Kak.
0: Oke, pengen tahu dong. Apa sih kesibukannya selain kuliah?
2: Oke.
0: Ada gak sih yang ikut-ikut kayak kegiatan mahasiswa, organisasi misalnya, ada gak sih?
2: Oke, aku sebenarnya kalau dari awal masuk kuliah, aku emang udah ikut mostly sebenarnya kebanyakan di kepanitiaan.
0: Oke.
2: Organisasiku tuh di kuliah cuman dua. Cuma satu atau dua, tapi sisanya tuh mostly kepanitiaan. Tapi
0: kepanitiaan.
2: Aku juga nyambi-nyambi sebenarnya ngebantuin adalah administrasi di luar kampus, kayak gitu.
0: Oh gitu.
2: Freelance lah.
0: Iya. Panitia kurban ikutan gak kamu?
2: Aduh, kabur kak, aku takut soalnya.
0: Takut ya, melihat pembunuhan.
4: Pembunuhan berencana.
5: Peternakan.
0: Tapi kan dia hasil ternak ya kan?
4: Aku hasil ternak, jadi hasil aku ternak. Kabur juga nih kalau lagi kurban, gak ikutan.
0: Oke, okay, kalau Alisa itu.
2: Iya.
0: Kalau misalnya Danis.
3: Kebetulan sebenarnya aku sama Alisa tuh sejalan banget. Kita udah satu jurusan. Kita juga mostly ketemu di kepanitiaan yang sama ya, Ca ya.
2: Betul.
3: Kita selalu bersama sana. Bahkan di organisasi, Kak. Fun fact-nya adalah aku sama Alisa bareng juga. Walaupun kita beda divisi gitu ya. Cuma kita satu organisasi dan sekarang ketemu lagi di satu kepanitiaan yang sama.
2: Iya, satu departemen, satu kelas.
3: Satu departemen, satu kelas. Setiap hari kita ketemu.
0: Hati-hati satu gebetan nanti.
2: Kakak aja beda gitu.
3: Kayaknya beda tipe ya, Shay, ya kita ya.
0: Offside ya, offside. Maaf. Oke. Kalau misalnya Jess, gimana Jess?
4: Oke, kalau aku sendiri kurang lebih sih kayak teman-teman kayak Lisa, kayak Danis, tapi bedanya kalau aku sekarang itu lagi ikut dua ormawa kalau di PB.
0: Apa tuh?
4: Yang pertama aku lagi jadi anggota BEM di Papet. Kemudian yang kedua aku juga sempat aktif sebagai salah satu eksternal dan kemitraannya Agria Suara di PB.
0: Agria Suara.
4: Betul.
0: Oke, lanjut.
5: Kalau aku sih kebetulan ya, karena aku baru netes sebenarnya. Karena aku baru tingkat 1.
0: Oh, jadi, telur tadinya ya.
5: Iya, tadinya telur.
4: Pecah telur.
1: Adik.
5: Jadi di tingkat 1 kemarin aku ikut kayak semacam organisasi eksekutif. Jadi kalau di IPB itu mungkin teman-teman ada beberapa yang belum tahu. Jadi kalau di IPB itu nggak langsung masuk ke departemen.
0: Okay.
5: Jadi aku tuh dulu masuknya ke masa kelas 13 SMA dulu.
0: Okay.
5: Makanya aku ikut ke BMX-nya dan juga mungkin aku ikut beberapa kepanitiaan dan aku lagi nge-handle beberapa project di luar kampus sebenarnya. Kayak gitu.
0: Banyak juga kerjaannya berarti ya.
5: Diada-adain sebenarnya.
0: Iya. Gimana sih akhirnya setelah menjadi mahasiswa IPB? Ada kesan yang enak gak sih? Pasti ada lah ya, pertanyaannya kok bodoh sekali.
2: Jelas itu mah tuh.
3: Kampus top 5 soalnya ya.
2: Kampus terbaik bangsa.
0: Tapi ngomong-ngomong kalian tuh dari Bogor semua atau ada yang dari luar Bogor?
3: Kita semua dari luar Bogor, Kak.
0: Luar, Luar Bogor apa Bogor?
3: Luar Bogor.
0: Yes. Berarti akhirnya menjadi warga Bogor dong selama kuliah.
2: Yes, yes, betul. Bahkan sampai udah lupa jalan di area rumah sendiri.
0: Masa?
2: Tujuh. Jadi nyampe ke balik ke daerah tuh kayak, ini belok mana yang bener ya?
0: Asli mana sih kamu? Asli.
2: Jakarta.
0: Allah, Jakarta doang. Masa tuh kayak gini. Kirain daerah mana?
2: Enggak, cuman yang kayak udah sampai gak hafal jalan di daerah rumah gitu loh.
0: Oke. Kalau Alisa Jakarta?
2: Iya, aku Jakarta.
0: Kalau Danis?
3: Aku orang Jawa sebenarnya. Aku dari Semarang, Jawa Tengah.
0: Kalau Jejes?
4: Kebetulan aku jauhnya jauh banget nih, Kak. Aku dari Kalimantan Tengah.
0: Serius?
4: Serius.
0: Dari Kalimantan Tengah ya?
4: Iya, Kota Buntok di Barito Selatan.
0: Oke. Barito?
4: Iya, Barito.
0: Barito. Kalau Nanda?
5: Kebetulan ya, kalau aku di sini nggak terlalu kaget sebenarnya sama culture dan lainnya, karena kebetulan aku dari tetangga di Banten.
0: Oh, di Banten.
5: Aku di Banten.
0: Oke, iya. Gimana setelah menjadi warga Bogor dengan kondisi Bogor, apalagi Dramaga ya, kepadatan lalu lintas yang luar biasa.
2: Dramaga langsung dihayal.
0: Dramaga. Mantep ya.
4: Tahu. Agak stress out dikit sih.
3: Dewasa sih, Kak. Dewasa.
0: Dituntut untuk menjadi dewasa.
4: Iya,
3: dituntut.
4: Pendewasaannya ada banget nih.
3: Pendewasaan sih.
0: Tapi kan kalau era kalian itu bara udah gak ada ya? Atau masih ada?
4: Masih.
0: Katanya mau ditutup.
4: Katanya doang, Kak.
0: Itu belum terjadi?
3: Belum, sama sekali.
0: Astagfirullah, kirain udah terjadi loh. Ternyata belum.
2: Tapi ada di sosmednya juga ini ya, rame banget ya, bara ditutup, bara ini. Tapi pas kenyataannya kita
5: masih jajan di sana.
2: Jajan di sana.
3: Selalu makan di sana.
2: Paling hilang sehari dua hari lah.
0: Ada positif negatif ya.
3: Seperti itulah.
0: Oke, beberapa waktu lalu itu teman kalian namanya Dila itu ngontak Bang Deli gitu. Ini teman-teman ada sebuah acara, mau dong dibantu sama Pro2 kan kayak gitu ya. Ini nama acaranya tuh apa sih?
2: Panjang nih namanya.
0: MPKMB IPB 63.
3: Yes.
0: XAGSN 2026 itu apaan?
3: Oh. Kasih tahu Alisa.
2: Kasih paham ya. Kita
5: boleh dijelasin.
0: Coba Alisa.
2: Jadi gini, Kak, MPKMB itu sebenarnya masa orientasi kampus. Jadi ospeknya IPB.
0: Okay.
2: Yang mungkin you know kalau kakak sering nge-scroll di masa-masa ospek suka FYP kali ya.
0: Yeah.
2: Itu MPKMB. Nah, Agri Symphony ini sebenarnya festival Expo Ormawa. Jadi kayak pengenalan ormawa-ormawa yang ada di IPB University. Sebenarnya biasanya itu terpisah kegiatan. Kegiatannya MPKMB-nya itu ospeknya di bulan Agustus awal, terus Agri Symphony-nya tuh di September akhir.
0: Okay.
2: Biasanya kayak gitu. Tapi tahun ini karena kita merasa ya kalau misalnya pengenalan kan semuanya better dijadiin satu aja di awal.
0: Okay.
2: Jadi semuanya pengenalan kampus, pengenalan ormawa termasuk Agri Symphony itu juga dijadiin satu.
0: Akhirnya jadi satu event lah.
2: Betul, jadi satu event.
0: Tapi berhari-hari juga.
2: Agak panjang, Kak, kita rangkaiannya, Kak.
3: Kita bisa dibilang kayak almost sebulan kali aja.
2: Iya, sebulan.
0: Oh, cuman hal bagusnya itu akhirnya jadi gabung satu di sini semua. Kalau dulu tuh beda-beda hari, entah ada yang mulainya sekarang, ada yang mulainya nanti gitu ya.
3: Betul.
0: Oh.
3: Lebih efektif gitu sih, Kak.
0: Kenapa enggak memakai nama lain sih? Kalau emang yang agak kece gitu, misalnya apa kek gitu. Kenapa mesti MPKMB IPB 63 XAGSN 2026?
2: Sebenarnya gini sih, Kak, karena ini kan for the first time ya digabung, for the first time digabung. Jadi dengan segala konsep yang ada dan waktu itu kan juga dari dua belah pihak lah. Pas mau digabunginnya itu kayaknya waktunya terlalu singkat, Kak, karena kita harus regenerasi dan membuat konsep-konsep baru. Makanya mungkin tahun depan mungkin
3: kalau ada yang lanjutin
2: mungkin kalau tetap digabung, mungkin teman-teman bisa dengar di tahun depan namanya mungkin akan beda atau mungkin akan tetap sama. Karena emang jujur agak panjang sih, Kak, MPKMB IPB.
0: Panjang banget, ini aja udah singkatan ya.
3: Iya.
0: Udah panjang. Kalau misalnya semuanya dibacain mah orang juga pusing dengerin. Tapi penasaran, dari mana ide keluar konsep seperti ini awalnya?
2: Langsung Dendanis.
3: Sebenarnya ini memang permintaan langsung dari pihak kampus IPB University. Para pimpinan-pimpinan IPB University mungkin di suatu hari mengadakan sebuah accidental meeting gitu ya, kayak bahasanya.
0: Kenapa accidental?
3: Tercetuskanlah konsep ospek dan festival mahasiswa yang ada di IPB ini bergabung, dikarenakan memang tadi yang udah disampaikan Alisa, kalau output utama dari si Agri Symphony itu sebenarnya adalah pengenalan ormawa, which is itu lebih masuk ketika dikenalkan ketika mahasiswa baru nih dapat pertama kali ketika dia masuk, dia langsung mengenal semua otmawa yang ada di IPB dan mengenal atau merasakan rasanya seperti apa sih mahasiswa. Karena selain selain ada expo, Kak, expo otmawa, kita tuh juga ada pasar malam. Jadi kita membawa pasar malam di IPB, terus kita ada kuliner makanan, terus kita ada banyak penampilan juga, bahkan ditutupnya nanti sama guest star. Jadi kita
0: itu kan konsepnya.
3: Yes,
0: yang
3: yes.
0: Saya tanya tuh dari mana keluar konsep itu?
3: Nah,
0: awalnya.
3: Akhirnya memang pimpinan IPB University ini mencetuskan bahwa ketika sebuah pengalaman yang bisa dirasakan menjadi seorang mahasiswa langsung dikenalkan ketika
0: pertama kali masuk
3: itu akan jauh lebih efektif dan jauh lebih menyenangkan gitu. Kita memang membuat konsep ospek tahun ini
2: super duper menyenangkan.
3: Menyenangkan gitu. Seperti itu.
2: Kan biasanya kayak ospek, aduh aku takut gitu. Sama kakaknya nanti dapat apalagi kalau kakak tau enggak istilah komdis?
0: Apa tuh
2: komisi disiplin?
3: Komisi disiplin.
2: Okay. Ya itu yang biasa suka yang kayak
0: dicek tuh ya.
2: Iya dicek tuh.
0: Bajunya semuanya bener apa enggak gitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul. Nah tahun ini kita emang pengen bawanya yang fun, makanya tahun ini juga di kita meniadakan hal seperti itu.
0: Okay. Itu berarti atas restu dari pimpinan IPB.
3: Betul.
0: Coba deh kalian bikin konsepnya gitu kali ya.
3: Iya.
0: Setahun nih gua.
3: Benar.
2: Karena permintaan langsung juga nih kita ikutin aja aturan kampus, nggak perlu pakai komdis-komdisan, nggak perlu ada SOP khusus macam.
0: Betul. Yes. Kayak gitu ya. Okay. Akhirnya ya udah bikin menyenangkan mungkin nih.
3: Betul.
0: Berarti inovasi nih.
3: Yes,
0: ini kampus lain ada nggak sih yang kayak gini?
3: Kayaknya belum ada.
0: Baru kalian.
2: Baru di MPKMB IPB kebetulan.
0: Yes. Oh gitu. Kalian nggak takut nanti yang masuk barunya itu jadi kayak kurang disiplin gitu?
2: Nah, itu dia Kak sebenarnya yang jadi tantangan kita. Jujur. Cuman karena kita juga kerjasama sama pihak keamanan kampus dan ketertiban kampus juga, makanya sebenarnya lebih seremnya gimana ya? Kita santai. Tapi sekalinya kayak lu salah, ya udah. Langsung dieksekusinya sama pihak kampus,
0: bukan drop
2: sama
0: out langsung.
2: Ya, tergantung.
0: Terlalu kejam ya.
2: Tergantung apa yang mereka langgar seperti itu.
0: Okay.
2: Jadi daripada kayak dihakimi sesama mahasiswa, ya udah langsung sama instansi aja.
0: Oh, dalam arti pihak kampus tuh mengizinkan konsep baru ini.
3: Ya, sangat
0: bahkan menipu. Ini request dari mereka juga.
3: Betul.
0: Cuman kalian juga nantinya ya udah kalau misalnya ada apa-apa ya kampus yang langsung urus ya.
3: Betul.
0: Kayak gitu. Kurang lebih kayak gitulah ya.
2: Yes, dan sesuai aturan kampus banget sih Kak. Kita kan kalau di kelas nih misalnya enggak sesuai aturan, kita enggak boleh masuk kelas, Kak, enggak boleh ikut.
0: Oh gitu.
3: Iya.
0: Sama sekali.
2: Enggak boleh ya, disuruh keluar lagi kalau enggak sesuai SOP kampus.
0: Oh gitu ya.
2: Makanya sekarang jaga kalau di MPKMB ya kalau enggak sesuai ikutan SOP kampus, ya enggak bisa ikut rangkaian sih Kak sebenarnya.
0: Kayak gitu ya.
2: Kayak gitu.
0: Biasanya kan kalau misalnya masa pengenalan mahasiswa baru itu kan memang ada event-eventnya ya. Dulu tuh kita sebutnya inaugurasi lah apa segala macam.
3: Betul.
0: Itu kan setelah selesai ospek biasanya. Kalau ini dimulai dari awal berarti.
3: Iya.
0: Masa pengenalannya sekaligus mengenalkan ormawa yang ada di kampus.
3: Betul.
0: Canggih juga nih konsepnya nih.
3: Iya.
0: Kita pengen tahu nanti eventnya dimulai kapan.
3: Okay.
2: Oh, boleh banget.
0: Nanti kamu, Danis yang kamu jelasin tadi itu kan udah lumayan banyak tuh ya. Nanti jelasin lagi detailnya ya.
3: Iya, nanti jelasin sama teman-teman aku.
0: Nah, silakan teman Pro 2 untuk kamu juga yang mau tanya-tanya sama mereka. Boleh ya mereka tanya-tanya ya?
3: Boleh banget.
0: Silakan teman Pro 2 kalau mau tanya-tanya langsung aja WhatsApp di 0811-111-5222. Atau kalau kamu dengerin kita siaran lewat aplikasi RRI Digital, langsung aja ketik di kolom live chatnya. Jangan kemana-mana, kita dengar lagu dulu biar gak bosen.

0: Alah, lambat banget sini orang-orang.
1: Emang tolongin, kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

0: Balik lagi teman-teman berdua di obrolan komunitas. Kita masih dengan teman-teman dari IPB University. Masih ada Alicia, ada Danis, ada juga JJ, sama Nanda. Ditemani sama dua orang lainnya itu ada Ali sama siapa?
1: Iza.
0: Sama Iza ya. Di belakang layar mereka, asik. Di belakang layar. Anyway, Danis, tadi kan kamu sempat nge-spill sedikit.
2: Yes.
0: Konsepnya seperti apa? Coba jelasin dong kayak gimana sih konsep lebih detailnya. Saya dengar-dengar ada pas semalam segala.
2: Iya.
0: Coba-coba gimana ceritanya? Mungkin... Hari pertamanya apa, okay. Keduanya apa gitu.
2: Nanti aku kamu lanjutin ya. Aku mulai okay. dulu. Oke, okay, jadi yang pertama itu bakal ada rangkaian pra MPKM-nya.
0: Oke. Okay.
2: Itu di tanggal 7 sama 8 Agustus, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Terus habis itu masuk tanggal 10 Agustus nanti bakal ada Day 1 MPKMB, bakal diisi sama kuliah umum yang bakal diisi sama banyak narasumber hebat. Mungkin ya teman-teman angkatan 63, halo adik-adik sobat Dipta, tungguin aja. Mungkin ada yang denger ya di sini. Terus nanti day 2-nya di tanggal 11 juga bakal diisi sama talk show dari narasumber yang gak kalah hebat juga. Okay. Karena kita konsepnya emang agak spill-nya pas di detik itu juga. Kita gak akan ngasih tahu siapa narasumbernya. Terus nanti hari ketiga bakal ada hari kefakultasan. Jadi nanti mahasiswa baru akan datang ke fakultas masing-masing, lalu akan dikenalkan oleh fakultasnya langsung gitu. Dan hari keempat bakal ada pemecahan formasi rekor. Kalau kakak suka ngelihat paper mob. Nah, IPB itu tahun lalu dapat rekor MUSI ya.
1: Betul.
2: Coba namanya apa, Jess?
1: Kalau tahun lalu itu konfigurasi komik melalui media tas jinjing oleh mahasiswa baru.
2: Nah, itu Kak. Tahun ini kita bakal bawa inovasi yang jauh lebih
1: gong lagi. Tapi nanti ditunggu beritanya.
2: Ditunggu aja, Kak. Insya Allah kita dapat MUSI lagi tahun ini ya.
0: Tujuannya memecahkan rekor lagi.
2: Mau memecahkan rekor lagi. Tahun ini, tahun lalu tas jinjing, tahun ini kita tas serut.
0: Tas serut,
2: yes.
0: Ya. Tas basket dong biar gede.
2: Tas serutnya gede, Kak, jujur. Tas serutnya besar.
0: Oh, tas serutnya gede ya?
1: Iya, kita bawa lagi. Karena fun fact-nya dalam satu tas serut nanti teman-teman 63 bakalan dapat 3 tas nih. 2 tas jinjing dan 1 tas serut tuh.
0: Itu pasti beneran gede tuh.
1: Betul, di dalamnya beneran gede. Layering-layering warnanya yang bisa yang dijadiin warna itu bisa dicopot atau jadi tote bag, paper bag.
0: Lucu ya?
1: Paper bag. Iya,
2: iya aja.
1: Tote bag jadi tote bag gitu.
0: Jadi tote bag ya.
1: Entah tas laundry, entah tas olahraga apa gimana, serba bisa pokoknya.
2: Benar.
0: Itu dari keberapa?
2: Itu hari keempat, tanggal 14 Agustus.
0: 14 Agustus.
2: Lanjut, guys. Abis itu Agri Symphony-nya di mana?
1: Masih.
2: Belum Agri Symphony.
1: Belum Agri Symphony. Yeah. Betul. Karena tadi kita udah bahas rangkaian MPKMB nih, sekarang kita bakalan bahas rangkaian Agri Symphony yang nanti akan dimulai pada tanggal 22 Agustus di mana itu hari pertama Agri Symphony. Nanti di situ ada IPB Culinary Festival atau tadi tempat kulinerannya anak IPB pada saat Agri Symphony. Kemudian juga ada wahana-wahana kayak biang lala.
0: Oh, ini yang pas malam tadi nih?
1: Betul.
0: Lucu banget.
1: Jadi nanti ICF sama wahana tuh bakalan buka dari pagi sampai malam. Jadi teman-teman bisa kulineran pagi-pagi, sore-sore, bahkan ngedate pas
0: malam. Terserah datangnya kapan gitu.
1: Betul, Mas.
0: Okay.
1: Kemudian tadi kita udah sebutin bagian ICF, wahana dan lain-lain. Sekarang kita akan masuk ke core utama dari Agri Symphony, yaitu Expo Ormawa.
0: Oke.
1: Okay. Dimana Expo Ormawa tahun ini kita mengusung satu hal baru nih, Nis.
2: Betul.
1: Dimana nanti setiap Expo atau boot-boot Ormawa maupun UKM yang tampil itu bakalan menampilkan suatu games maupun roleplay interaktif untuk mahasiswa baru, Mas.
0: Kayak gitu konsepnya ya.
1: Betul.
0: Oke, itu di hari ke?
1: Di hari pertama dan kedua.
0: Oke.
2: Di 5 dan 6. Tapi enggak nyampe situ doang, Jess.
1: Nah,
2: gak nyampe situ doang, Kak.
1: Masih banyak lagi nih.
2: Agri Symphony ini agak besar, Kak, wilayahnya. Kita hampir mengambil seluruh bagian depan area IPB University.
1: Betul. Bahasanya kita jadi pusat dunianya IPB waktu 2 hari itu.
3: Betul, jelas sih. Memang memadukan banyak sekali acara ya, bisa aku bilang. Karena menurut aku kalau kakak ke ICF itu gambarnya PRJ sih, jujur.
1: Betul, PRJ, jujur PRJ-nya IPB.
3: Karena booth yang kita bawa ke ICF itu, ke Culinary Fest, bisa sampai 40 lebih.
2: Yes.
0: Yang bakal ada.
1: Iya, betul
0: ada. Dan sampai sekarang udah deal tuh semuanya.
1: Udah.
2: Bahkan itu, Expo Ormawanya 83.
0: Buset.
2: Kak, emang itu gong.
0: Berarti dari pintu masuk nih.
1: Wah, kak bukan pintu masuk lagi, sampai belakang.
0: Iya, enggak gambarannya pintu masuk nih.
1: Iya.
0: Set, yang ke arah GPW kan?
1: Iya.
0: Terus mulai dari situ?
1: Iya, dari situ.
2: Daerah koin mas. Tapi kalau misal kakak masuk dulu, pintu masuk, kakak ngelihat di sebelah kiri ada
1: panggung tuh.
2: Ada kayak lahan hijau. Itu panggung utama kita.
1: Panggung utama kita di Telaga Inspirasinya.
0: Itu our main stage. Dekat gladiator situ.
2: Gladiator
1: di rektorat. Depan
0: rektorat.
3: Betul.
0: Gladiator dipakai apa tuh?
1: Nah, gladiator dipakai untuk eksplor mawar.
0: Oh, di situ nanti mereka fokusnya.
2: Di koin?
0: Ya.
2: Nah, di situ gitu. Nanti ada eksplor mawar dan ada ICF yang kuliner.
0: Bahaya juga nih konsep kaliannya.
1: Dan kita masih menggunakan satu venue lagi, Geraha Widya Wisuda, GWW.
0: GWW-nya dipakai juga. Itu buat apa nanti GWW-nya?
1: Nah, fun fact-nya ini tuh acara yang baru banget ada tahun ini juga nih, Mas.
2: Betul.
1: Itu mungkin kayak social chicks-nya IPB nih, Mas. Mungkin boleh nih Nanda jelasin buat teman-teman.
0: Jelasin, Da.
3: Nah, ini gini Mas tadi.
0: Dia benerin rambut dulu loh, ya. Asik. Oh, poninya dibenerin dulu.
2: Ayo deh.
3: Jadi kan aku udah bilang ya, kalau misal di acara ini tuh sebenarnya menyatukan banyak banget acara. Nah, tadi udah PRJ udah nih, anak-anak nanti bisa lanjut jalan ke GWW. Di GWW ada social chick-nya versi IPB. Kenapa? Karena di dalam GWW itu banyak banget nanti booth-booth partisipan dari Glow and Style District.
2: Yes, jadi ada fashion dan beauty brand.
1: Betul.
3: Terus juga kalau semisal teman-teman yang di sini lagi ngerger, mungkin kalau nge-thrift jauh ke Pasar Senen, ke Jakarta, kemana-mana, di IPB di dalam ada. GWW ini bakal
0: di GWW.
3: Ada, bakal ada thriftingnya juga. Thrifting.
0: Tapi kalau thriftingnya khusus yang beauty-beauty atau yang handsome-handsome,
2: yes,
0: ada juga.
2: Handsome. Oh, ada yang ada.
0: Oke.
3: Yang beauty-nya juga ya buat yang handsome juga.
0: Handsome juga ada. Zaman sekarang mah ada ya.
1: Ada. Serba, ada. Oh,
3: serba ada. Serba
1: ada. Di Agri Simponi mah apa sih yang enggak ada?
2: Setuju banget Justicia.
1: Cakep dan ya? Tungguin aja sih Kak sebenarnya, karena bakal banyak event kolaborator yang super duper. Ya mungkin semua orang, enggak mungkin, ini semua orang pasti tahu event kolaborator, tapi masih kita keep sampai sekarang. Dan takut rame kalau di spill di sini.
0: Loh justru harus rame dong. Gimana sih?
1: Ininya klunya kuning.
2: Klunya kuning.
1: Iya, benar, klunya kuning.
2: Kuning bermain.
1: Kuning bermain. Viral sampai di kancah internasional.
2: Betul.
1: Ke spill.
0: SpongeBob nih.
1: Ada ya, nanti ada. Tungguin. Makanya follow dulu teman-teman Instagram Agri Simponi buat kelanjutannya.
2: Setuju. Official announce-nya bakal ada di Instagram Agri Simponi.
0: Tapi gila sih ya, konsepnya ternyata seheboh ini ya.
2: Yes, betul. Itu emang kita sengaja membuat heboh biar semua warga Indonesia melihat kalau ospek kita seseru ini.
1: Karena kan ini salah satu festival kampus terbesar se-Asia Tenggara.
2: Amin.
1: Amin.
0: Manifesting.
1: Bantu amin kan Kak?
0: Gak apa-apa tapi amin. Gak apa-apa, kalau bukan diri sendiri kan siapa ya?
1: Sepakat.
0: Iya. Seru teman berdua. Apakah kamu juga ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau mau tanya langsung aja WhatsApp di 0811-111-5222. Tadi sih sudah ada beberapa yang masuk ya, nanti bakal saya bacain satu persatu. Oke? Okay? Jangan kemana-mana.

0: That was coming from Dover Tunes and Nadine Amizah, teman pro 2 dengan Makhluk Cahaya ya. Dan kita masih dengan teman-teman dari IPB University, teman pro 2 yang mempunyai konsep masa pengenalan kampus kepada mahasiswa baru dengan konsep yang sedikit berbeda. Betul. Jauh berbeda lah ya, bukan sedikit ya.
1: Jauh banget.
0: Rangkaiannya panjang pula teman pro 2 ya, dan semuanya diisi dengan hal-hal yang menyenangkan.
2: Setuju.
0: Karena hal itu ada Rina di Tanah Sareal yang nanya, katanya penasaran kalau misalnya masa pengenalan kayak begini, kira-kira pengalaman apa yang paling berpengaruh dalam membentuk rasa percaya diri teman-teman yang baru dong, katanya. Menurut kalian gimana nih? Kalau masa pengenalan seperti ini menurut Rina tuh apa pengaruh baiknya lah buat para mahasiswa baru?
2: Oke.
3: Danis dulu kali ya, Danis dulu nih.
2: Danis. Oke, kalau menurut kami, yang kami suguhkan itu membantu teman-teman mahasiswa baru untuk merasakan menjadi mahasiswa. Merasakan serunya menjadi mahasiswa yang gak cuma belajar di kelas. Tapi mendapatkan kehidupan, gimana sih jadinya mahasiswa yang ibaratnya udah lebih beranjak dewasa gitu. Udah gak di fase putih abu-abu gitu, atau putih biru-biru gitu ya. Kalau dari Alisa gimana, Alisa?
3: Oke, sebenarnya kalau dari konsep yang udah kami buat ya, kami juga sebenarnya berharap biar Sobat Dipta ya lah bahasanya nama angkatan tahun ini, Sobat Dipta tuh bisa lebih mengekspresikan dirinya. Karena kan biasanya namanya orang-orang ngerantau ya kak, di sini banyak banget orang-orang dari luar daerah Bogor, Jabodetabek. Homesick biasanya, homesick terus juga mungkin.
0: Kamu ngalamin itu gak sih?
3: Aku meskipun di Jakarta kadang iya, tapi
0: ya,
3: yang
0: ya.
3: Di Jakarta aja ngerasain, apalagi yang teman-teman
0: yang
3: di luar
0: jauh ya.
3: Ya, di luar Jabodetabek pasti juga merasa kayak
0: relate
3: ya.
0: Jadi
3: semua relate ya.
0: Dari Barito.
3: Ya, jujur homesick banget sih kemarin.
0: Kamu tinggal ke Jakarta aja tuh. Ada daerah Barito.
3: Beda sih, Mas.
2: Kuliner atuh
0: kalau okay.
3: Jadi gitu.
0: Lanjut Alisa, lanjut.
3: Iya, jadi harapannya biar teman-teman dari mahasiswa baru ini bisa merasakan apa ya, dunia kuliah tuh tidak semenyeramkan itu. Meskipun dipaksa dewasa, tapi teman-teman bisa mendapatkan warna baru, bisa mendapatkan lingkungan baru, dan mendapatkan kesan pertama. Karena kan biasanya ya, ini kalau yang aku pelajari juga di kakak ya, kita tuh bisa menilai sesuatu tuh dari kesan pertama, first impression. Makanya kita mengasih first impression yang baik, yang menyenangkan, biar teman-teman nanti menjalani kuliah juga menyenangkan, seperti itu.
0: Oke. Itu harapannya ya.
2: Betul.
0: Begitu. Tadi siapa sih, Rina ya. Ini ada Salsabila nih. Seru banget ngedenger konsepnya seperti ini, ngangkat tema tentang kreativitas dan juga imajinasi. Terus kira-kira nih, kalau tadi kan teman-teman menceritakan bahwa teman-teman berorganisasi juga. Kebetulan aku belum jadi mahasiswa, tapi pengen nanti kalau jadi mahasiswa berorganisasi. Kalau misalnya nggak punya pengalaman organisasi sejak SMA, bisa punya kesempatan nggak sih? Ini di luar event nih.
3: Oke. Fun fact-nya nih, di IPB semua peluang itu ada. Jadi meskipun kita gak punya pengalaman, biasanya bakalan ada nih beberapa UKM, organisasi yang memang ngebuka pengalaman buat kita. Contohnya aku dulu waktu PKU kelas 13 SMA, kayak yang dibilang Nanda tadi, itu aku gak ikut organisasi kebetulan. Tapi di situ aku ikut beberapa kegiatan dari beberapa ormawa, dan mereka tuh emang kayak sengaja ngerekrut teman-teman buat magang. Nah, itu kita bisa dapat pengalaman di situ, dan juga fun fact-nya nanti bisa dapat sertifikasi dari teman-teman. Jadi kayak itu tadi, IPB itu punya banyak peluang. Jadi jangan takut buat nyoba. Begitupun sama kampus-kampus lain. Biasanya kurang lebih aja sih bakalan ngebuka banyak peluang magang. Magangnya nggak cuma bahas kerjaan, tapi juga bahas tentang organisasi maupun UKM-UKM gitu.
0: Betul. Untuk pengembangan diri ya.
3: Betul.
0: Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih untuk Salsabila kalau kamu nggak punya pengalaman organisasi di SMA-nya ya. Saat jadi mahasiswa, kalau kamu ikut, nah disitulah pengalaman pertama kamu nantinya. Begitu.
3: Betul banget.
0: Yang penting mau nyoba aja ya.
3: Sepakat nih, semangat Salsa.
0: Ada juga Fajar di Dramaga. Wah, ini tetangga kalian nih.
2: Halo Fajar.
3: Halo Fajar.
0: Fajar bilang, katanya ini kan dilihat-lihat dari tadi aku dengerin banyak konsepnya, ada expo, competition, dan juga culinary festival. Menurut kakak-kakak, kegiatan mana yang paling wajib diikuti mahasiswa baru supaya mereka bisa lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus dan mendapatkan teman baru, katanya? Semuanya lah ya.
3: Betul, semuanya. Karena
0: Fajar nggak ada nggak ada
3: nih. Satu-satu mah nggak dapat outputnya nanti. Iya. Bahkan fun fact-nya nanti di rangkaian MPKMB sendiri itu kita punya rangkaian khusus buat maba, buat internalisasi sama teman-teman kelompoknya.
2: Benar.
0: Oke,
2: okay,
0: buat mereka khusus tuh ya.
3: Betul. Yes. Jadi nanti mereka bisa main-main sama PJK-nya, bahkan tur kampus sama PJK-nya.
0: Boleh tuh ya?
2: Boleh. Kampus kita sangat luas.
0: Banyak Fajar salah satu maba nih dia.
3: Nah, bisa jadi Fajar. Apakah kamu sobat Dipta Fajar? Dan bahkan senengnya adalah mereka kan main-main istilahnya nih, tur kampus, cerita sama PJK segala macam. Mereka bisa dapat learning hour buat SKS tau Mas.
0: Eh serius?
3: Serius.
2: Bisa di-convert ke SKS.
0: Bisa.
2: Bisa. Bisa. Di PB aspek kami bisa.
1: Betul. Aspek kami bisa. Di PB itu banyak banget kegiatan-kegiatan mahasiswa yang emang cara apresiasinya ya. Aku senangnya dari PB adalah dia mengapresiasi semua bentuk kreativitas mahasiswa.
2: Betul.
1: Jadi bisa di-convert sebagai bentuk SKS kita.
0: Sekalipun di luar akademik ya.
3: Betul. Bahkan kemandirian ini bisa dikonversi.
0: Itu gimana caranya sih? Nanti kalian tinggal bawa apa tuh?
2: Kita ada logbook Mas. Logbook.
0: Oh logbook, yes. Oke.
1: Okay. Jadi makanya kalau misalnya teman-teman mungkin di seliuran di X juga, di TikTok juga kayak
0: threads sekarang threads.
1: Iya dia di threads juga. Nanti kalau misalnya MPKMB di dokumentasinya disimpan, disatuin, terus juga jangan sampai hilang dokumentasinya, foto-foto rapatnya. Ya itu karena untuk kebutuhan convert.
2: Betul.
1: Bukti kalau ikut mengikuti kegiatan.
0: Gitu ya?
1: Betul.
0: Yeah. Udah kayak ASN ya, kayak kita di sini begitu tuh. Ngapa-ngapain difoto.
2: Iya, sebagai bukti. Ya.
3: Bukti hadir.
1: Kan kuliah belajar menghadapi dunia nyata.
0: Benar.
2: Sepakat.
0: Kalau untuk hal kayak gitunya tuh kampus lain kayak gitu juga gak? Atau IPB doang?
3: Beberapa kampus ya ada ya. Ada tapi ya? Mereka memang, kalau di UNER kayak teman aku, kebetulan dia Eva di UNER, itu dia fokusnya ke magang sih. Oh. Jadi kalau kayak non-akademik segala macem, itu masih kurang. Kecuali lomba-lomba masih bisa.
0: Masih bisa. Gitu. Tapi kalau IPB itu lebih luas lagi.
3: Betul, sangat amat luas.
0: Kalian jadi volunteer event organizer boleh.
2: Boleh.
1: Bisa konversi.
3: Iya.
0: Keren.
1: Bahkan sekarang di IPB juga ada ini ya, jalur-jalur yang emang bukan cuman untuk yang prestasi akademik doang itu. Dan itu dispesifikin, misalnya kayak ada tentang daerah, prestasi daerah, jalur ketua OSIS.
0: Boleh tuh ya?
1: Itu boleh. Jadi emang mengapresiasi dalam segala bidang sih ya. Yang itu yang aku banggakan.
3: Betul. IPB itu bener-bener kampus diversitas lah.
2: Sumpah, aku baru ngomong tau. Aku mau suha-suha.
3: Kampus diversitas.
4: Karena IPB itu institut fleksibel banget sih.
2: Jadi jawab ya, kelihatan kan yang paling muda. Dia kayak punya banyak kosakata gitu.
0: Udah nih si Danda ngomong kayak gitu. Kenapa sih enggak lu mesti ngomong? Gak, tapi kita memang mudahan ya. Waktunya udah mau habis nih. Kira-kira terakhir apa yang mau disampaikan ke teman Pro 2 yang sedang mendengarkan kita terkait dengan kegiatan kalian ini nih. Satu-satu gak apa-apa kok. Tapi singkat-singkat aja biar cukup waktunya.
1: Oke, halo teman-teman. Nah, Mahadipta Nabaskara itu nama angkatan IPB 63. Semoga teman-teman bisa cepat-cepat ke Dramaga karena kita juga udah enggak sabar ngelihat sobat Dipta. Semoga juga seneng sama kegiatannya, akur sama teman-teman kakak-kakak PJK-nya.
0: Oke,
2: buat siapapun yang mendengar ini, khususnya teman-teman Mahadipta Nabaskara angkatan 63, semoga apa yang udah ditancang sama kami, yang sudah kami susun sebaik mungkin bisa benar-benar membekas di hati teman-teman dan bisa teman-teman aplikasikan untuk kehidupan nyata nantinya.
3: Tuh.
0: Amin.
3: Tadi mungkin udah diwakilkan sama Dani sama Alisa, kalau dari aku singkat aja, jangan lupa datang AGSN, bawa gandengan nih, kebetulan GS-nya oke banget.
0: Kalau enggak punya gandengan gimana?
3: Ganding ya temennya, gandeng temennya.
2: Kalian
3: bergandengan kita, Mas.
0: Oke.
2: Ayo, Dek.
0: Tapi jangan kayak gitu lagi loh. Ngomong yang bener lu.
3: Panik.
0: Oke, lanjut dah.
4: Ya kalau dari aku sih buat teman-teman, ya tadi yang dibilang Kak Jess juga, jangan sampai kalian lupa untuk datang ke event-event besar di IPB itu sendiri. Yang salah satunya adalah Agri Simfoni dan MPKMB. Dan di Agri Simfoni, jangan sampai lupa untuk menunggu banyak banget kolaborator yang bakal datang dan akan memecahkan seisi dunia sih.
0: Seisi dunia, mantap sekali. Baru diingetin jangan kayak gitu lah.
3: Kelepasan deh,
0: kelepasannya.
3: Emang kelepasan. Biasa maba.
4: Udah naik loh ini tingkat.
3: Maba tingkat 2.
0: Katanya ini ada gestarnya. Kalau pembicara kan kalian rahasiakan.
2: Betul. Betul.
0: Supaya nanti pada saat hari H tiba-tiba datang siapa gitu.
3: Surprise gitu.
0: Biar wah, bisa masih teriak-teriak kan?
2: Betul.
0: Kalau misalnya gestarnya boleh di-spill enggak atau masih rahasia juga?
3: Masih rahasia, Mas. Kebetulan nanti akan di-spill di IG Agrisimoni. Jadi tunggu aja. Betul, teman-teman.
0: Banget. IG-nya apa?
3: Agrisimoni.
2: Agrisimoni.
0: Tapi gini, kalau aku kan terima proposalnya tuh. Salah satunya ada yang di proposal itu gak? Bandnya? Oh, atau artisnya?
3: Kebetulan kita berlihat. Kita berlihat.
2: Berarti kan kalau misalnya kita jawab
3: cuma... Nanti tinggal gacha dong.
2: Tinggal,
3: yang bisa gacha kakaknya doang. Kan kan belum ngeliat proposal kita.
2: Mas Deli yang tahu.
0: Mas Deli
2: yang
0: ada tahu. Gak salah satu atau salah duanya yang di situ?
2: Kita jawab ya cabang.
3: Insya Allah ya.
2: Satu, itu, dua, tiga.
3: Ada.
0: Nah jadi teman pro dua isinya gitu.
4: Jangan dong. Ya jangan dong.
3: Jangan dong.
0: Tiba-tiba disebarin.
3: Yeah. Oh, tapi kalau disebarin tahu ya, kita langsung cari kakaknya.
2: Iya, paham kan kita nyarinya kemana.
0: Eh, tunggu dulu. Semua yang ada di situ atau salah satu, salah duanya?
3: Salah satu, salah dua.
4: Ya.
2: Salah tiga.
4: Bisa salah satu, salah dua, salah tiga.
0: Salah tiga mah dekat Semarang,
2: tuh dekat
0: Semarang.
2: Iya, dekat sama aku.
3: Dan pulang dong, gak kayak gitu.
0: Pulang dia. Oh, tapi ada ya?
3: Ada. Oh, iya. Insya Allah ada.
0: Keren-keren. Wishlist-nya tuh keren-keren, teman pro dua. Mudah-mudahan sih gak cuma salah dua ya. Tapi yang lainnya juga nanti bisa kalian panggil ya.
3: Amin.
0: Oke lah kalau gitu sukses terus. Terima kasih untuk Alicia, untuk Danis, untuk Jejes, dan juga untuk Nanda, untuk Iza dan juga siapa? Ali. Makasih juga udah nemenin ya, sudah mendokumentasikan. Nanti jangan lupa foto-foto kirimin ke saya. Iya. Biar di-convert ke itu. Mudah-mudahan sukses acaranya. Apa tadi namanya? Amin. Panjang banget. MP
3: MKMB IPB 63 X Agrisimoni 2026.
0: Dari segi konsepnya oke banget teman pro 2. Jadi kalau misalnya kamu nanti pengen datang, boleh mereka datang ya?
3: Boleh ya guys.
0: Datang tuh ini enggak sih, datang aja gitu.
3: Gratis aja. Kita gratis. For free.
0: For free ya.
3: Yes, betul.
0: Baik banget kalian itu ya.
4: Iya.
3: Ya, gimana ya?
4: Kalau mau bayar sih ya di
0: jajan lah ya. Jajan ya.
3: Jajan.
0: Bantu but-but yang di sana ya.
2: UMKM.
3: Jangan lupa naik wahana juga.
4: Naik wahana.
3: Eh, wahananya seru-seru.
0: Wahananya ada apa aja emang?
3: Coba Nanda. Still Nan. Bahasa yang bener ya Nan.
0: Ya, jangan kayak tadi lagi aja pokoknya.
3: Lisannya dijaga.
4: Oke, izin teman-teman semua. Ini buat wahana tahun ini banyak banget hal go. Yang pertama ada di Biang Lala. Kapan lagi kita naik Biang Lala sambil nonton konser?
0: Sambil lihat drama gak ada sekitarnya ya.
3: Betul.
2: Romantis sih.
0: Itu Ciberem tuh, Ciberem gitu.
3: Ciampea.
2: Itu Cibanteng tuh.
3: Romantis.
4: Romantis banget. Okay. Itu sih jujur ya wishlist aku sih, tapi gak kesampean.
3: Gak ada jalannya soalnya.
0: Lanjut.
4: Kedua sih ada Kora-Kora.
0: Ada Kora-Kora juga.
4: Seru banget sih, pasti dibawa terbang di Kora-Kora.
0: Keren.
4: Yang terakhir langit, ada langit, yang langit. Serem-serem nih. Aku. Ada di rumah hantu.
0: Sampai di rumah hantu segala.
4: Betul. Ada rumah hantu.
0: Gak takut kalian IPB kan? Udah tahu ceritanya belum?
3: Yang sapam terbang kan? Sapam terbang.
2: Yang viral kemarin.
3: Krik.
0: Jadi ceritanya gini.
3: Oh. Oke, lanjut teman-teman, kita ke sesi selanjutnya.
2: Ini gimana, jelas banget yang ini. Sebab kita pakai headphone dari itu kayak.
0: Jadi waktu itu. Serem enggak sih kalau kayak
3: serem,
0: gitu?
3: Serem. Kayaknya serem ya, Mas. Apa agenda part 2 sama pro 2?
2: kita IPB bagian malam ya.
3: Iya.
2: Kita aja kali ya Bapak itu. Bapak yang langsung berurusan.
0: Dengan Bapak perhantuan.
3: Sama teman-teman.
2: Bestie, sahabat.
3: Iya. Kita bersahabat sama hal kayak gitu.
4: Aku belum sih.
3: Oh, maba.
4: Oh iya.
0: Bentar lagi kamu akan bersahabat.
2: Ayolah. Siapa tadi yang ngomong?
0: Oke lah. Untuk yang lebih jelasnya, kamu bisa follow Instagramnya mereka di @ apa tadi?
2: MPKMB IPB dan Agrisimfoni.
0: Nah, di situ tuh semua informasinya bakal di-spill sama mereka teman pro 2 ya. Kira-kira nanti gestarnya siapa, ya kan? Acaranya dari jam berapa sampai jam berapa, ada apa aja silakan. Oke. Okay? Makasih Alisa, makasih Danis, makasih Jejes, makasih Nanda, makasih Iza dan juga makasih Ali. Sukses buat eventnya, insya Allah nanti saya datang ya.
3: Amin.
0: Dan mudah-mudahan enggak kapok nanti kalau kita undang-undang lagi ke sini, oke?
3: Okay? Let's go.
0: Sudah teman pro 2. Kalau begitu untuk obrolan komunitas kita sudahi dulu sampai di sini, tapi jangan kemana-mana, saya bakal on air lagi nanti di jam 9 di Jaga Malam. So stay right here my friend, don't go anywhere.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu dalam rangkaian Jaga Malam. Kembali lagi bersama 2 MC Gadungan dari Tambunan dan Satria Panji. Kita akan mengudara sampai jam 11 nanti.
1: Apa kabar teman Pro 2? Akhirnya normal-normal baik saja kan, di mukanya baik. Anyway,
0: Bansui,
1: hari ini tadi sempat hujan sebentar.
0: Tipis.
1: Kemarin hujannya lumayan.
0: Ya.
1: Dan lumayan besar ya?
0: Ya.
1: Untuk sebagian wilayah tapi
0: Di perkiraan cuaca yang saya lihat dari handphone, Aneh.
1: Anehnya kenapa?
0: Jadi kan kelihatan peta kota Bogor ya. Kalau yang hujan itu dia di blok kuning.
1: Oke.
0: Tiba-tiba ada yang gak kena blok.
1: Masa?
0: Makanya kamu pernah jadi orang gila gak? Panas-panas tapi pakai jas hujan.
1: Sering. Dan di situ saya menemukan diri saya itu ternyata punya jiwa antagonis.
0: Psikopat kalau itu bukan antagonis.
1: Saya sering.
0: Ya kan? Jadi ternyata ada, Bang. Ada, sumpah ya, hampir setengah bagian kayak huruf N. Itu kuning di pinggir-pinggir, tapi tengah-tengah pas saya lihat tengahnya mana sih?
1: Tengahnya enggak hujan
0: berarti. Jalan Pangrango. Wah, ini RRI, tapi di Bantar Jati hujan. Karena mobil saya kotor.
1: Iya, kemarin enggak hujan di sini. Seru ya.
0: Kocak.
1: Bogor teh enggak usah begitu sih. Dulu tuh hitungannya dari dalam dari rumah sampai ke gerbang aja bisa beda tuh cuacanya.
0: Iya. Ya kan? Kebayangin enggak tuh? Ke teman Pro 2 pakai jas hujan tapi disambut dengan sinar matahari. Tetap basah. Cuman beda, maksudnya di area ketek. Ya, itu kan sadis banget, Mang.
1: Betul.
0: Jas hujan itu kan tidak berpori, ya kan? Bahkan dari jahitan juga dibikin rapat, malahan sekarang jahitannya ada yang pres dipanasin. Jadi bener-bener udah suhu tubuh kita itu tidak keluar.
1: Bener.
0: Ya kan?
1: Bener.
0: Saya itu selalu kalau misalkan, karena hari itu kita pernah bangun pakai jas hujan ya?
1: Pernah.
0: Saya bajunya basahnya total.
1: Itu mah parah.
0: Kehujanan
1: sih.
0: Ya. Bang? Enggak, keringetan.
1: Segitu tuh jas hujan tipis yang mau pakai itu. Bukan yang tebel-tebel yang kayak jas hujan saya punya itu kan.
0: Bukan jas hujan motor itu. Jas hujan event ya. Itu kan konyol banget. Nice banget lagi. Apalagi badan kita gemuk-gemuk begini kan. Dijeru naik turun panggung, jalan-jalan. Nah, biasanya kan kalau misalkan suhu di luar itu berbeda dengan suhu tubuh kita. Suhu tubuh kita sering memberikan respon yang berbeda emang ya. Misalkan gini, badan kita kedinginan nih, suhu di luar dingin. Badan kita malah jadi menghangatkan kan?
1: Iya.
0: Ya kan, supaya kita tetap ngerasa nyaman gitu kan. Nah, efek menghangatkan itu disungkup di dalam sebuah plastik.
1: Mantap itu. Iya, jadinya jadi tambah panas kan.
0: Mantap.
1: Iya. Nah, ada satu kabar nih, Mang nih. Kamu tuh suka dengan komik gak?
0: Iya, suka.
1: Yang rasa apa? Asik. Obat batuk dong.
0: Gelak aja langsung.
1: Enggak. Yang suka komik apa?
0: Komik dicampur kopi.
1: Gue lempar pakai tumbler gede gue ini nih.
0: Ya. Baca komik pakai kopi, Mang. Baca komik sambil kopi maksudnya. Nah, saya itu ada beberapa.
1: Kan ada, kalau misalnya di Indonesia nih biasanya terbagi dalam dua genre.
0: Oh, oke.
1: Ada yang suka DC, ada yang suka Marvel.
0: Oh, komik itu.
1: Emang komik apa?
0: Saya kira komik Jepang.
1: Ada yang suka komik Jepang, manga. Misalnya.
0: Ya.
1: Tapi yang berkaitan sama superhero itu kan biasanya bagi dua.
0: Kalau bicara superhero, saya lebih suka DC.
1: DC dan Marvel.
0: Dan apa namanya, lebih spesifiknya adalah Batman.
1: Oke, kenapa kamu suka dengan Batman?
0: Saya pada saat kecil itu saya hampir tidak kenal dengan Iron Man.
1: Oke.
0: Pada saat kecil, saya hanya kenal dengan Batman. Di pemikiran otak anak kecil ini, saya hanya berpikir si Batman ini orang yang sebenarnya nggak punya kekuatan spesial. Si Bruce Wayne.
1: Iya,
0: pakai alat. Dia itu sama kayak Tony Stark kan. Dia itu punya teknologi, dia itu punya uang, jadi punya kendali, dia bisa bikin teknologi-teknologi yang bisa ngelindungin badannya sampai dia akhirnya bisa jadi superhero. Karena kecanggihan si gearnya mereka.
1: Kenapa coba eranya kita itu kalau yang gak doyan komik banget itu kenalnya cuma Batman?
0: Popularitasnya kali ya, apa gimana ya?
1: Karena salah satu superhero yang udah dibuat live action itu Batman.
0: Live action,
1: ya.
0: Oke.
1: Dibuat serial orang beneran ya.
0: Iya. Yang zaman dulu yang naik gedung ya.
1: Karena dia ini salah satu superhero yang waktu itu tuh peralatannya atau kekuatannya itu tidak ribet. simple.
0: Okay.
1: Sehingga gampang dijadikan film. Nah, kau bayangkan kalau Iron Man
0: belum ada CGI pada saat dulu.
1: Kau bayangkan kalau Iron Man, makanya kalau misalnya Marvelnya itu Hulk. Yang populer.
0: Iya ya, Wonder Woman.
1: Wonder Woman.
0: Iya ya, tapi Hulk yang lebih terkenal karena laki-laki, ya kan? Ketimbang lakinya ya si Captain America sama Iron Man tidak sepopuler Hulk. Kalau Hulk ada serialnya di TV dulu ya.
1: Karena kan yang lainnya baru pak Hulk apalagi? Hulk itu kan lu cuma butuh orang aktor yang badannya gede. Mukanya agak serem.
0: Kalau zaman dulu kan cuma dipakein wig sama diijoin, Bang.
1: Iya, pakein wig, diijoin, pakai celana sobek. Udah. Terus dia cuma loncat-loncat,
0: gitu. Karena nggak ada dialog.
1: Kalau misalnya, kalau misalnya baru datang tuh, brrr, gitu kan. Nah, kamu bayangin, kalau misalnya Captain America, tamengnya itu udah ribet.
0: Iya, mesti nerbangin tameng
1: siapa? Repot tuh.
0: Ya, tapi di Jepang tetap ada yang terbang tuh si Lion Maru, hitam. Lion Maru yang kayak si singaan tuh.
1: Iya, itu juga kesian nih terbangnya. Ya sebenarnya tuh apa sih? Film-film superhero masa kecil kita itu tuh yang nempel di muscle memory kita ya.
0: Iya.
1: Sebenarnya tuh kalau kita lihat-lihat tuh kasihan juga, cuman waktu itu udah canggih sih.
0: Iya, udah canggih dan akhirnya mereka karena belum ada CGI sampai akhirnya sebenarnya begini, Bang. Yang kocak ya, si Ultraman itu untuk menunjukkan kekuatannya dan menunjukkan dia besar supaya dia bisa apa? Menunjukkan bahwa dia sudah berubah dari manusia menjadi Ultraman, itu tuh dengan adanya diorama-diorama kecil tuh, miniatur-miniatur rumah, ya kan? Tapi akhirnya buat saya sebagai anak kecil waktu itu mikirnya, ih ini mah film bohongan.
1: Tapi kita senang nontonnya. Karena nggak nontonnya?
0: Apa?
1: Senang nggak?
0: Saya senang pas sudah berubah-berubahnya sama mereka ketika lagi pakein alat-alatnya. Cuman ketika sudah berantem, saya nggak suka. Di scene lagi berantem itu saya nggak suka. Karena
1: kelihatan bohongan ya?
0: Jadi ngerasanya ini mah filmnya bohongan. Karena di imajinasi anak kecil, film itu kan real. Ya kan, si Satria Baju Hitam itu real. Terus kalau berubah, ada asapnya, Mang. Saya punya mainan Satria Baju Hitam, saya bakar pakai mercon, Mang. Bapak saya matanya berkaca-kaca karena mungkin harganya mahal ya. Karena saya pengen ngeliat perubahannya ada asapnya.
1: Itu teh figur, Neng, ya. Action figure, ya. Harganya pasti mahal.
0: Ya, bodoh.
1: Belum free.
0: Bodoh. Karena saya suka ketika Satria Baju Hitam berubah. Dari sela-selanya itu.
1: Keluar
0: asap semuanya.
1: Ya, masih banyak cara lain kan sebenarnya.
0: Ya, gak tahu. Ya, si bodoh ini mainnya kayak begitu. Jadinya akhirnya rusak semua mainannya.
1: Untung umur kita nggak ini ya, nggak jauh ya. Kalau misalnya gue lebih tua dari lu ya, gue pukul, nggak gue serius.
0: Jangan gitu dong, rusak dong.
1: Bukan, enggak pakai ngomong kalau gue mau. Gue injak ya, gue injak nih. Terus gue sentilin doang kupingnya tuh berkali-kali cetak, cetak, cetak,
0: cetak. Nah, iya itu benar ya. Akhirnya Batman lebih gampang terkenal ya, Mak ya. Dengan Batman pakai alis kan kalau zaman dulu.
1: Yoi.
0: Ada alis.
1: Alisnya jadi kayak ulat.
0: Iya. Ada alisnya. Nah, saya kira tuh kita ngebicarain komik, buku komik itu, Mang.
1: Ya, bebas apa juga.
0: Iya, ya. Kalau saya waktu dulu tuh serial-serial kan memang ada kayak siapa sih Fujiko Fujio tuh si Doraemon. Awal-awalnya kan sama Dragon Ball kan yang rame banget tuh pada saat itu kan. Tapi saya tuh akhirnya tertarik nih kegeser-kegeser-geser Kung Fu Boy lah mulai dibaca.
1: Chinmi,
0: ya kan. Nah, sampai akhirnya saya menemukan satu komik yang amat sangat favorit buat saya, Gong si T-Rex, anak T-Rex itu. Karena saya ngebacanya gak pusing, gak ada tulisan. Jadi si pembuat komik ini memang dia pintar memainkan ekspresi dan nunjukin apa ya, bentuk-bentuk dia lagi ngapain tuh, biar bisa ngeliat muka bodohnya, muka bingungnya, muka takutnya untuk sebagai seorang T-Rex kecil ya. Jadi kita tahu nih, wah dia bingung sendiri, dia nyundulin batu terus dia bingung kenapa batu keras, padahal gak ada tulisannya. Buat saya di saat ini saya mikir, gila nih penulisnya keren banget, pinter banget.
1: Iya. Dia benar-benar mainin ekspresi.
0: Tapi kan kalau ekspresi di muka, di wajah manusia nih, di kartun manusia, dia lebih gampang kan? Betul. Karena bisa mainin mata, alis, mulut.
1: Ini binatang ya?
0: Binatang, ada moncongnya. Tapi tetap bisa dibikin senyum sama dia, bisa dibikin jadi bingung, matanya dimainin. Wah, itu buat saya keren banget. Saya jatuh cinta banget sama si Gong.
1: Nah, kenapa saya ngomongin komik?
0: Ya.
1: Karena nih, edisi pertamanya komik Hulk yang nomor 1.
0: Iya.
1: Itu berhasil dilelang dengan harga pembuka sekitar $12,000 Amerika Serikat atau 217 juta rupiah.
0: Oke.
1: Harga pembukanya nih.
0: Harga pembukanya lelang ya.
1: lelang. Walaupun ya kondisinya itu mendapatkan nilai CGC-nya itu 3.0. Kondisinya sedang karena ada beberapa yang sudah mulai rusak.
0: Berarti dibaca sama dia. Oke. Okay.
1: Jadi apa namanya, ada beberapa fisik yang ada lipetan, ada sobekan gitu. Makanya cuma 3.0.
0: Iya.
1: Kalau yang 5.0 itu kan masih sudah sempurna bener. Tuh.
0: Iya.
1: Nah, tapi ini pun udah mulai banyak nih yang pada ngebid. Oh yang ya? Pada pengen ikutan.
0: Udah sampai berapa? Enggak kelihatan ya?
1: Belum kan, mereka ini daftar dulu.
0: Daftar
1: dulu baru nanti dibuka secara live.
0: Nah, di zaman dulu saya hobi mengoleksi action figure itu, ada beberapa action figure itu yang di dalamnya itu sudah disisipin komik. Jadi mereka ngebikin penjualannya itu kayak, karena kan memang satu perusahaan ya, Mang ya. Satu perusahaan, jadi akhirnya tuh mereka bikin supaya penjualannya nih berkesinambungan nih, mainan gua laku, komiknya juga laku, terus mainan yang seri ini ya ada ceritanya di komik yang ini, jadi komik yang ini tuh dia pakai armor yang ini.
1: Kayak restoran ayam ya, di paket-paket ini.
0: Di paket tentu ya kan. Jadi ngebaca udah, jangan apa udah dibikin jadi spesial aja kayak begitu tuh ya kan. Nah, yang kayak begitu konyolnya ya, buat orang-orang yang freak gitu ya, baik itu. Tapi kalau saya lihat sih malahan lebih ke si pembaca komiknya ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ama mereka nggak dibaca dan nggak dibuka.
1: Nggak dibaca dan nggak dibuka. Jadi, memang untuk koleksi aja.
0: Jadi akhirnya buat koleksi.
1: Mereka tungguin ya, sampai berapa puluh tahun itu jadi, akan jadi mahal.
0: Harganya gila-gilaan. Dan kebiasaan mereka, mereka itu kayak punya aturan yang tidak tertulis ya. Untuk semua first edition, untuk semua jilid pertama itu tidak boleh dibaca. Jadi ketika mereka beli, mereka biarkan dengan si sampulnya, dengan masih ketutup, dengan masih kayak gitu, itu disimpan. Jadi mereka baca itu pasti memulainya dari edisi kedua. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin bicara tadi ke si apa, edisi pertamanya si Hulk, harganya bisa segitu, ya kan? Yang ini mungkin mereka untuk ngejaga, dan saya nggak tahu deh apa tujuannya sampai sebegitunya. Nggak boleh kepegang tangan, nggak boleh kebuka.
1: Tapi kepikiran ya.
0: Aneh dibikin yang kayak begitu, dan kamu tahu, jadi di si tutup si komiknya ini ada sealnya, jadi kalau udah kebaca juga kelihatan
1: semuanya ya.
0: Iya. Ya. Kan nyebelin banget kayak begitu.
1: Saya pun melakukan hal yang sama.
0: Hah, loh.
1: Jadi saya datang ke tukang gorengan. Terus dia baru mulai goreng.
0: Baru mulai goreng.
1: Gorengan pertama nih.
0: Gorengan pertama.
1: Bang, beli 10.000.
0: Di sila
1: dapat 8. Saat dihasil, sampai sekarang enggak saya buka. Udah 3 tahun tuh gorengan di kamar saya. Kamu mau enggak? Bantuin relangin.
0: Mau.
1: Tapi udah bau hangit.
0: Itu tempe.
1: Udah bau apel. Padahal bukan apel itu. Isinya tempe.
0: Tempe goreng. Ya. Tempe goreng nanti pas lagi ya, di pelelangan dibilang, ini sepertinya oncom goreng.
1: Lah, tapi kan itu pertama, edisi pertama digoreng.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: segala sesuatu itu bisa banget dibicarakan, Bang Dev.
1: Tunggu dulu.
0: Apa?
1: Kau pernah gak bikin sesuatu yang kamu simpan sampai sekarang?
0: Bikin sesuatu yang saya simpan sampai sekarang,
1: yang kamu pikir tuh nanti akan menjadi masterpiece dan bisa berharga tinggi.
0: Itu mainan-mainan saya semuanya masih
1: kebun. Yang kamu bikin?
0: Saya bikin.
1: Itu mainan kau beli kan?
0: Saya bikin.
1: Bisa tuh potensial tuh.
0: Saya bikin tuh apa ya? Saya gak pernah bikin sesuatu. Bikin apa? Saya cuman gambar stiker MC Gadungan paling. Nanti mungkin kalau salah satu dari kita meninggal jadi mahal.
1: Gila.
0: Iya dong, iya dong, Mang. Ya kan, Mang? Percaya gak, Mang? Ada yang nawar gitar saya yang ada tatakan Glenn Friendly-nya, Mang?
1: Ya cuman jelas, artis.
0: Ya gak tahu, mungkin Sidi tukangan sama kamu atau tukangan sama saya, modong stiker yang ada muka Zidilinya atau gak ada muka Satrianya, kan gak tahu. Mungkin 30 tahun ke depan itu udah gak ada, 20 tahun ya gak.
1: Kasian kayak gak ada Instagram ya. Kalau sampai lihat muka doang ngapain beli stikernya, gila. Manusia ini, lu tuh kadang suka ini.
0: Instagramnya gak bisa dibawa kemana-mana.
1: Gue kayak lagi main pepesan kosong tuh kalau sama lu tuh. Kayak main lenong gue. Aneh banget.
0: Apa ya sesuatu yang saya simpan?
1: Ada gak?
0: Yang saya rasa kayaknya gak ada deh. Tidak ada yang kayak begitu deh. Emang kamu ada ya?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Rahasia dong.
0: Namanya juga masterpiece ya? Kalau dibuka sekarang maksudnya gak jadi masterpiece lagi ya?
1: Ada.
0: Iya, iya. Kamu kayak teknologi teleportasi ya. Kamu bakal
1: nanti suatu hari ya. Begitu saya public share tuh.
0: Bakalan menggelegar dia.
1: Saya yakin tuh orang-orang tuh langsung mantep.
0: Ada kaitannya dengan foto kamu di kolam renang? Tapi itu mah sudah banyak yang tahu kan?
1: Belum. Kan gak di-share itu.
0: Loh,
1: justru punya fotonya nanya, "Bang, gue boleh share ini gak?"
0: Tapi saya cuma jawab, "Sudah banyak yang lihat."
1: Ih, nengel. Gak banyak juga lah.
0: Konten
1: gak banyak juga.
0: Iya, iya,
1: konten. Shape-nya mungkin kalau shape-nya iya.
0: Shape-nya iya.
1: Shape-nya karena saya suka ini. Waktu saya tes teman-teman untuk jadi ASN juga kan saya open.
0: Oke.
1: Shape-nya
0: ya,
1: sepake trunks.
0: Oke. Ya saya juga masih simpan foto-foto ada beberapa.
1: Ini gua tonjok.
0: Apa sih? Oke, itu bakal jadi masterpiece. Bakal dibikin satu perhelatan akbar yang mana kamu akan meluncurkan sesuatu itu.
1: Betul.
0: Di satu ketika.
1: Betul.
0: Nice, itu bakalan jadi cerita atau cerita panjang tuh. Asik ya?
1: Iya. Ya pokoknya doain aja saya panjang umur teman Pro 2 biar nanti teman Pro 2 bisa lihat
0: kira-kira bentar,
1: lu itu pengen clue-nya, lu pengen clue-nya.
0: Bukan, bentar, kan yang nanti satu hari nanti kasarnya kayak gitu, yang satu hari nanti kan gitu kan, artinya kan sudah di prepare dari kapan. Nah itu dari kapannya, prepare-nya itu sudah berapa tahun ini disimpan?
1: Disimpannya mah sebenarnya udah lama banget, cuman akhirnya saya putuskan untuk saya simpan dan akan saya buka nanti itu sekitar tahun 92.
0: 92 ribu. Gimana? 2092 gitu. Maksudnya gimana sih? 2020 2092 gimana? 70 tahun lagi.
1: Gimana? Bukan.
0: Gua simpennya dari tahun 92. Disimpennya dari tahun 92. Oke, itu hari-hari. Hari-hari kamu.
1: Kayak ngomong sama orang yang ini. Sama kayak orang yang ini. Yang habis sakit tuh. Orang yang habis sakit butuh pengobatan serius. Gue kesel dengan lagu dulu nih, tomor 2 ya, nggak jelas.

0: Gak kerasa nih 21.50.
1: 51.
0: Nah, ngomongin tentang komik lagi nih. Kalau komik manga yang paling berkesan buat kamu tuh apa?
1: Manga itu Jepang ya?
0: Iya.
1: Sebentar. Ada komik dewasa. Namanya Is.
0: Vokalis Jepang Teduh dong.
1: Bukan dong, bukan
0: si Mas Is. Pusakata.
1: Pusakata. Manga. Ya si Chinmi itu manga ya?
0: Chinmi manga.
1: Oh, tapi kalau ini kalau kayak Tiger Wong sama apa dulu namanya tuh? Apa? Dulu temennya lawan tapak sakti apa? Tapak sakti. Itu apa ya? Itu Cina.
0: Buatan mana itu?
1: Itu Cina bukan ya? Cina apa Jepang sih? Cina ya itu mah. Oh, komik Cina ya. Itu apa ya namanya?
0: Kocin.
1: Kocin ya. Dulu ada Kopi Ho juga kan.
2: Kopi Ho. Indonesia itu mah.
1: Indonesia ya itu ya.
2: Itu kakeknya Desta itu.
1: Oh, yang bikin
2: kakeknya Desta.
1: Cakep ya. Bener ya sekeluarga ya. Nah, apa manga buat saya yang bikin saya jatuh cinta banget sama manga itu Patlabor. Ya.
0: Itu dibikin live action juga tuh Patlabor kan?
1: Ya kan? Sebelumnya ada si ini Senseiya lah.
0: Senseiya.
1: Sampai kita punya diecast-nya, punya mainannya. Karena bisa koleksi juga tuh apa Bandai punya tuh. Ya saya punya banyak si orang-orangannya.
0: Iya.
1: Dari situ. Nah, kalau kamu ada apa? Manga.
0: Semuanya enggak semua yang populer itu saya bacain. Kalau kalau Chinmi saya lumayan lengkap tapi hilang-hilangan.
1: Oh ya. Chinmi masuk manga. Ya itu sih udah ibarat kata pertama kali saya jatuh cinta tuh sama Chinmi.
0: Saya banyak banget dulu taruh di rumah. Ada yang minjem enggak balik-balik ke pokoknya lah. Tapi ada sih harusnya ada di salah satu lemari ya, harusnya.
1: Di koleksi ini ya.
0: Iya.
1: Nah, sekarang terus tahu enggak sih ada
0: tunggu dulu, kamu tahu enggak Chinmi itu ada lanjutannya abis itu?
1: Si Kung Fu Boy itu apa ya? Hah? Maksudnya lanjutannya?
0: Lanjutannya itu dia membiliar Chinmi itu.
1: Oh iya, apa namanya point shot?
0: Point break shot.
1: Break shot
0: itu yeah. Chinmi yang sama kan ternyata.
1: Emang iya ya?
0: Itu Chinmi yang sama, makanya dia pakai ilmu kungfu main biliarnya.
1: Saya enggak telah mengikutin sih, tapi sempat baca, sempat tahu. Itu masih si Chinmi, tapi Chinmi dewasa ya?
0: Chinmi dewasa. Makanya si bola putih jadi naga.
1: Oh,
0: jadi apa? Dia pakai ilmu kungfu.
1: Iya. Oh, ini apakah ada juga korelasi antara karya Gikun sama Kobo-chan? Karena sama-sama dua orang absurd ya. Saya bingung sama orang itu.
0: Tapi mukanya mirip sih. Karya Gikun sama Kobo-chan kan? Ya, matanya titik doang kan?
1: Ya. Punya gak? Ngikutin gak?
0: Saya karya Gikun saya ngikutin. Dikit ya. Yeah. Tapi kalau Kobo-chan nonton filmnya.
1: Kobo-chan nonton filmnya. Nah saya beli tuh. Beli apa, saya koleksi juga si Kobo-chan sama karya
0: Gikun. Masih ada?
1: Wah, gak tahu nih. Kocak sama satu lagi. Master Q.
0: Nah, ada satu komik perempuan. Tapi sebenarnya gak perempuan-perempuan banget sih. Saya bacanya tuh lumayan terhibur karena ceritanya itu drama dan bodoh. Itu namanya Time Limit. Sampai sekarang saya mencari. Zaman sekarang kan zaman media sosial ya. Suka ada tuh yang jual-jual komik-komik lama gitu. Saya mencari. Susah banget nyarinya.
1: Oh, dia gak dapat-dapat ya?
0: Lucu banget, serius. Itu pun sama. Jadi ini tentang si cewek. Duh, saya lupa pakai lupa
1: drama
0: lagi.
1: Drama ya. Jadi drama sebenarnya, drama cinta apa gimana? Apa drama remaja?
0: Drama remaja tentang dia yang lagi beranjak remaja, yang lagi puber gitu. Nyeritain tentang jatuh cinta. Cuman si cewek itu cantik tapi bodoh. Gemes banget.
1: Kocak aja kelakuannya.
0: Kocak banget. Jigo. Time Limit. Nah, itu dulu saya lumayan punya banyak. Itu pun hilang-hilangan.
1: Oh, si Time Limit.
0: Bahkan kalau ini tuh kayak hampir enggak ada bekasnya tuh, dikit banget.
1: Oh ya, karena mungkin
0: dan enggak tahu di mana lagi.
1: Banyak orang yang suka juga bacanya kali.
0: Iya, nah. Kalau yang sekarang lumayan lengkap itu Haimiko.
1: Bentar. Saya kayak kenal. Itu apa ya?
0: Komik Haimiko. Tentang anak SD, si Miko yang badan paling
1: Indonesia.
0: Kecil. Bukanlah.
1: Dia bukan Indonesia ya?
0: Manga itu.
1: Tetap manga ya? Oke.
0: Haimiko.
1: Iya.
0: Itu apa sekarang saya masih beli karena masih keluar edisi
1: terbarunya ya. Kalau kayak si Kobo-chan Karyagi itu masih ada enggak sih?
0: Saya enggak tahu deh. Kalau si Miko itu kan memang dia masuknya era modern, 2000 berapa ya si Miko itu ya?
1: Iya.
0: Ya 2005 lah baru muncul. Sampai sekarang tuh dia udah jadi anak SMP gitu. Saya tuh kalau ke Gramet, saya cari edisi terbarunya terus.
1: Itu sebulan sekali masih apa gimana ya?
0: Enggak. Gak tentu mang, kadang-kadang 3 bulan, 5 bulan baru keluar. Gimana si penulisnya aja. Jadi
1: masuk ke sini atau selesai.
0: Nah, si penulisnya itu suka bikin side story di dalam komiknya itu tentang behind the book gitu loh.
1: Oh iya.
0: Kenapa bisa lama? Terus dia kan menatur ke Indonesia karena banyak fansnya di Indonesia. Oh. Dia ceritain, ditemenin sama siapa gitu. Lucu-lucu lah.
1: Keren banget. Terus ada ini loh, ada edisi spesial gitu biasa di komik-komik itu tiba-tiba satu edisi itu berwarna. Harganya memang lebih mahal.
0: Iya. Yeah.
1: Kertasnya lebih bagus, ya kan? Dan semuanya ada warnanya.
0: Nah, tapi kalau misalnya si Miko yang sekarang saya kurang sukanya, dia udah mulai kebalik tuh halamannya.
1: Oh.
0: Mulai dibukanya dari kanan.
1: Oke, jadi kayak buka itu
0: kayak buka apa, Al-Quran.
1: Kitab, ya, Al-Quran kayak kitab-kitab Cina ya.
0: Kayak Arab, kayak Cina.
1: Ya itu kan ngikut dari sana ya. Di sana juga kayak begitu kan? Di Jepangnya kan emang kayak begitu kan. Jadi di settingnya kayak begitu. Ngebukanya dari situ ya. Nah, terus selain kayak begitu-begituan, ada lagi kan serial-serial unik, cuman saya enggak tahu ini masuknya apa nih. Si Bob Napi Badung.
0: Bob Tutupoli
1: ya, ada lagi kalau ikut Hendratmo
0: sama Buri Pasalima.
1: Buri Pasalima sama itu Chris Biantoro. Biasa ketemu ya mereka. Tapi tahu enggak si Bob Napi Badung?
0: Enggak.
1: Itu gengnya sama Tintin. Lucky Luke.
0: Ini mah bule.
1: Iya ya, Belanda ya.
0: Iya.
1: Belandaan ya.
0: Eropaan
1: ya, dia komik-komik Eropa ya, komik-komik kayak begituan. Nah, ini sekarang lagi banyak nih di sana di apa namanya di media sosial itu lagi ngepromoin jualnya bundle.
0: Iya. Nah, itu. Yang jual bundle gitu kan banyak tuh. Mm. Saya nyari si Time Limit.
1: Cuma belum
0: susah. Ketemu itu ya. Saya sampai ikutin ada satu cewek. Dia itu kayaknya punya distributor komik-komik gitu, jualnya bandel tuh. Termasuk si Miko. Kalau Miko saya emang lengkap kan gitu. Okay. Saya sampai ikutin live memang kalau di TikTok saya nanya ada time limit enggak.
1: Belum ada.
0: Untung nanya mulu. Untung TikTok saya tuh pakai ini, pakai akun palsu. Dia kalau tahu orangnya kayak gini, bacanya time limit.
1: tapi kalau beli Jepangnya juga kayak enggak oke. Ya,
0: tuh jadi enggak bisa baca. Bisa baca.
1: Kalau PDF-nya
0: saya belum nyari sih.
1: Belum nyari ya?
0: Belum nyari
1: ya sih. mungkin aja ada. Karena kan si Putri itu kan seneng banget ngebacain komik.
0: Iya.
1: Komik-komik, apa namanya, komik online jadinya ya, apa sih?
0: Berarti dulu udah ngikutin itu dong? Yang keluarannya, lain?
1: Ada ya?
0: Ada komik keluaran lain.
1: Si itu, siapa namanya?
0: Bukan.
1: B13 apa sih?
0: Bukan. Banyak apa? Judulnya, maksudnya nama aplikasinya.
1: Oh,
0: webtoon ngikutin nggak?
1: Gak tau deh.
0: Saya emang ngikutin yang itu, yang pasangan PNS.
1: Ada
0: pasangan PNS dibikin film.
1: Seriusan?
0: Yang mainnya si Reza Rahadian sama si BCL.
1: Serius.
0: Terus bagus, saya nggak nonton filmnya.
1: Bagus banget itu komik banget.
0: Itu awal-awal si lain ada tuh 2000 berapa ya?
1: Oke.
0: 2014, 13 lah.
1: Iya.
0: Terus kan dia tuh ada webtoon tuh, saya bacain tuh komiknya tuh.
1: Oh.
0: Lama-lama berbayar.
1: Oh. Akhirnya pasti
0: beberapa tahun kemudian. Nah, itu saya ikutin. Ada lagi satu lagi ini, keluarga apa ya? Pokoknya itu komik Korea.
1: Oke.
0: Jadi kan ya komik Korea ini nyeritain tentang satu cowok ganteng tapi bego, ya kan? Terus dia itu punya saingan-saingan di sekolahnya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Masa ada satu cowok ya yang cool banget gitu ya. Tiap kali dia lewat itu aura kekulannya itu tuh sampai
1: ngebikin
0: angin. Kamu sih baca
1: ya,
0: cuma
1: ya.
0: Komik para lebay. Pembuat komik itu emang gila-gila sih.
1: Iya, dia tuh menceritakan plotnya ya, menceritakan
0: banget,
1: situasi sumpah. Di situ seperti apa ya yang
0: terus begitu ya. Si cowok itu datang tuh dengan gaya dia nenteng ransel gitu ya. Rambutnya poni, ganteng banget lah. Terus tiba-tiba ada, kamu tahu kan kalau di komik ada gambar angin yang gini-gini.
1: Iya, yeah. Terus ada daunnya biasanya satu.
0: Terus orang-orang tuh di kantin pada diem terus pada bilang gini, gila.
1: Ganteng banget.
0: Bukan gitu. Aura penyendirinya kuat banget. Kata cewek-cewek. Aku jadi tambah suka dengan dia. Aura penyendiri.
1: Nah, ini ada satu kekonyolan nih, kayak misalkan kita ngomongin masalah musik Bang De. Kan ada major label sama indie label. Ya kan? Yang tadi kita sebut itu adalah major label.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Ada indinya nih komik.
1: Saya punya komik-komik indie.
0: Apa?
1: Itu belinya di kampus Trisakti.
0: Di mananya Trisakti?
1: Anak-anak desain grafis.
0: Oh, nah, mereka bikin sendiri. Ya,
1: jadi komiknya itu 1 A4 itu dibagi 3.
0: Iya.
1: 1-4 dibagi 3. Modelnya tuh segede gitu doang. Jadi kayaknya mungkin A5 di A5 dilipat 2 ya. Saya enggak tahu deh, pokoknya komiknya kecil-kecil, tipis-tipis, dipanjang-panjang begitu ya. Panjang-panjang begitu 10.000-an dulu. Gitu. Itu ceritanya macam-macam dengan gambarnya, sumpah gambarnya ada. Kamu tuh ada komik apa, komik jelek apa sih, komik asal di Instagram tuh yang gambar muka-mukanya kayak begitu ya?
0: Fernalta.
1: Kan
0: salah banyak, satunya Fernalta.
1: Ya, banyak ya. Sekarang yang kayak begituan kan modelnya kayak begitu.
0: Emang Nanti Cafe itu lucu sih.
1: Jadi guratan-guratan hanya sekedar ngambil-ngambil gambar yang kayak begitu, tapi ya mukanya ngadep kiri, ngadep kanan, depan, belakang, ya begitu wujudnya.
0: Tapi kita ini paham kan maksudnya.
1: Emang itu yang mahal tuh sebenarnya tuh. Itu. Jadi karakternya tuh tetap masih nyangkut ya kan. Jadi saya ada si tukang gorengan tempe gitu loh. Jadi dia memang udah ceritanya, plotnya itu adalah orang Bandung. Dia tuh ngejualin tempe goreng yang oleh-oleh itu loh.
0: Iya. Yeah. Tempe goreng
1: di kualitas
0: tempe kering itu. Dibikin cerita sama dia. Saya juga pernah mau nge-save-in beberapa komik-komik indie yang cuma satu lembar. Dari Anak Cafe di Twitter dulu.
1: Oke.
0: Ada di handphone center, saya tunjukin sebentar ya.

0: Bang Jago, apa kabar bang?
1: Baik dong.
0: Gak kerasa ya, kita sahabatan udah lama banget bang. Ingat gak dulu waktu kita sering main voli bareng?
1: Oh, yang waktu itu?
0: Yoi bang.
2: Udah capek nih Carlo, yuk pulang.
3: Ya yuk pulang Abang Jago. Abang Jago, kalau kita udah besar masih sama-sama enggak ya? Enggak ya?
2: Ya harus tetap sama-sama dong Carlo.
3: Oke.
2: Semoga persahabatan kita bisa sampai tua ya.
3: Janji ya Bang.
4: Tuh kan, persahabatan kita itu tercipta agar kita saling merangkul, melengkapi, dan memperbaiki.
0: Oke Bang.

0: Sudah memasuki satu jam terakhir kita nemenin kamu, satu jam kurang, Deng. Yeah. Ya, sekitar 45 menit lagi lah waktu kita untuk bersama-sama Teman Pro 2 ya. Tapi ini Teman Pro 2 ya, di era digital ini menjadi seorang kreator komik itu sebetulnya peluangnya lumayan besar. Karena mereka gak perlu lagi menerbitkan lewat konvensional.
1: Namanya ya, iya ya, apa sih?
0: Bisa dibikin lewat akun media sosial mereka.
1: Iya, iya.
0: Bentuknya jadi feeds gitu ya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Dan kalau untuk mau ada yang berbayar juga sudah ada platformnya, Bang De.
0: Sudah ya, ada.
1: Berarti mereka bisa mensubscribe ya. Subscribe-nya misalkan di edisi sekian, bayar sekian, dan itu kemungkinan bisa jadi lebih murah. Ya kan? Karena tidak ada biaya produksi, sehingga para pembacanya itu tidak keberatan untuk bayar gitu kan. Dan di beberapa platform itu malahan sudah dilengkapi dengan kondisi mereka tidak bisa di screenshot dan tidak bisa di save. Jadi gak akan disebarin gitu loh.
0: Cuma kayak ini ya, platform film ya, ya. Gak bisa di save, gak bisa di screenshot, gak bisa di screen videos.
1: Nontonnya masing-masing gitu loh, kasarnya bacanya masing-masing, kasarnya kayak begitu. Gak bisa nih saya share ke kamu, tapi kalau misalkan di share paling cuman
0: linknya kali bisa.
1: Judulnya, linknya gitu, ini udah keluar nih gitu. Jadi ketika misalkan kita
0: keluar di mana loh gitu.
1: Pilihan share gitu kan, ini langsung gini ya, coba nih lihat nih udah keluar nih gitu. Nah, enak loh, asik banget gitu, apa namanya, seru bacanya gitu kan. Coba deh, coba enggak gitu.
0: Tapi memang anak muda sekarang itu kayaknya perlu lebih percaya diri untuk membuat komik lokal. Karena menurut riset ada beberapa orang yang sebenarnya punya kemampuan itu luar biasa, cuman mereka masih belum pede.
1: Iya, karena banyak si... Ya apa kartunis jatuhnya ya, kartunis ya mereka ya, yang akhirnya mereka juga menjual jasanya untuk membuat karikatur muka-muka orang, ya kan? Karena memang basicnya mereka bisa ngegambar hanya melihat dari satu objek gitu kan, nanti tinggal sama mereka dikonversikan menjadi sebuah gambar yang apa bertemanya fun ya, lucu gitu kan, dikocak-kocak kayak begitu. Nah, dibikin cerita juga ada, karena waktu dulu itu, jadi saya pernah ngebangun satu brand minuman susu. Saya ngebikin ini si bapak-bapak ini tuh punya piaraan sapi. Si sapi ini sapi ajaib. Jadi anak sapi cuman sudah bisa keluar susunya. Gitu. Jadi dari situ dirawat tuh, jadi bikin lucu-lucuan gitu kan, digendong-gendong si anak sapinya gitu. Ngebikin anak sapinya tuh bener-bener kayak boneka aja gitu, yang bisa dikadeling, yang bisa di ajak main, yang nurut, jadi kayak bener-bener petnya si bapak ini. Cuman karena si sapinya ini menghasilkan susu ajaib, susunya itu dicampur rasa-rasa itu jadi enak, akhirnya jadilah si brand itu. Cobain tuh susunya gitu kan, dengan tagline-tagline yang kocok, apa yang kocak gitu loh. Sini tak kocokin, pasti enak gitu kan, karena basicnya milkshake. Susu kocok. Ya kan, jadi ya
0: karena si itu dari tadi panjang lebar tuh.
1: bukan enggak, jadi ceritanya kayak gitu. Jadi akhirnya dibikin komiknya, Mang, karena ada satu kartunis yang akhirnya membuatkan komiknya. Jadi ada sepenggalan cerita yang akhirnya kita bisa ngeliat tagline kita gitu kemarin itu.
0: Okay lah,
1: boleh ya,
0: boleh.

0: Apa?
1: Gorengan nih.
0: Saya tuh bingung, tiba-tiba banyak nyamuk tuh dari mana ya?
2: Saya lagi jadi baby killer.
0: Baby killer tuh apa?
2: Saya ngebunuhin anak-anak nyamuk, Bang.
0: Oh.
2: Ya jadi enggak tahu ya, di nyamuk-nyamuk itu kan suka hidup di toilet ya, Mang ya. Hmm. Banyak banget tuh, gampang banget ngelihatnya, apalagi kalau misalkan di toilet kita putih, nyamuk-nyamuk yang sayapnya masih bulat. Yang masih berdebu gitu, kalau kepegang hitam tangan kitanya. Oh. Itu kan dari uget-uget tuh, dari jentik. Sampai akhirnya dia belajar terbang kan. Dia kan mematangkan dirinya kan, nempel-nempel di situ, dan dia tetap mencari source air bersih ya.
0: Iya. Yeah.
2: Karena air di kamar mandi kita tuh kecenderungannya bersih, karena si nyamuk-nyamuk ini tidak mau berkembang di air yang kotor. Ya kan? Nah,
0: kenapa dia sombong begitu ya?
2: Namanya juga buat bayi, Mang. Masa ya sih kamu hidupkan dia berawal dari kekotoran.
0: Oh, itu emaknya nempatin di situ.
2: Meskipun enggak tahu bapaknya siapa, mungkin karena bapaknya enggak pernah gigit kita loh katanya.
0: Emang iya ya?
2: Yang gigit kita tuh emaknya.
0: Bapaknya itu berarti tugasnya ngapain?
2: Ya bikin emaknya bunting kan. Terus emaknya makanin darah kita. Toh. Nyamuk kita kayak gimana sih pola hidupnya? Lakinya ngapain?
0: Tunggu, saya jadi penasaran, saya mau nyari ya.
2: Kayak misalkan si Belalang Sembah juga kan kocak ya. Si Belalang Sembah itu kan berkorban untuk si wanitanya. Sampai akhirnya ketika wanitanya itu sudah hamil, untuk mendapatkan nutrisi yang baik, dia memberikan tubuhnya untuk dimakan sama si perempuannya itu, untuk memberikan nutrisi ke si nanti bibit anak bayinya, bibit telur-telurnya itu.
0: Jadi gini, nyamuk jantan itu memang tidak menggigit dan menghisap darah karena nggak punya mulut yang kuat untuk menembus kulit.
2: Oh, nggak jago ngisep dia.
0: Ya, mereka bertahan hidup murni dengan memakan nektar bunga dan cairan manis tumbuhan sekaligus membantu proses penyerbukan.
2: Makanya ada nyamuk kebon.
0: Ya, kupu-kupu ya.
2: Kupu-kupu ya.
0: Nyamuk kebon mah gigit.
2: itu ceweknya tetap kan, berarti mungkin.
0: Kayak dia kan nggak di nektar, nggak makan di nektar.

0: aja kan. Malahan kita banyak kecenderungannya, kita kalau udah gigit kita ya ada darah di tangan kita kan. Tapi kalau si nyamuk-nyamuk kecil ini yang ada di itu, yang ada di toilet gitu kan, yang biasa kita temuin, kalau kita pijit nih, kita matiin, itu di tangan kita pasti ada hitam-hitamnya, kayak ada serbuknya di badannya.
1: Itu nyamuk?
0: Itu anak nyamuk itu. Itu nanti tuh dia jadi si nyamuk-nyamuk gigit gede itu. Kalau
1: yang segede gimana sih? Lebih kecil dari nyamuk?
0: Lebih berarti kecil, tapi si cek deh anak-anak nyamuk bersayap gitu. Gimana? Bentuk sayapnya bulat, Mang. Membulat, dia kecil banget gitu. Kayak topengnya Kamen Rider. Kamen Rider apa ya? Kamen Rider apa gitu. Si nyamuk ini tuh dia cuma diem aja di tembok, diem gitu, gak ngapa-ngapain. Belum bisa ngapa-ngapain dia. Masih proses berevolusi itu, sampai nanti jadi nyamuk gedenya.
1: Kayaknya itu bukan nyamuk kali.
0: Apa?
1: Hah? Anak nyamuk? Nyamuk gak ada di sini.
0: Gak ada. Karena dari ugut-ugut itu, biasanya dia jadi ke situ dulu. Gak langsung jadi nyamuk yang keren itu bentuknya. Jadi nyamuk culun dulu nih, ya yang saya bilang nyamuk debu itu, ya kan kalau dipijit yang tangan kita hitam. Nah, nanti dari situ tuh baru tuh dia jadi nyamuk yang keren itu, yang bentuknya entah belang-belang atau gimana itu.
1: Prosesnya itu, dia itu cuma 4. Dari si telur, larva, pupa, emerging adult, dia gak terbang, tetap tinggal di air.
0: Tetap di air.
1: Baru jadi adult mosquito.
0: Langsung jadi nyamuk begitu?
1: Iya.
0: Oh, berarti yang kecil itu apa ya?
1: Berarti itu, makanya itu bukan nyamuk, Neng ya.
0: Bukan nyamuk ya?
1: Parah, saya dari kecil berarti lu nganggap itu nyamuk.
0: Saya sering matiin takut ada nyamuk di rumah saya. Gitu.
1: Gua tuh tambah prihatin sama lu.
0: Tapi karena saya rajin matiin mereka itu ya. Nyamuknya di rumah saya enggak ada nyamuk, Bang. Karena mereka tidak saya berikan ruang buat hidup. Gitu. Ada rame nih, cepat. Nah, semakin kesini nih semakin panas nih. Ya kan, semakin banyak dia.
1: Nyamuk.
0: Iya, jadi dia tuh banyak berkembang biaknya itu di musim panas.
1: Juga jangan, itu mah kita semua juga tahu.
0: Iya.
1: Jangan membelokkan omongan. Yang ngomatin itu bukan nyamuk berarti.
0: Bukan nyamuk ya. Serangga kamar mandi lucu gitu yang berdebu.
1: Lu aja browsing ngapain? Jadi gue yang browsing dengan kalimat-kalimat lu yang begitu, ih gila.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: Oke, okay, nomor 2. Kita harus sudahi dulu kebersamaan kita sampai di sini ya. Makasih banyak nih untuk kamu sudah mendengarkan kita bersiaran dari tadi. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa didapatkan.
1: Jangan khawatir tepinya, karena minggu depan kita bakal balik lagi.
0: Betul, betul, betul, betul, betul.
1: Di hari yang sama dan juga di jam yang sama.
0: Melihat kondisi negara kita saat ini, ada baiknya kita itu menghibur diri sendiri dengan baca-baca komik. Karena pasti ada nilai moralnya, Mang. Komik-komik besar yang hadir dalam hidup kita itu punya nilai-nilai moral yang baik untuk kita pelajari. Salah satunya apa coba?
1: Apa?
0: Menurut kamu? Kamu ada gak nilai moral dari komik yang kamu baca?
1: Ya dari banyak komik ya, maksudnya ya nilai moral yang saya baca sih untuk menjadi diri yang lebih baik.
2: Ketawa lu toh. Sehat Mas Anies.
0: Begitu doang. Begitu doang.
1: Enggak ngebangun ya. Enggak ngebangun banget ya.
0: Aduh.
1: Kan banyak nih sebenarnya nih ya, kalau misalkan saya mengambil yang paling gampang nih dari si Gong ya, dari komik Gong. Yang mana komik ini komik
0: tanpa teks. Panjang-panjang kita mau closing nih. Ya,
1: komik tanpa teks.
0: Mas Anies, siapa yang panjang Mas Anies.
1: Di situ tidak ada salahnya jika kita mencoba hal-hal baru. Karena itu akan memberikan insight buat kita.
0: Oke.
1: Tuh.
0: Siaplah kalau begitu. Terima kasih untuk quotes ya, Mas.
1: Ya, kita berjumpa lagi.
0: Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Saya Deli Tambunan.
1: Saya Satria Panji undur diri. Jangan kemana-mana karena habis ini ada Jazz Music 1 jam cuman lagu.
0: Dadah. Bye.

Kamu baru saja mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Just Music Pro 2 FM. Satu jam cuma lagu.

0: I'm sorry we didn't make it.
1: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: Jazz Music Pro 2 FM. Satu jam cuma lah.
1: Kupat tahu. Kupas sesuatu yang belum kamu tahu. Tahu nggak sih, buaya itu ada sebelum zaman dinosaurus. Meskipun badannya tidak sebesar T-Rex, buaya juga mengeluarkan air mata saat ia memakan mangsanya. Yang bikin unik, buaya ternyata sering dijuluki hewan yang setia. Bahkan saat si betina mati, buaya jantan tidak akan kawin lagi. Buaya sendiri memiliki satu pasangan dalam seumur hidupnya, atau yang dikenal dengan sebutan monogami. Duh, ternyata buaya hewan yang setia ya.

Ngapain sih belajar matematika sampai segitunya? Emang nanti kalau beli es teh, ditanya, berapa volume teh di gelas jika dikurangi volume es batu? Emang nanti kalau kerja ditanya, berapa jarak antara dua bintang atau hitung integral gitu? Terdengar masuk akal sih kalau mikirnya, nggak bakal kepake juga deh kayaknya. Tapi ternyata justru matematikalah yang bikin kita bisa menalar. Termasuk saat kita membentuk opini bahwa rumus-rumus itu nggak bakal kepake di kehidupan sehari-hari. Matematika ngajarin kita menyusun alasan, melihat hubungan sebab-akibat, dan mengambil keputusan dengan logis. Bukan soal hafal angka atau rumusnya, tapi soal cara berpikirnya. Profesor Frederick K.S. bilang, nilai matematika bukan cuma di hasil akhir, melainkan prosesnya yang melatih kita berpikir sistematis, kritis, dan objektif. Jadi, kalau kita jarang ditanya soal integral atau jarak antar bintang, belajar matematika tetap penting, karena dari sanalah kerangka berpikir kita terbentuk dan cara kita memahami dunia dimulai.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Ada Adam di sini yang siap menemani pagi hari lo teman Pro 2 sampai dengan jam 10 nanti. Tentunya dengan informasi-informasi seru dan lagu-lagu enak teman Pro 2. Tapi gue baru akan mulai ngebagiin informasinya nanti teman Pro 2 di jam 6. Karena dari jam 5 sampai dengan jam 6 lo bakal ditemenin sama jazz music 1 jam cuma lagu. So, sit back, relax, and enjoy the song

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Hari berganti dan pagi telah datang. Sambut pagi dengan semangat baru dan jangan terpaku dengan masa lalu. Langkahkan kaki ke depan untuk menatap masa depan yang lebih baik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bisa ke pantai juga ya.
1: Iya, Des. Akhirnya, baju pantai yang udah dibeli bisa dipakai juga.
0: Sayang kan, disimpan di lemari terus. Sini-sini, agak ke tengahan yuk.
2: Sayang banget kan, udah ke pantai tapi cuma diem di pinggir doang.
1: Ayo.

tips menyelamatkan diri saat terseret arus air laut. Jangan langsung panik saat tertarik arus. Jangan habiskan tenaga dengan berusaha melawan tarikan. Cukup diam dan apungkan badan. Biarkan arus menarik badan keluar. Setelah terasa tarikan berkurang, barulah secara perlahan berusaha berenang kembali menuju pantai. Jika Anda bisa berenang dengan baik, berenanglah dengan sudut 45 derajat memotong arus setelah terasa di luar daerah arus. Lanjutkan berenang menuju pantai. Jika kemampuan berenang Anda kurang baik, coba berenang sejajar garis pantai sejauh 40 meter, lalu baru mengarah menuju pantai. Sebelum berenang menuju pantai, coba rasakan dengan kaki, apakah teraba gundukan pasir. Biasanya berada di pinggiran saluran aliran arus. Raba gundukan pasir di kaki untuk memastikan apakah kamu benar-benar telah berada di luar daerah arus. Jika gundukan pasir sudah terasa di kaki, teruslah berenang menuju pantai hingga mendarat.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Udah jam 6, gue udah balik lagi nih teman Bro 2. Gimana kabarnya pagi hari ini teman Bro 2? Udah semangat teman Bro 2? Kalau gue masih ngantuk banget jujur teman Bro 2. Dan cuacanya lumayan dingin ya pagi hari ini. Jadi kayak buat tidur tuh enak banget gitu. Tapi gak bisa karena kita harus menjalani hari. Harus semangat teman Bro 2. Walaupun sekarang sudah mau menuju akhir minggu, tapi semangatnya jangan luntur dong. Dan gue bakal temenin lo dengan lagu-lagu enak dan informasi-informasi seru tentunya. Tapi setelah lagu yang mau lewat berikut ini dulu teman Pro 2, ada Wijaya 80s dengan Terakhir Kali.

0: permen lollipop dong, 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, Dek. Mending Ade beli permen ceria ini deh, Dek. Enak loh, Dek.
0: Enggak ah, Mang. Ade mah sukanya lollipop doang. Kata Mama juga enggak boleh permen yang lain.
1: Ade coba dulu deh yang ini. Enak banget, Dek. Permen ini bisa bikin Ade senang dan riang. Terus Ade bisa percaya diri deh. Buat Ade, Mamang kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget temennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.

0: Radio FM teman terbaik kamu. Cuhai nih cuaca hari ini. Gimana cuaca pagi hari ini di rumah lo teman Pro 2? Apakah sudah cerah nih? Secerah semangat pagi lo teman Pro 2 atau masih mendung-mendung aja nih teman Pro 2? Dan supaya aktivitas hari ini bisa lebih terplan dengan baik teman Pro 2, gimana kalau kita dengerin update perkiraan cuaca dari rekan perkirawan kita di BMKG teman Pro 2? Langsung aja kita dengarkan bersama.
1: Hai sobat RS dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ada baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, Anda dapat menyimak perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh saya, Diana Hertanti, perkirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Selengkapnya sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan dengan skala lokal menjelang siang hari di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan. Pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 30 hingga 90%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Peringatan dini, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat. Demikian perkiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat.
0: Terima kasih banyak untuk update perkiraan cuacanya di pagi hari ini. Jadi gitu teman Bro 2, dan semoga update perkiraan cuaca di pagi hari ini bisa bikin kita semua lebih baik dalam merencanakan hari. Oke deh, nanti kita sambung lagi dengan informasi berikutnya. Setelah ini bakal ada begini berita pagi ini teman Pro 2, tapi setelah lagu yang melewat berikut ini ada Aku Bintang dari Noah.
2: I don't know, 1-7. Man.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Begini berita pagi ini, teman Pro 2, ada kabar dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ya, yang baru aja menahan 3 tersangka baru pengembangan perkara dugaan suap perusahaan dana hibah Pokmas APBD Jawa Timur gitu. Dan ketiganya adalah pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan wakil ketua DPRD Jatim Anwar Sadat, teman Pro 2, untuk mendapatkan dana hibah. Dan PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein itu mengatakan ketiga tersangka yang diyakini yaitu AY dari Kabupaten Pasuruan, terus ada juga MF dari Kabupaten Pasuruan juga, dan RWR dari Kabupaten Bangkalan, teman Pro 2. Dan mereka menurut Taufik, ketiga tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tipikor JO KUHP, teman Pro 2. Selain itu, penyidik juga menerapkan pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan konstruksi perkara yang disidik gitu, teman Pro 2. Semoga kasusnya cepat terungkap dan yang bersalah bisa mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan, teman Pro 2.

Tahukah kamu, perbedaan kedua belah otak itu membawa perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir itu pun mengakibatkan tipe orang menjadi berlainan. Identitas dirinya pun dapat dinilai dengan pola pikirnya. Otak kanan berpikir secara acak dan abstrak, sedangkan otak kiri berpikir secara sekuensial dan konkret. Kamu semakin paham bahwa cara berpikir sangat dipengaruhi belahan otak yang paling aktif, dan pola pikir pun menentukan tipe kepribadian. Tergolong tipe yang mana nih kamu?

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi 2. Seperti biasa, setiap pagi gue akan menanyakan hal ini ke lo, teman Prodi 2. Lo tau gak hari ini hari apa, teman Prodi 2? Jadi hari ini, teman Prodi 2, tanggal 23 Juli 2026. Enggak, 2026 doang sih sebenarnya. Indonesia ini memperingati Hari Anak Nasional, teman Prodi 2. Sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memenuhi hak-hak anak serta memberikan perlindungan yang optimal bagi generasi penerus bangsa gitu. Dan di tahun 2026 ini, teman Prodi 2, peringatan Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan gitu, yang menegaskan pentingnya peran keluarga, sekolah, pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat gitu untuk mendukung tumbuh kembang anak, teman Prodi 2. Dan nanti siang, teman Prodi 2, kita juga bakal ada acara perayaan Hari Anak nih, teman Prodi 2, di RRI Bogor tentunya barengan sama KPAI di teman Prodi 2. Dan teman Prodi 2, buat gua ya, anak itu adalah sesuatu yang memang kadang nyebelin tapi gak bisa disalahkan gitu. Jadi memang harus dilindungi, diberikan lingkungan yang aman, dibiarkan tumbuh dan berkembang agar kelak bisa menjadi generasi penerus bangsa. Sepakat gak sama gue, teman Prodi 2?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Saatnya Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di pagi hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2. Sony Pictures merilis trailer Final Spider-Man Brand New Day yang menampilkan aksi terbaru Peter Parker sebagai Spider-Man menghadapi ancaman baru. Trailer tersebut memperlihatkan pertarungan Spider-Man melawan Hulk yang diperankan Mark Ruffalo, sekaligus memberikan gambaran lebih jelas mengenai konflik utama yang akan dihadapi sang pahlawan. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 31 Juli 2026. Dalam film terbaru ini, Tom Holland kembali memerankan Peter Parker yang menjalani kehidupan baru setelah peristiwa Spider-Man No Way Home. Selain Tom Holland, film ini juga dibintangi Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, dan Michael Mando, serta sejumlah pemain baru seperti Sadie Sink, teman Pro 2. Spider-Man Brand New Day disutradarai Destin Daniel Cretton dan diproduseri Amy Pascal bersama Kevin Feige. Kita lanjut ke informasi berikutnya teman Pro 2, Harry Styles membatalkan konsernya di Sao Paulo, Brazil yang disedianya digelar pada 24 Juli 2026. Pembatalan dilakukan setelah penyanyi asal Inggris tersebut mengalami gangguan kesehatan dan atas saran dari tim medis diminta untuk beristirahat agar proses pemulihan berjalan optimal. Melalui pernyataan resminya, Harry Styles menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar yang telah menantikan konser tersebut, dan pihak promotor memastikan seluruh pemegang tiket akan menerima informasi lebih lanjut terkait proses pengembalian dana atau penjadwalan ulang pertunjukan. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada pagi hari ini, dan akhirnya gue ada mengucapkan terima kasih.